0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, seru cakra semangat untuk pagi hari ini ya. Aktivitas apapun itu jangan lupa untuk Anda lakukan dengan penuh semangat agar yang dilakukan pun juga bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa sarapan pagi juga untuk Anda tetap bisa konsentrasi saat beraktivitas. Sudah sarapan atau belum kira-kira? Yang sudah sarapan bisa bergabung, sarapannya apa? Yang belum sarapan juga mungkin minta untuk referensi sarapan pagi hari ini enaknya makan apa juga bisa loh, tanyakan solusinya ke Gatekeeper. Jadi bisa ditanyakan semuanya ke Gatekeeper Radio Cakra Kresna. Saya Rika bertugas pagi hari ini bersama Alvan Amar, Ima Lana, serta ada Ilham Aditya. 0852 9001 061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria. Sedulur cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartikasari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowareg, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: arus lalu lintas untuk rentan jam 6, jam 7 ini cukup padat seru Cakra. Di beberapa titik terutama sekitar kawasan sekolah hingga harus ada penjagaan ekstra dari petugas keamanan sekolah maupun juga petugas kepolisian yang biasanya setiap pagi ada tugas jaga di beberapa titik lokasi. Untuk Anda yang mungkin saat ini sempat melintas di kawasan sekolah, baik di wilayah Nganjuk, di wilayah Jombang, maupun juga di wilayah Kediri, bisa disampaikan kondisinya seperti apa, apakah ada penjagaan dari petugas keamanan maupun juga petugas kepolisian wilayah setempat. Kirim foto videonya kepada kami. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kata informasi masuk juga ditambahkan oleh Pak Lukman, ini melintas di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto sampai di flyover Peterangan Jombang ini masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Arah ke Mojokerto ataupun juga yang mengarah ke Jombang sama-sama padatnya, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman. Untuk dominasi masih roda 2 dan juga mobil pribadi, tapi cukup ramai, volume cukup banyak untuk pagi hari ini. Cuaca di Jombang yang ke arah Mojokerto juga dilaporkan sudah mulai cerah. Kemudian dari Mas Rangga, tadi perjalanan juga Nganjuk Kota ke arah Madiun lewat Wilangan, Bagor masih lancar. Ini sudah masuk di kawasan Saradan. Dikirimkan beberapa foto masih cukup lancar juga untuk dominasi kendaraan roda 2 dan juga beberapa truk muatan arah ke Surabaya ataupun juga yang mengarah ke Madiun masih mendominasi. Kemudian dari Pak Pugu juga menginformasikan ini di seputaran jalan keluar dari tambang wilayah Wilangan Nganjuk diinformasikan sudah mulai cerah cuacanya. Menuju ke arah Rejoso masih lancar, masih aman, belum diinformasikan adanya kepadatan ataupun juga kemacetan. Kemudian dari Pak Tri Isbianto tadi menginformasikan di Bandar Kedung Mulyo Jombang sudah mulai ramai karena juga bertepatan dengan kereta melintas arah ke Kediri sampai di Simpang 4 Jombiru ini masih disampaikan lancar juga. Satu lagi Mas Fuad, Serengat Blitar ke arah Kediri Kota lewat jalur Udanau Blitar masih aman, cuaca juga dilaporkan sudah mulai cerah. Erika.
0: Terima kasih Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata tadi informasi disampaikan oleh Mbak Rizka ini di Kediri Kota melintas di Jalan Raya Muruk menuju ke arah Mojoroto. Ini sampai di perlintasan kereta api Jalan Raya Muruk sebelah kantor Telkom. Disampaikan masih lancar, memang agak padat jam-jam berangkat kerja dan harus sedikit mengurangi kecepatan. Jadi terjadi penumpukan termasuk di simpang 4 BI yang ke arah Jalan Brawijaya juga disampaikan cukup ramai tadi. Lepas itu ke arah jembatan Brawijaya lancar dengan dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi saja. Tidak ada proyek ataupun juga pengalian arus, masih lancar kawasan Kediri Kota untuk pagi ini. Lalu informasi lain tadi dari Mbak Aulia, ini melintas di Jati Kalen Nganjuk yang ke arah Pelosok Jombang. Ini lewat jalur Megaluh sebelah Sungai Berantas, juga masih lancar, agak belok-belok jalannya. Jadi kalau mau mendahului bisa lebih hati-hati dan juga perhatikan dari lawan arah. Pak Yuda Chandra, Warujayeng ke arah Prambon sampai di depan Pasar Warujayeng cukup padat, aktivitas jual beli juga ramai sekali pagi ini. Mbak Berti menanyakan untuk jalur Bandar Kedumulyo ini yang menuju ke arah Jombang dari Kertosono kah, untuk pagi ini seperti apa kondisinya?
0: Oke, lanjut ke Ilham.
2: Kualitas udara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masuk kategori berbahaya. Kondisi ini terjadi di tengah kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi udara yang memburuk terlihat dari suasana Kota Palangkaraya yang diselimuti asap. Jarak pandang masyarakat menjadi terbatas, sementara aktivitas warga di luar ruangan turut terdampak. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena paparan asap kebakaran dapat mengganggu kualitas udara yang dihirup masyarakat. Masyarakat di wilayah terdampak kabut asap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai serta menjaga kondisi ruangan tetap minim paparan asap juga menjadi langkah yang dapat dilakukan masyarakat. Pemerintah dan petugas terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas udara dan kebakaran hutan dan lahan. Erika.
0: Lanjut ke Ima.
3: Satu informasi masuk dari pesan di WhatsApp, bahwasanya dari Bapak Bambang, ini tadi melintas di wilayah Keras dari arah Tulungagung. Untuk arus lalu lintasnya masih lumayan lancar saja, belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti ya. Dan peningkatan volume kendaraan pun juga masih cukup rendah. Cuaca pun dikabarkan masih cukup bersahabat ya di Keras hari ini. Selanjutnya dari Mbak Mawar, ini tadi menginformasikan untuk di wilayah Simpang 5 Gumul Kediri arah yang ke pesantren masih lancar, tidak ada truk trouble, karena kan biasanya kalau di pesantren itu seringkali banyak truk trouble ya di wilayah tersebut. Okay. Namun untuk di pagi hari ini masih aman saja, tidak ada kewaspadaan ataupun hambatan yang berarti. Cuaca di wilayah Simpang 5 Gumul arah ke pesantren masih cukup lancar saja. Selanjutnya dari Mbak Zulfa, ini tadi menginformasikan untuk di wilayah Pelosok Klaten Kediri, arus lalu lintasnya masih lumayan lengang, cenderung kesepi ya, dan cuaca pun juga masih cukup bersahabat saja. Ada dari Pak Mamat, ini tadi menginformasikan di wilayah Caruban Madiun, arus lalu lintasnya masih cukup lancar saja, karena kan kemarin sempat dikabarkan ada kemacetan ya, karena ada pengaspalan jalan di wilayah Caruban Madiun. Namun di pagi hari ini masih cukup lancar saja, belum ada antrian atau kepadatan yang berarti di wilayah Caruban Madiun. Cuaca hari ini pun juga masih cukup bersahabat. Satu lagi dari Ibu Fitri menginformasikan untuk di wilayah Alun-Alun Jombang, arus lalu lintas lumayan lancar, belum ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti, dan cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Erika.
0: Terima kasih, Ma. Sebelumnya ada Ilham dan Alvana Marketkeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra ada 7 sumur jobong era Majapahit yang ditemukan di tepi Sungai Brantas, Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk. Peninggalan bersejarah tersebut ditemukan warga saat penggali tanah urukan di sekitar lokasi. Setelah ditemukan warga pada hari Senin 28 September, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk bersama dengan pemerintah desa dan komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk mendatangi lokasi pada kemarin hari Selasa. 7 sumur jobong ditemukan hanya berjarak sekitar 15 meter dari Sungai Brantas. Tumpukan sumur jobong memang kebanyakan yang ditumpuk ganjil mulai dari 3 sampai 9. Itu yang disampaikan oleh Ketua Kota Sejuk Amin Fuadi. Amin menyampaikan juga bahwa jobong merupakan salah satu karakter peninggalan era Majapahit. Jobong terbuat dari tanah liat yang lalu dibakar, dicetak membulat, membentuk seperti bis beton, kemudian disusun. Sedangkan sebelum era Majapahit, masyarakat kebanyakan menggunakan susunan bata melengkung atau bisa juga hanya galian tanah saja bila kondisi tanahnya adalah tanah liat. Sumur jobong kondisinya sudah pecah-pecah. Jobong yang ditemukan kemarin itu diameternya 55 cm dengan tinggi 27 hingga 32 cm. Untuk ketebalan ini mencapai 3 cm. Dan peninggalan sejarah ini nantinya akan diserah terimakan dari pemerintah desa ke pemerintah Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, Pak Puguh kembali mengirimkan video di Jalan Raya Wilangan Nganjuk. Ini disampaikan cenderung sepi untuk pagi hari ini. Lancar juga, tidak ada hambatan, tidak ada proyek perbaikan atau pembangunan jalan. Jadi masih lancar untuk di kawasan Wilangan Nganjuk. Baru saja dikirimkan di menit ke-28 tadi. Pak Nova juga menambahkan untuk kondisi pagi hari ini di kawasan Kertosono yang menuju ke arah Papar. Ini sudah sampai di Jalan Raya Purwasri, tidak ada hambatan. Tadi sempat melintas di Simpang 4 Kertosono, Simpang 3 Papar ke arah Purwasri juga masih lancar. Hanya kendaraan pribadi yang banyak mendominasi pagi ini. Lalu Pak Yusril, hati-hati yang melintas di beberapa titik sekolah di jalur Patian Rowo sampai ke arah Kecamatan Lengkong, karena ini masih jam-jam berangkat sekolah, masih cukup ramai. Beberapa sekolah di kawasan Patian Rowo yang di jalur utama ini sudah ada security yang membantu mengatur penyeberangannya, jadi masih aman, perlu hati-hati dan juga lebih sabar saja. Kemudian satu lagi Mbak Tika, tadi berangkat dari Mbaron, ini kawasan pasar, Tugu Jotos ke arah Nganjuk Kota, sampai di depan SPBU Mbaron juga masih lancar, mengarah ke Sukomoro tidak menemui hambatan, Erika.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari pihak BMKG Juanda, per hari ini ya, Rabu 30 September, memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya umumnya akan cerah, meski demikian hujan ringan pun juga masih berpeluang terjadi ya pada pagi hingga malam hari. Khususnya di siang hingga sore hari itu akan ada awan konveksi yang sudah mulai tertata. Akhirnya ada beberapa titik wilayah yang akan terpantau hujan ringan gitu ya. Kemarin juga sempat dikabarkan di wilayah Kediri ya, di wilayah Papar, di wilayah Nambaan itu juga terjadi hujan ringan pada sore hari sekitar pukul jam setengah tiga hingga jam setengah empat sore. Jadi kurang lebih di wilayah Kediri kemarin itu hujannya satu jaman dan hujannya intensitasnya juga lumayan deras ya. Jadi bukan bukan hujan yang rintik-rintik saja ataupun gerimis, tapi hujannya benar-benar yang deras dan untuk waktunya juga lumayan panjang di wilayah Kediri kemarin. Lalu untuk perakiraan cuaca hari ini, pada pagi hari cuaca akan diperkirakan cerah dengan berpeluang hujan ringan di sejumlah wilayah. Dan untuk kondisi serupa juga berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Memasuki malam, cuaca di Jawa Timur akan diperkirakan kembali cerah dengan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Sementara pada dini hari nanti, sebagian wilayah berpotensi mengalami adanya udara kabur. Dan pihak BMKG Juanda mencatat suhu udara hari ini berkisar di antara 13 hingga 36 derajat Celcius. Jadi bagi sudut cakra mungkin yang akan beraktivitas di luar ruang, untuk siang hari nanti diharap untuk selalu memakai sunblock atau sunscreen ya, ataupun pakai jaket dulu ya sebelum keluar rumah. Karena dari pihak BMKG juga memperkirakan cuacanya juga lumayan tinggi ya, di 36 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelembapan udara ini berada di rentang 25 hingga 100%. Lalu untuk angin akan diperkirakan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan antara 5 hingga 33 km per jam. Dan masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan ini diimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Erika.
0: Terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Alfaramar. Oh, ternyata ada Ilham juga. Silakan Ilham.
3: Baik. Pak Eko, dari perjalanan yang sedang menuju ke arah Madiun masih dikabarkan jalan sampai di Saladen itu lancar arusnya dengan cuaca yang bersahabat. Lanjut informasi dari Pak Agus juga mengabarkan bahwasannya sedang melakukan melintas di Jalan Ponorogo menuju ke Kediri sampai di Perak Jombang. Sekarang dikabarkan arus lalu lintas lancar dengan cuaca cerah dan bersahabat. Satu informasi lagi dari Bu Wiwi menginformasikan bahwa arus lalu lintas di perempatan Kertosono sekarang ramai namun lancar di keempat arah dengan menuju perjalanan dari Paten Rowo ke Kertosono. Sekarang dari Ronggot dengan cuaca cerah berawan. Selanjutnya dari informasi Bu Fitri menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Baron sekarang ramai lancar. Perjalanan dari menuju ke Sukomoro Nganjuk Kertosono itu juga cuaca masih bersahabat. Satu lagi informasi dari Pak Firman yang sedang melakukan perjalanan dari arah Ngawi menuju Baron saat ini sudah sampai di Caruban, mengabarkan bahwa arus lalu lintas lancar, normal, dan cuaca cerah.
0: Terima kasih Ilham. Sebelumnya ada Alfanama dan juga Imalana Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk Seru Cakra saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus berkabar ya di 0852 9001061.

0: Spotify Premium adalah cara terbaik untuk menikmati pengalaman mendengarkan.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

provinsi, raperda ini ke gubernur. Setelah itu baru nanti kita dieksekusi ya. Sekali lagi terima kasih kepada DPRD. Kembali lagi dinamika juga bagus. Saya pikir yang penting endingnya juga oke ya. Meskipun tadi ada perubahan di 2026 ini, ada perubahan yang mendasar yaitu sekitar PAD sebelumnya itu 577. Tadi juga saya sampaikan di paripurna menjadi 610. Jadi kenaikan kurang lebih 32 miliar ya. Wah, ini ya menjadi apa? Pemacu semangat kami ya. Bagaimana kita bisa menaikkan 32 miliar ini? Tapi bukan ini satu tahun ya. Kalau ini kurang lebih 2 miliar ditambah lagi ada beberapa kegiatan-kegiatan. Ada penambahan-penambahan ya, saya lihat juga proporsional.

0: Melintas di mana seru cakra untuk di pagi hari ini bisa Anda sampaikan kepada kami kondisinya seperti apa? Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, informasi dari Bu Herlin ini dari PMI Kabupaten Nganjuk untuk stok darah hari ini. Golongan darah A stoknya ada 34 kantong, golongan darah B 83 kantong, golongan darah AB 5 kantong, dan golongan darah O ada 70 kantong dari PMI Kabupaten Nganjuk untuk update data stok darah hari ini. Kemudian tadi Mas Habib, driver ambulannya Radio Cakra Krisna, juga menginformasikan ada kecelakaan kah pagi ini. Lokasinya di Kali Anyar, Kecamatan Rungkut, Kabupaten Nganjuk. Kecelakaan tunggal, korbannya 2 orang, lansia laki-laki dan cucunya masih usia belia juga. Informasi yang kita terima ini karena roknya si neneknya ini nyangkut ke gear motor kah? Jadi mungkin roknya agak besar begitu, kemudian
0: lebar,
1: kemudian saat dibonceng kan kadang apa nyengklak miring atau hadap ke kiri begitu.
0: Kemudian masuk gearnya.
1: Ya, masuk ke gearnya, kemudian terjatuh sehingga kedua korban ini mengalami luka. Ini dilarikan ke RSUD Kertosono untuk penanganan. Informasi dari Mas Habib tadi untuk si neneknya ini luka di bagian kepala, kemudian yang cucunya mengalami luka di bagian kepala juga cukup parah informasinya. Ini lebih lengkapnya masih coba kita hubungi Mas Habib, nanti juga berkenan on air untuk menyampaikan lebih detail untuk kronologi kecelakaan tunggal di wilayah Kali Anyar Ngeronggo tadi. Lalu dari Pak Puguh, kembali update Bebas Nganjuk pagi ini masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai, perlu hati-hati saja di beberapa titik persimpangan di Bebas Nganjuk ini banyak keluar masuk kendaraan roda 2. Tapi untuk kondisi trafik masih lancar. Satu lagi ditambahkan tadi oleh Mas Randy di Kertosono sampai ke Kediri Kota lewat Purwasri disampaikan lancar, simpang 4 Papar juga tidak ada hambatan, Erika.
0: Terima kasih Alfa Namar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, seru Cakra sudah tersambung ya dengan sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib. Selamat pagi, Mas Habib.
4: Selamat pagi, Mbak.
0: Mas Habib, ini tadi membantu evakuasi kecelakaan dengan pagi ini.
4: Iya, Mbak. Saya membantu evakuasi kecelakaan di Desa Kali Anyar.
0: Kali Anyar, Ngeronggot, Nganjuk. Posisinya di mana ini tadi?
4: Posisinya dari studio ke barat, terus ke selatan arah Ngeronggot.
0: Oh, studio ke barat, kemudian ke selatan arah ke Ngeronggot. Untuk korbannya bagaimana, Mas Habib, kondisinya?
4: Korbannya 2. Yang satu luka parah, yang satunya luka ringan dan luka di

0: kepala. Laka tunggal.
1: Kecelakaan tunggal. Ini ya. Kalau dari keterangan Mas Habib ini tadi lansia laki-laki dan anak kecil ya?
0: Itu lansia itu kakek neneknya. Ya. Ceritanya itu mau kontrol ke RSUD Kertosono. Dan waktu kanan roknya neneknya itu masuk ke gir roda motor dan akhirnya terjatuh.
1: Jadi anak kecilnya ini ikut kontrol ke rumah sakit gitu ya, Mas Habib?
0: Kontrol itu cucunya.
1: Oh, malah cucunya ya? Iya. Ini untuk yang terluka parah dari neneknya?
0: Dari cucunya, kalau neneknya luka ringan.
1: Cucunya umur berapa, Mas, kira-kira?
0: Kira-kira umur 3 tahun, Mas.
1: Laki-laki atau perempuan anak kecilnya?
0: Laki-laki.
1: Oh, laki-laki. Tadi juga langsung dibawa ke RSUD Kertosono atau?
0: Langsung saya bawa ke RSUD Kertosono.
1: Dari pihak keluarga juga sudah mengetahui informasi tersebut nggih, Mas?
0: Sudah mengetahui informasi.
1: Warga mana, Mas?
0: Warga Mojokendil, Ngeronggot.
1: Warga Mojokendil, Ngeronggot, Nganjuk. Baik, ya. Terima kasih Mas Habib untuk informasinya. Saya selalu nggih.
0: Nggih, siap, Mas. Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baru saja ada sopir ambulans Radio Cakra Krisna Mas Habib yang bantu proses evakuasi kecelakaan di wilayah Kalianyar, Ngeronggot, Nganjuk.

Hati-hati ya Seru Cakra. Juga apabila Anda mungkin mengendarai kendaraan roda 2, pakaian harap diperhatikan. Tadi ada seorang lansia karena memang roknya ini terlalu lebar, akhirnya saat dibonceng sepeda motor, roknya tersebut masuk ke gir roda sepeda motor tersebut. Hal itu membuat adanya insiden lalu lintas terjadi di wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Untuk insiden tersebut, ini merupakan insiden laka tunggal. Ada sepasang lansia dan juga anak kecil ya yang menjadi korban, lalu dibantu untuk evakuasi ke RSUD Kertosono oleh sopir ambulans Radio Cakra Krisna, Mas Habib. Dari 3 korban tersebut, anak kecil yang berusia sekitar 3 tahun mengalami luka cukup serius. Jadi hati-hati apabila mengendarai sepeda motor, gunakan pakaian yang aman.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Sampaikan kepada kami ya, Seru Cakra, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang perjalanan maupun juga di rumah saja, situasi di wilayah Anda seperti apa. Seru Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Ya, Seduh Cakra, informasi yang telah kami terima di 2 jam terakhir ini sudah kami unggah melalui akun Facebook maupun juga website ya. Anda bisa cek ulang kira-kira ada insiden apa, kemudian kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah seperti apa, apakah ada kewaspadaan atau sejauh ini masih aman lancar saja. Untuk arus lalu lintas ya, lepas dari jam 8 pagi ini sudah mulai cenderung terurai setelah tadi jam setengah 7, jam setengah 8 cukup ada di beberapa titik. Tetap hati-hati, perhatikan kecepatan dan juga jarak aman dengan pengguna jalan lain. Ke gatekeeper Ima.
1: Informasi masuk dari pesan di WhatsApp. Ini tadi kami dapat informasi dari Bapak Budi bahwasanya beliau menginformasikan kemarin malam itu ada laka di wilayah Ngadisimo Kediri, tepatnya di Kota Kediri ya, di depan makam. Dan untuk laka tersebut dikabarkan satu korban mengalami kritis. Namun untuk kronologinya bagaimana, kami juga masih menghubungi dari pihak Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kronologi kejadian laka tersebut. Dan dari video yang dibagikan Erika, untuk lakanya ini satu korban itu kepalanya juga sudah korbannya sudah tergeletak lemas gitu loh Erika. Namun belum diketahui apakah sampai meninggal dunia ataukah masih bisa diselamatkan. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, ada pemadaman listrik sementara di hari ini ya, Rabu 30 September di wilayah Trenggalek. Untuk waktu padamnya di jam 9.30 nanti sampai dengan jam 1 siang. Untuk lokasi padamnya ada di Kecamatan Suruh, tepatnya di Desa Mlingjon, lalu di Kecamatan Dongko, di Desa Pringapus dan Desa Ngerdan, di Kecamatan Kampak, tepatnya di Desa Timahan dan juga sebagian Desa Bogoran. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan 20 kV. Dan di wilayah Tulungagung pun juga sama, nanti akan ada pemadaman listrik sementara di jam 10 siang sampai dengan jam 2 siang. Untuk lokasi padamnya ada di Desa Jatimulyo, Desa Bungur, Desa Babadan, Desa Sukowidodo, Desa Sembon. Untuk pemadaman listrik sementara dikarenakan ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Sementara itu kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari ini 30 September untuk jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi resmi dibuka. Ya, di mana jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi segmen Gending Simpang Susun Kraksan Simpang Susun Paiton ini mulai dioperasikan nanti di jam 10 siang ya. Jalur operasional sepanjang 25,13 km ini akan melayani perjalanan dua arah dari Gending menuju ke Gat Kraksan dan Gate Paiton. Dan meskipun belum dikenakan tarif pada segmen tersebut, pengguna jalan tetap wajib menggunakan tapping e-toll atau kartu uang elektronik. Satu kartu e-toll untuk satu kendaraan. Jadi khusus di hari ini ya Erika, untuk di jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi hari pertama buka tidak dikenakan biaya, namun tetap menggunakan tapping e-toll dan satu kartu e-toll untuk satu kendaraan. Fasilitas yang tersedia di jalur tersebut ada ambulans, PCR, mobile customer service, derek gratis hingga exit tol terdekat dan toilet. Erika.
0: Terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru cara untuk timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga penentu lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Kamis besok. Duel Indonesia melawan Bangladesh adalah laga ketiga sekaligus pemungkas grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Di saat bersamaan ada pula laga Malaysia dan juga Singapura. Jadwal Indonesia melawan Bangladesh ini hari Kamis sekitar jam 7:30 malam. Jadi jangan sampai terlewatkan. Kira-kira besok nobar di mana? Ini kan sudah malam. Untuk acara ini kan malam ya, 7:30 malam pasti sudah mulai istirahat dari berbagai aktivitas. Nonton di mana? Mungkin ada rencana nobar di tempat usaha Anda atau mungkin di pos kampling tempat tinggal Anda, bisa Anda sampaikan ya, siapa tahu yang lain mau join. Saya ke gatekeeper dulu, Ima, silahkan.
1: Lagi-lagi sepak bola ya, iya. Indonesia versus Bangladesh.
0: Ini yang kemarin kita move on saja udah, nggak usah dipikirkan ya.
1: Oh iya betul, tapi kemarin-kemarin kalau yang FIFA ASEAN Cup 2026 itu belum ada nobar ya. Mm-mm, sejauh ini
0: belum ada. Mungkin kalau sudah apa ya,
1: final
0: gitu loh, semifinal itu pasti nanti akan
1: rame nobar,
0: rame
1: ya
0: nobarnya. Kalau sekarang kan masih ya penyisihan kan ya,
1: betul. Mm-mm, jadi masih nonton di rumah sendiri,
0: nonton
1: sendiri
0: di rumah sendiri aja ya.
1: Mungkin nanti kalau semifinal final pasti banyak ini yang menginformasikan, mbak di sini ada kayak kemarin tuh ya Erika, di Kediri ada, di Jombang ada, di Nganjuk juga ada untuk nobarnya. Jadi buat Sudut Cakra, mungkin besok pada saat semifinal-final bisa diinformasikan kepada kami nobarnya di mana saja gitu ya. Beralih ke informasi lainnya, di wilayah Gunung Semeru hingga saat ini juga masih berstatus level 3 atau siaga. Dan masyarakat diminta untuk menjadikan rekomendasi keselamatan sebagai pedoman dalam beraktivitas di sekitar kawasan Gunung Kelut. Dan berdasarkan rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan hingga sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Beralih ke informasi selanjutnya, kami dapat satu informasi pesan dari WhatsApp. Dari Pak Yitno, ini tadi menginformasikan di wilayah Jombang Kota, suhunya masih lumayan rendah di 33 derajat Celcius ya. Kemarin sempat dikabarkan itu di 36, namun di jam 8:22 masih di angka 33 derajat Celcius. Beralih ke informasi berikutnya, dari Mas Rizky, ini tadi menginformasikan di wilayah Pace masih terpantau cerah. Semangat tanggal 30 September ya. Menu sarapannya istimewa juga.
0: Apa ini?
1: Nasi kara. Pernah
0: nasi
1: nyoba
0: kara?
1: Enggak ini Rika, nasi kara?
0: Nasi saya kara tahu, itu tahu saya yang nasi kering itu.
1: Iya betul, saya taunya nasi kara itu biasanya dibuat kerupuk itu loh Rika. Iya kan?
0: Itu puli.
1: Oh puli namanya. Kalau nasi kara saya nggak tahu.
0: Kerupuk nasi kan.
1: Terbuat dari nasi sisa yang dikeringkan gitu.
0: Tapi nggak mesti nasi sisa loh Im.
1: Oh iya sih, biasanya kan nasi biasa terus memang dikeringkan gitu ya.
0: Memang dibuat kerupuk nasi bukan nasi sisa.
1: Tapi kebanyakan memang yang terpikirkan itu kalau kara itu pasti nasi sisa.
0: Nasi
1: gitu
0: sisa
1: ya,
0: yang dikeringkan gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul. Nah ini katanya mungkin Gen Z banyak jarang yang tahu gitu ya. Saya pun juga iya sih Pak, tahu kedengeran aja nasi kara tapi nggak pernah makan. Takutnya nanti nggak apa ya, kan kriuk-kriuk gitu ya Erika ya. Kriuk-kriuk gitu, gurih gitu kata Mas Rizky. Dan ini kalau nasi kara itu dicampur parutan kelapa, rasanya manis. Oh kayak itu ya, kayak dessert gitu ya jadinya.
0: Kayak dessert.
1: Kalau dicampur parutan
0: manis
1: kelapa
0: dong.
1: Manis gurih gitu
0: iya,
1: kata Mas Rizky rasanya.
0: Dikasih dan, gula merah.
1: Aduh tambah enak lagi itu, tambah manis lagi itu nanti ya. Dan Mas Rizky juga mau bertanya, ini yang arus lalu lintas arah Magetan, apakah ada kewaspadaan untuk di pagi hari ini?
0: Okay. Erika. Baik, terima kasih Imalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, Anda melintas di mana pagi hari ini? Ingin berbagi kabar sarapan pagi ini apa? Bisa Anda sampaikan juga ya di 0852 9001 061.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Sony Wijayakra, menit ke-30 lepas dari jam 8 pagi, cek informasi ke Ilham.
1: Masyarakat di wilayah terdampak kabut asap diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai serta menjaga kondisi ruangan tetap minim paparan asap juga menjadi langkah yang dapat dilakukan masyarakat. Pemerintah dan petugas terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas udara dan kebakaran hutan dan lahan. Kekeringan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur semakin meluas. Berdasarkan data per 25 September kemarin, 2026, sebanyak 11 desa di 7 kecamatan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Total ada sekitar 2.804 warga yang terdampak kondisi tersebut. Untuk membantu warga, BPDB Kabupaten Tulungagung telah menyalurkan sekitar 330.000 liter air bersih atau setara 66 tangki. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Setelah adanya permintaan dari pemerintah desa, BPDB juga menyiapkan tandon air untuk membantu masyarakat. Informasi beralih ke traffic. Ini mengabarkan dari arah Surabaya menuju ke Nganjuk, Mbak Ernita, cuaca masih cerah dan di sekitaran simpang Mengkreng kondisi arus lancar. Satu lagi informasi dari Bu Novi menginformasikan arus lalu lintas di perkeretaan api dekat stasiun Baron sedikit padat karena masih ada kereta yang melintas, dan kemudian perjalanan dari Jombang menuju Bogor dikabarkan cuaca cerah berawan. Satu informasi lagi masuk dari Pak Doni, perjalanan dari Maospati menuju Nganjuk saat ini sudah sampai di Sukomoro, arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Terakhir informasi dari Pak Ferry, perjalanan dari Nganjuk menuju Madiun saat ini sudah sampai di Saradan, arus lalu lintas lancar, cuaca cerah, kendaraan juga didominasi kendaraan pribadi. Erika.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Pak Effendi ini tadi menginformasikan yang tadi ya, tol Probowangi dibuka kapan? Nah ini tadi juga sempat diinformasikan bahwasanya untuk tol Probolinggo Banyuwangi Probowangi ruas Gending Kraksaan Paiton ini resmi dibuka hari ini ya, 30 September 2026 pukul 10 pagi. Jadi jam 8.33 ini masih ditutup, jam 10 baru nanti akan dibuka. Dan informasi pembukaan ruas tol Probowangi ini akan dibuka di segmen Gending, Keraksaan, dan juga Paiton seksi 1 dan 2. Untuk waktu pembukaan nanti sekitar pukul jam 10. Untuk ketentuan tarif per hari ini masih bebas tarif atau gratis selama 14 hari pertama, Erika. Jadi 2 minggu ke depan untuk tol Prosiwangi masih gratis ya. Dan untuk waktu operasional dibuka 24 jam penuh selama masa uji coba dan juga fungsional. Persyaratannya untuk memasuki tol Prosiwangi ini adalah pengguna jalan tetap diwajibkan membawa dan menggunakan kartu uang elektronik atau e-tol meskipun masa awal itu digratiskan. Jadi hanya sebagai apa ya namanya, bukanya aja gitu loh Erika, pakai e-tol, tapi untuk uangnya di dalam e-tol itu tidak berkurang karena selama 2 minggu ke depan tol Prosiwang ini masih gratis.
0: Gratis untuk semua kendaraan ya?
2: Betul, untuk semua kendaraan 2 minggu ke depan ya. Beralih ke informasi selanjutnya, ini tadi kami dapat informasi dari Pak Suwarji menginformasikan di wilayah Pasar Brebeg cuaca cerah ramai di sana. Kedapatan pasar kambing ini Erika, ramai sekali.
0: Waduh, ini pasaran sekali. Hari apa ya? Hari Rabu apa ini?
2: Rabu apa ya? Rabu Kliwon paling, atau Rabu apa ini? Jadi di Pasar Brebeg lumayan ramai sekali, banyak yang bawa kambing juga, pasar kambing ya ini jadinya di wilayah Pasar Brebeg hari ini. Untuk cuaca juga masih cukup cerah bersahabat. Dari Ibu Toti ini tadi juga masih pantau 106,1. Selamat pagi Mbak Erika dan kru Cakra Krisna. Dan beliau just info, ayo sarapan di dapurnya Ibu Toti gitu.
0: Ini sambil, kalau di sana pasti lauknya banyak.
2: Betul.
0: Nanti saya bingung mau lauk apa ya.
2: Kayaknya ada sate lilit juga, ada sambel, kering tempe.
0: Enak
2: terus
0: nih sate lilit sambel, nasi hangat ya.
2: Apalagi kita belum sarapan juga ya, Rika. Lihat gambar yang di foto ini Bu Toti jadi pengen ini.
0: Nah, kita nanti juga bisa sarapan rendang. Tapi mie instan.
2: Instan rendang maksudnya.
0: Iya, atau soto. Ada kan soto kita di locker?
2: Ada.
0: Ada.
2: Lengkap, kita punya soto, punya rendang, punya apa lagi? Ayam bawang, lengkap pokoknya.
0: Tinggal milih kan ini kita.
2: Tapi bentuknya mie gitu aja.
0: Iya.
2: Terus kata Ibu Toti, seandainya kita deket, udah saya antarin ke radio buat sarapan. Aduh, Bu Toti jangan gitu deh. Lalu beralih ke informasi berikutnya dari Patris Bianto, menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah Mengkreng arah ke Surabaya lumayan ramai namun tetap lancar. Ini tadi beliau memberikan sebuah foto, masih ada kereta api yang lewat ya, jadi masih lumayan padat di wilayah Mengkreng hari ini. Di SPBU Mengkreng ini tadi juga diinformasikan oleh Pak Tri, solarnya habis, Erika.
0: Solar habis?
2: Betul.
0: Sejak kapan ini?
2: Nah, ini masih belum diinformasikan oleh Pak Tri sejak kapan, namun untuk yang lain masih aman saja ya. Pertalit, Pertamax masih aman,
0: masih
2: namun
0: tersedia
2: yang, betul, masih tersedia. Namun yang solar ini tadi diinformasikan stoknya masih habis. Dan Pak Puguh, oh ini tadi ikut menginformasikan yang pasar Brebek tadi Rabunya Rabu Kliwon, Erika.
0: Oh, Rabunya Rabu Kliwon, jadi ramai ya pasar.
2: Betul.
0: Hewan
2: Rabu Kliwon pasaran di pasar Brebek. Jadi memang kalau Rabu Kliwon pasaran itu lagi ramai di
0: lagi
2: pasar
0: ramai.
2: Brebek.
0: Okay.
2: Betul. Dari Pak Budi ini juga masih pantau 106,1. Ini beliau lagi ngantri di SPBU. Sebentar saya dengarkan dulu ya. Oh, Ngaju menuju ke Madiun ya. Antri di pom sekitaran Madiun ya ini, Erika. Antrinya juga cukup panjang, ini banyak mobil yang mengantri. Namun untuk solar masih aman di wilayah Madiun, karena kan sempat dikabarkan beberapa hari yang lalu kalau stok BBM ke arah barat itu kan langka sekali ya, Erika. Di wilayah Madiun, Saradan itu langka sekali. Pak Joko itu kan juga sempat mengabarkan ya. Namun ini tadi diinformasikan oleh Pak Budi, untuk stok solar BBM itu di wilayah sekitaran Madiun ke arah barat itu masih aman saja. Jadi belum ada kekosongan ataupun kelangkaan BBM di hari ini. Beralih ke informasi berikutnya dari Mbak Mawar, sudah sampai di wilayah Jembatan Ngujang 1. Arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di kedua arahnya, cuaca pun juga masih cukup bersahabat, Erika.
0: Terima kasih, Mas. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Ngableng Nganjuk.
2: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjunnya Belenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Belenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke Imang.
1: Satu informasi kami dapatkan ini tadi diinformasikan untuk di wilayah Surabaya, hari Minggu besok 4 Oktober akan ada peralihan arus lalu lintas. Jadi buat Sudut Cakra mungkin yang akan menghabiskan waktu weekend di wilayah Surabaya atau akan melintas di wilayah Surabaya bisa memperhatikan adanya pengalihan arus lalu lintas ya. Di jam 12 malam sampai dengan jam 10 pagi itu dikarenakan ada fun run Erika di wilayah tersebut.
0: Oke.
1: Untuk pengalihan arus lalu lintasnya di wilayah, sebentar saya lihat dulu ini Surabaya mana ya ini. Oh belum ada keterangan lebih lanjutnya ya Surabaya mana. Namun untuk pengalihan arus lalu lintasnya, kendaraan dari Jalan Gemblongan menuju Genteng Kali akan diarahkan lurus melalui Jalan Tunjungan sampai ke Jalan Simpang Duku. Kendaraan dari Jalan Ambengan menuju Jalan Ngemplak ini akan diarahkan lurus menuju

0: menuju Undaan Kulon, kendaraan dari Jalan Gubernur Suryo menuju Jalan Yosudarso akan dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman dan buka tutup setelah jam 6 lewat 20 menit. Kendaraan dari Jalan Jimerto menuju Jalan Jaksa Agung Suprapto atau Jalan Wali Kota Mustajab akan diarahkan putar balik menuju Jalan Ambengan. Kendaraan dari Jalan Pemuda menuju Yosudarso dialihkan ke Jalan Panglima Sudirman, buka tutup juga setelah jam 6 lewat 20 menit. Kendaraan dari Boulevard menuju Ketabang Kali diarahkan belok kanan menuju Jalan Gubeng Pojok. Jadi ada beberapa jalur yang ditutup dan dibuka tutup juga. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di wilayah Surabaya, dimohon untuk memperhatikan rambu lalu lintas yang sudah dipasang oleh petugas di lapangan. Dan pastikan tingkatkan kewaspadaan, hati-hati di jalan, kurangi kecepatan juga. Beralih ke informasi selanjutnya, hari ini di wilayah Ponorogo akan ada pemadaman listrik sementara juga jam 9 nanti. Jadi kurang lebih 10 menit lagi ya akan ada pemadaman listrik sampai jam 4 sore. Untuk lokasi padamnya akan ada di Kecamatan Balong, tepatnya di Desa Bajang dan Desa Karangan. Kecamatan Selahung, tepatnya di Desa Mojopitu, Desa Tugerejo, Desa Wates, Desa Calo, Desa Senopo, sebagian wilayah Desa Selahung. Selanjutnya di Kecamatan Ngerayun akan ada di Desa Binade, Desa Bausan Lor, Desa Bausan Kidul, Desa Gedangan, Desa Galih, Desa Puncak Mulyo, Desa Merayan, sebagian wilayah Desa Sendang. Lalu di Kecamatan Tegalombo akan ada di Desa Gemah Rojo, Desa Ploso, Desa Tahunan, Desa Tahunan Baru, Desa Puncangombo. Dan untuk di wilayah ULP Balong itu juga akan ada pemadaman listrik tetap di wilayah Ponorogo ya ini. Waktunya di jam 9 pagi sampai dengan jam 2 siang. Untuk lokasi padamnya akan ada di Kecamatan Balong, tepatnya di Desa Bula, Desa Bulu Kidul, Desa Ngendut, Desa Panda dan sekitarnya. Kecamatan Selahung, Desa Janti, Desa Ngliloilo, Desa Duri dan sekitarnya, dan juga ada di sebagian wilayah Desa Pelancungan. Jadi buat Sudut Cakra mungkin yang terdampak adanya pemadaman listrik sementara diharapkan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Beralih ke informasi berikutnya dari Pak Joko, ini tadi melintas di wilayah Jombang, tepatnya di Mojoagung Jombang, arus lalu lintasnya masih terpantau lancar, belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih terpantau cerah. Satu lagi dari Ibu Mawar menginformasikan untuk di wilayah Kota Kediri, tepatnya di Jalan PB Sudirman, arus lalu lintasnya masih lancar saja, belum ada kepadatan ataupun kewaspadaan. Namun ada beberapa kendaraan berat ya Erika di wilayah tersebut masih terpantau, kan masih ada perbaikan trotoar itu ya. Jadi masih ada material juga yang menumpuk di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri. Jadi para pengendara harap hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan dan kurangi kecepatan jika melintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri. Erika.
1: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

BMKG Jawa Timur merilis perakiraan awal musim hujan tahun 2026-2027. Dan berdasarkan hasil analisis, mayoritas wilayah di Jawa Timur diprediksi akan mengalami keterlambatan awal musim hujan dibandingkan dengan kondisi normal. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur menyampaikan bahwa kondisi fenomena iklim global jadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran musim ini. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat serta fase positif Indian Ocean Dipole atau IOD berpotensi menekan pasokan uap air ke wilayah Indonesia termasuk Jawa Timur. Jadi kondisi dinamika atmosfer tahun ini cukup mirip dengan yang kita alami pada periode 2023-2024, di mana wilayah Jawa Timur merasakan dampak kemarau yang lumayan kering dan awal musim hujan yang cukup mundur. Karena itu kewaspadaan serta antisipasi suplai air perlu dipersiapkan dengan baik. Berdasarkan pemetaan BMKG terhadap 74 zona musim di Jawa Timur, awal musim hujan diprediksi tidak terjadi secara serentak. November 2026, hujan diprediksi akan berada di wilayah Banyuwangi, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo. Jadi untuk di bulan November ini, Nganjuk diprediksi mulai hujan ya, seru cakra, meskipun intensitasnya belum terlalu tinggi. Informasi lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper Seru Cakra. Selamat pagi.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Suru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Di pagi hari ini Suru Cakra Anda ditemani bersama dengan saya Imelana dan di ruang gatekeeper dibantu oleh Erika Dwi, Alvan Amar dan juga Ilham Aditya yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami Suru Cakra jika hari ini Anda melakukan perjalanan dan menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda. Dan update cuaca di wilayah Anda bagaimana Suru Cakra? Apakah di pagi hari ini ada yang mengalami hujan lokal begitu ya? Karena prediksi dari BMKG tadi menginformasikan bahwa di hari ini akan diprediksi adanya hujan lokal di beberapa titik daerah. Jadi bagi Suru Cakra mungkin yang akan beraktivitas di luar ruangan, kami imbau untuk selalu mempersiapkan mantel ataupun payung begitu ya sebelum keluar rumah. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Studio Cakra yang berlokasi di wilayah Tembelang, Jombang, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Tembelang, tepatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter.

0: Baik, Seduri Cakra, di pagi menjelang siang hari ini bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah arus lalu lintasnya aman-aman saja atau ada kepadatan ataupun kewaspadaan selama perjalanan Anda? Kabarkan kepada kami ya, 0852-9001061. Cek informasi ke Ilham, silakan.
1: Musim hujan di Jawa Timur diprediksi datang lebih lambat dan baru akan terjadi secara lebih merata pada Desember 2026, Ima. Okay. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur BMKG, Anu Suprayitno, mengatakan mundurnya musim hujan ini dipengaruhi fenomena El Nino yang sangat kuat pada tahun 2026. Meski demikian, hujan lokal dengan intensitas sangat ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Pada Oktober hingga November 2026, BMKG mencatat sekitar 11,8% di wilayah Jawa Timur mengalami kemunduran awal musim hujan hingga 2 bulanan. BMKG juga memprediksikan cuaca pada puncak musim hujan di Jawa Timur akan terjadi pada Februari 2027 dengan curah hujan mulai meningkat sejak Januari hingga Maret nantinya. Musim hujan 2026 sampai 2027 juga diperkirakan berlangsung lebih singkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Masyarakat diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca karena meskipun durasinya lebih pendek, curah hujan dapat turun dengan intensitas tinggi. Ima.
0: Terima kasih Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seduh Cakra, terkait dengan kabar terbaru ya dari BMKG untuk masyarakat di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya, musim hujan tahun 2026-2027 akan diprediksi datang lebih lambat ya dibandingkan kondisi normal pada umumnya. Bahkan mayoritas wilayah Jawa Timur itu akan diperkirakan mengalami kemunduran awal musim hujan. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, menjelaskan bahwa kondisi ini tuh dipengaruhi oleh adanya fenomena iklim global, terutama El Nino, dengan intensitas yang sangat kuat dan adanya fase positif Indian Ocean Dipole atau IOD. Kedua fenomena tersebut ini berpotensi mengurangi pasokan uap air ke wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur. Berdasarkan pemetaan BMKG terhadap 74 zona musim atau ZOM di Jawa Timur, hujan itu mulai diprediksi turun di sebagian kecil wilayah barat dan tengah pada November 2026. Dan wilayah tersebut antara lain sebagian Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo. Kemudian pada Desember 2026, musim hujan akan diperkirakan mulai terjadi secara lebih luas di hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sedangkan wilayah yang paling akhir memasuki musim hujan adalah sebagian utara Situbondo, yang diperkirakan baru terjadi pada pertengahan Januari 2027. Lalu secara keseluruhan, Seduh Cakra, BMKG mencatat sekitar 96,6% wilayah Jawa Timur akan mengalami kemunduran awal musim hujan dari kondisi normal. Dan bahkan di beberapa daerah seperti Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, dan Jember, ini awal musim hujan akan diprediksi mundur hingga 2 bulan. Untuk puncak musim hujan, BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Jawa Timur akan mengalaminya pada Februari 2027 mendatang. Jadi untuk puncaknya, semuanya akan mengalami musim hujan itu akan di bulan Februari. Sebanyak 47 zona musim atau sekitar 69,2% diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Februari. Sementara wilayah lainnya diperkirakan mencapai puncak pada Januari dan bulan Maret. BMKG juga mengingatkan karena hujan datang lebih lambat, durasi musim hujan tahun 2026-2027 diperkirakan lebih pendek dibandingkan rata-rata biasanya. Kondisi ini membuat masyarakat masih perlu mewaspadai kekeringan, terutama selama Oktober hingga bulan November mendatang.

0: Ya, Suruh Cakra, jadi meskipun kita mulai memasuki periode yang biasanya identik dengan datangnya hujan ya, di bulan September, Oktober itu biasanya sudah mulai ya, adanya turun hujan ini ya. Masyarakat Jawa Timur ternyata juga masih perlu bersabar dan tetap waspada. Dan BMKG pun juga memprediksi awal musim hujan tahun ini tuh datang lebih lambat. Awal musim hujan tahun ini tuh datang lebih lambat dari tahun sebelumnya. Bahkan sebagian wilayah bisa mengalami kemunduran sampai 2 bulan lamanya. Jadi untuk Suruh Cakra Nganjuk dan wilayah sekitarnya, hujan diperkirakan ini tadi diinformasikan oleh BMKG mulai menyapa sebagian wilayah pada bulan November, kemudian semakin meluas pada bulan Desember. Karena itu, selama kondisi masih panas dan kering, mari kita bersama-sama tetap hemat penggunaan air ya, Sedulur Cakra, dan jangan melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran, terutama membakar sampah sembarangan. Ini masih menjadi momok terbesar ya dalam peristiwa kebakaran yang sering terjadi. Dan di sisi lain, ketika hujan nantinya juga mulai turun dengan intensitas yang lumayan tinggi, kita pun juga harus mulai bersiap ya menghadapi potensi genangan, banjir maupun longsor di wilayah yang rawan. Jadi bukan hanya menunggu hujan datang, tetapi juga mempersiapkan lingkungan kita sejak sekarang. Tetap pantau Suruh Cakra, informasi resmi dari BMKG terkait dengan cuaca dan peringatan dini. Dan jangan lupa untuk Suruh Cakra, kondisi cuaca di setiap wilayah pastinya juga bisa berbeda-beda. Kalau di tempat Suruh Cakra hari ini masih panas atau justru sudah mulai mendung, banyak awan-awan konveksi yang sudah mulai tertata di atas, boleh berbagi informasi dengan kami. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Susanti melintas di Jalan Masrib Nganjuk, kondisi arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai namun masih lancar saja. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Lalu ini tadi dari Bapak Iwan ya, atau Mas Iwan, menyampaikan untuk Seru Cakra tetap jaga kesehatan seperti itu. Sekarang ini tengah ramai dengan pemberitaan terkait sebaran virus apa?
0: Influenza
1: juga, ya kan Ima?
0: Betul.
1: Jadi jaga kesehatan, pastikan imun tubuh itu selalu baik ya. Betul. Imunitas tubuh itu selalu baik. Jadi nanti kalau ada saudara, teman yang tanpa disadari sebenarnya mereka terinfeksi virus tersebut, tubuh kita bisa ada bentengannya seperti itu. Tidak mudah tertular gitu loh Ima ya. Mungkin hanya flu biasa, batuk biasa tanpa ada virus yang lebih serius seperti itu ya. Jadi harap waspada saja. Ini juga sedang ramai diperbincangkan itu influenza tipe A ya.
0: Betul.
1: Karena sudah banyak korban yang terindikasi terserang virus tersebut. Ada juga kasus tetangganya Mas Iwan juga terjangkit virus tersebut. Jadi Seru Cakra

0: ini bentengi tubuh dengan imun yang bagus ya. Insya Allah kalau imunnya bagus, nanti virus apapun yang akan masuk ke dalam tubuh Anda ini juga bisa terbentengi gitu ya, loh
1: mental
0: ya.
1: Mental gitu ya.
0: Iya betul. Jadi makan makanan yang bergizi, yang sehat, teratur, kemudian juga bisa ini konsumsi herbal nariah.
1: Betul.
0: Karena herbal nariah ini kan tidak hanya untuk orang yang sakit, tapi juga untuk imunitas tubuh ya, itu bagus sekali. Jadi jaga kesehatan, seru cakra untuk Anda yang terlebih aktivitas di luar rumahnya banyak, kemudian interaksi dengan orang banyak setiap hari, itu harus betul-betul dijaga untuk imunitas tubuhnya agar selalu sehat dan juga fit ya. Kemudian saya terima informasi ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Puguh. Oh, Bapak Puguh ini menanyakan nih, Ma,
1: gimana
0: untuk wiyata herbal nariah terdekat dari wilayah Brebek itu di mana gitu ya. Sementara waktu untuk di wilayah Nganjuk sendiri ya, Ma, untuk wiyata itu hanya di wiyata herbal nariah Bagor dan juga di wiyata herbal nariah yang ada di studio gitu ya, atau di Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Di Nganjuk ada dua lokasi itu. Jadi Pak Pugu bisa, kalau lokasinya di Brebek berarti bisa ke Bagor mungkin ya, ke arah Bagor. Pas ada mungkin perjalanan ke arah Bagor atau memang jalan-jalan bisa mampir gitu ya.
1: Betul. Atau di wilayah Banyakan kayaknya juga lumayan dekat ya.
0: Brebek Banyakan dekat ya emang.
1: Itu juga bisa sih mungkin ya.
0: Lumayan lah ya.
1: Kalau misal ke Kediri kan yang paling dekat Banyakan itu ya.
0: Nah,
1: kalau dari arah Brebek itu.
0: Ini Brebek Nganjuk. Brebek Nganjuk. Harap ini ya, hati-hati seluruh cakra untuk yang banyak aktivitas di rumah, kalau ingin juga konsumsi herbal nariah bisa tanyakan ke gatekeeper wiyata herbal nariah terdekat lokasinya di mana, atau mungkin ingin pesan melalui WhatsApp nanti juga bisa kami infokan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi oleh seru cakra lainnya ya.
1: Betul.
0: Agar lebih mudah saja untuk berkomunikasi. Selain itu saya juga terima informasi ini tadi, Mas Kopeng di wilayah Sumber Mulyo Jombang, cuacanya terik sekali, Ma.
1: Berapa ini
0: anginnya
1: derajatnya
0: semilir?
1: Kira-kira.
0: Tidak ada berapa derajatnya, tidak disebutkan.
1: Oh ya.
0: Hanya cuacanya terik, panas sekali untuk di wilayah Sumber Mulyo Jombang. Jadi harap hati-hati untuk seru cakra yang akan ke wilayah tersebut, pakai jaket ya, pakai lotion,
1: masker juga biar mukanya nanti gak belang,
0: biar tidak terkena sinar matahari langsung.
1: Betul.
0: Ya, ya setidaknya ada pelindungnya lah, lotion
1: betul.
0: Atau mungkin kain baju kita. Kalau kena langsung kan rasanya langsung kayak cekit-cekit, panas gitu loh ya, rasanya gak enak ya. Anginnya semilir di sana jadi agak sejuk lah. Ini tadi Mas Kopeng di ladang ya, semangat Mas Kopeng. Tidak dengan info apa namanya seperti biasa di jalan, tapi kali ini di ladang. Ternyata setelah diintip oleh Mas Kopeng untuk suhu pagi hari ini di Sumber Mulyo Jombang 33 derajat Celcius.
1: Oh, jadi masih aman ya.
0: Iya, betul. Semangat Mas Hatim, ini bawa bekal apa ya kira-kira kalau ke ladang? Atau mungkin kalau lapar pulang.
1: Kok Mas Hatim Mas Kopeng?
0: Oh iya, Mas Kopeng. Waduh, ini gimana ini ya? Mas Kopeng maksudnya.
1: Mas Kopeng.
0: Lah ini saya juga ketiknya Mas Hatim ya, Mas Kopeng, revisi,
1: iya.
0: Mas ya.
1: Mbak Erika kurang fokus, ini belum makan ini, belum sarapan loh ini masalahnya.
0: Aduh, iya ini, gara-gara kita belum sarapan, belum jadi-jadi ini sarapan ya. Kemudian dari Pak Tris Bianto, katanya sedang di rest area 725. tol mana ini Pak Tri? Jenengan rest area 725. Biasanya kalau untuk kilometer 725 itu ada di tol Surabaya Mojokerto. Tuh ya, Surabaya Mojokerto, jalur A. Jalur A berarti dari arah Surabaya ke Mojokerto. Berarti Pak Tri Isbianto sudah kembali pulang ini ya.
1: Oh, tadi sempat perjalanan ya.
0: Iya,
1: tapi sempat pagi tadi dari arah Mengkreng ya, Rika.
0: Berarti baru masuk.
1: Baru pergi.
0: Baru masuk ya.
1: Betul.
0: Kemana Pak Tri untuk tujuan akhirnya? Ini bisa ditambahkan. Cuacanya panas di res area 725 atau Mojokerto Surabaya ya. Ini tadi untuk kendaraan yang terparkir di rest area juga cukup banyak ya. Ada beberapa kendaraan terlihat dalam video yang disampaikan oleh Pak Tri yang hanya 3 detik Ima. Jadi langsung selesai.
1: Jadi kurang bisa memperlihatkan ini.
0: Betul. Gimana? Ini kenapa kok enggak langsung ceklik foto gitu loh Pak Tri ya. Betul-betul. Ini kenapa Pak Tri? Jangan lupa sarapan Pak Tri, minum air putih yang banyak ya. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Yusuf melintas di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang. Untuk pagi ini juga arus lalu lintasnya ramai, cuacanya pun cerah Ima.
1: Terima kasih banyak Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seluruh cakrawala musim kemarau berkepanjangan membuat dampak kekeringan di wilayah Kabupaten Tulungagung semakin meluas. Hingga akhir September 2026, tercatat ada 11 desa di 7 kecamatan mengalami kesulitan air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Tulungagung, Teguh Abianto, menyebut 7 kecamatan tersebut meliputi Kalidawir, Besuki, Pucang Laban, Tanggung Gunung, Campur Darat, Bandung, dan Sendang. Total sekitar 22.804 warga yang terdampak kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, BPBD Tulungagung telah mendistribusikan 340.000 liter air bersih menggunakan puluhan armada tangki. BPBD juga telah menyalurkan 40 tandon air untuk membantu masyarakat menyimpan air bersih. Teguh Abianto mengatakan bahwa wilayah terdampak masih berpotensi bertambah. Terbaru, Desa Picisan di Kecamatan Sendang dan Desa Sukoharjo di Kecamatan Bandung mengajukan bantuan air bersih. BPBD terus berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan kebutuhan air warga tetap terpenuhi hingga musim kemarau berakhir.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah per hari ini wilayah Anda terpantau kemarau ya? Dan mengakibatkan kelangkaan air bersih begitu. Karena tadi diinformasikan ya Seru Cakra bahwasanya di wilayah Tulungagung itu awalnya ada 7 kecamatan yang terdampak kekeringan, namun per hari ini ternyata nambah lagi menjadi 10 kecamatan yang terdampak kekeringan. Dan Seru Cakra, kami mengimbau untuk Anda mungkin yang hari ini wilayahnya terdampak kekeringan, mari dengan bijak kita menggunakan air bersih, prioritaskan kebutuhan sehari-hari, dan hindari adanya pemborosan air. Dan yang tidak kalah penting juga ini Seru Cakra, jangan sampai untuk membakar sampah sembarangan. Karena kembali lagi, membakar sampah sembarangan ini menjadi salah satu momok ya, yang masih menjadi masalah akhir-akhir ini ketika pada saat musim kemarau. Jadi banyak yang membakar sampah sembarangan, akhirnya mengakibatkan kebakaran lahan, kebakaran rumpun bambu gitu ya, yang paling sering yang kami dapatkan untuk informasinya. Kondisi lingkungan yang kering membuat api juga lebih mudah merembet dan berpotensi menyebabkan kebakaran. Jadi kalau menemukan kondisi kekeringan atau sumber air yang mulai mengering di lingkungan sekitar, segera koordinasikan dengan pemerintah desa atau BPBD setempat. Seru Cakra, di jam 9:40 ini kita sudah terhubung ya ke penelpon, ada Pak Joko. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, Pak Joko. Ini perjalanan dari mana ke mana ini? Kok kemeresek sepertinya ada di jalan ini ya Pak Joko?
1: Iya, ini masih banyak pasal ya.
0: Lagi di mana Pak Joko? Mohon maaf kurang kedengaran.
1: Ini lagi di baratnya pasar ini kan ada angkringan. Ngopak dulu sama teman-teman Mbak Ima.
0: Oke, pasar Gondang ya tadi?
1: Betul, betul, betul sekali Mbak Ima. Betul,
0: oke. Betul. Lagi ngopak sama siapa ini Pak Joko?
1: Ya biasa sama teman-teman
0: mau
1: ambil menunggu DO-nya ini Mbak Ima.
0: Oke, jam berapa kira-kira nanti?
1: Nah ini belum selesai, ini masih proses pengetikan, ini masih di kantor
0: Mbak. Oh gitu. Oke, berarti masih nanti siang ya untuk kirimnya. Kemana nanti Pak Joko?
1: Oh belum tahu memang, entah nanti ke Jogja atau ke pelabuhan, ini masih belum tahu.
0: Oke, okay. Okay, siap. Di wilayah Pasar Gondang gimana Pak Joko untuk cuaca dan arus lalu lintasnya?
1: Gimana Mbak Emang?
0: Di wilayah Pasar Gondang saat ini gimana cuaca sama arus lalu lintasnya?
1: Kalau arus lalu lintasnya sih cukup kondusif, tidak ada begitu ramai karena sudah dari karyawan nanti kan bisa masuk semua ini Mbak. Agak sedikit banget ini.
0: Oke, siap. Ini masih cari sarapan dulu ya berarti ini.
1: Iya, ini sama teman-teman ngopi sarapan itu dulu Mbak. Oke. Ngopi paling penting.
0: Oke, siap. Baik,
1: Mbak, itu belum semuanya untuk berurah di Sakra.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Joko. Ada lagi Pak Joko yang mau disampaikan, monggo.
1: Untuk Mas Kopai, semangat dulu yang di ladang ini karena kan masih belum ada hujan, sabar dulu.
0: Betul.
1: Nanti kalau sudah beri waktu untuk hujan, semangat. Pasti akan hujan.
0: Betul ya. Sekali. Iya. Terima kasih banyak Pak Joko semangat untuk waktunya.
1: Oke, matur nuwun Mbak Ima. Selamat bertugas untuk semuanya, Radio Cakra sehat selalu Mbak Ima.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Joko. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Suruh Cakra, ini tadi kita sudah terhubung ya dengan Pak Joko. Beliau lagi berada di wilayah Pasar Gondang.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sucakra, pagi ke siang hari ini kita pun juga sudah terhubung ya ke penelpon, ada Mas Kopeng ini. Selamat pagi menjelang siang Mas Kopeng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, gimana pagi Mbak?
0: Gimana Mas Kopeng, lagi di mana hari ini?
1: Posisi mau pulang ini lewat Stadion Jombang tadi.
0: Lewat Stadion Jombang, oke. Gimana untuk pantauannya di Stadion Jombang?
1: Pantauannya lancar Mbak, juara untuk cuaca terik, anginnya sepoi-sepoi.
0: Masih ada angin ya, alhamdulillah.
1: Sudah ada angin nih Mbak.
0: Oke, siap. Tadi di ladang gimana, lancar Mas Kaweng?
1: Gimana?
0: Di ladang tadi lancar?
1: Cari rumput, Mbak.
0: Oke.
1: Iya, tadi cari rumput ini pulang, cari rumput tadi. Di Sumber Mulyo.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi untuk cuaca masih terpantau terik sekali ya hari ini.
1: Terik sekali, 33 derajat ini.
0: Tapi di wilayah Jombang, Mas Kopeng, pernah ada hujan lokal gitu nggak akhir-akhir ini?
1: Kemarin, Bu. Pernah kok, Mbak. Dikit kok. Bentar kok, maksudnya.
0: Oh, gitu.
1: Bentar kok. Iya, bentar kok. Kayak gerimis gitu.
0: Gerimis gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Saya berarti nggak yang deres, jadi gerimis, terus durasinya pun juga tidak terlalu yang lama berarti.
1: Iya, pendek, iya.
0: Oke, siap.
1: Tadi Pak Joko on air, Pak Joko tadi.
0: Iya, on air di Pasar Gondang beliau tadi.
1: Oh, nggak jalan tadi.
0: Masih nunggu.
1: Oh, masih nunggu, iya, sama iya. Berarti.
0: Oh, Mas Kopeng juga masih nunggu ini.
1: Masih nunggu kak, 2 hari Mbak nggak kirim Mbak.
0: Oh, 2 hari, waduh lama juga ya. Makanya kok dari kemarin-kemarin kok nggak info ini Mas Kopeng ini.
1: Iya.
0: Oke, tapi jadwalnya kapan lagi nih Mas Kopeng jenengan?
1: Besok Pak kalau ada ini, kalau ada ya keluar Mbak.
0: Oh gitu.
1: Iya, nggak mesti kan. Okay. Gantian Mbak.
0: Oke, siap. Oke, Mas Kopeng, silakan melanjutkan aktivitas, J.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih banyak untuk informasinya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna, 106.1. Warta dalam suara.
0: Seru Cakra, Mas Kopeng pun juga ikut menginformasikan tadi di wilayah Stadion Jombang, arus lintasnya masih lancar saja, aman, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan, yang berarti cuaca pun juga masih cukup panas terik, disertai dengan angin sepoi-sepoi begitu. Jadi buat Seru Cakra yang akan

aktivitas di luar ruangan, ini juga masih cocok ya untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan. Namun ingat, semakin siang semakin panas suhu cakra. Untuk suhunya ini dari perakiraan BMKG sampai di angka 36 derajat Celcius. Jadi harus dipersiapkan terlebih dahulu ya sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan agar tidak terkena langsung ke kulit kita paparan sinar matahari. Dan buat Sobat Joy Cakra, mungkin yang hari ini sedang melakukan aktivitas atau sedang melakukan perjalanan atau di rumah saja, bisa hubungi kami, update cuaca bagaimana ataupun arus lalu lintas di sekitar wilayah Anda bagaimana. Bisa via WhatsApp ataupun via telepon ya, Sobat Joy Cakra, 0852 9000 1061.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Bah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Lopra Wirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Suri Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Di pagi hari ini ya, kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Saya dapat informasi dari Damkar Kabupaten Kediri. Oke, bahwa gimana? Ada kebakaran lahan kosong malam hari.
0: Di kemarin
1: hari,
0: ya berarti?
1: Iya, di hari Selasa, tanggal 29 September, jam 9. Tepatnya di Desa Dusun Bumi Rejo, Desa Krecek, Kecamatan Bades, Kabupaten Kediri. Saya dapat informasi lagi masuk dari Bu Ernita yang sedang melakukan perjalanan dari arah Kertosono menuju ke Surabaya. Sekarang berada di exit tol Muldoko yang mengabarkan bahwasanya arus perjalanan lancar, cuaca cukup cerah, bersahabat. Masuk lagi informasi dari Bu Nia yang sedang melakukan perjalanan dari arah Kertosono ke arah Kediri Kota yang sekarang menuju berada di melintas perempatan Papar, mengabarkan kondisi jalan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Lanjut informasi dari masuk via WhatsApp, Mas Pak Tri. Dari Pak Tri itu dikabarkan ada di tol Warung Gunung ada pelang jatuh, tapi tidak sampai di
0: ke jalan gitu,
1: jalan
0: ya? Oh, berarti masih menggantung di atas namun sudah mulai jatuh ya?
1: Ya, betul,
0: untuk pelangnya. Siap.
1: Terus ada lagi masuk dari informasi Pak Subianto bahwasanya sedang melakukan perjalanan dari arah Kertosono ke Saradan. Sekarang sampai di Nganjuk Guyangan, perjalanan lancar, aktivitas kondisi lalu lintas juga berjalan normal, tidak ada hambatan. Dan terakhir informasi masuk lagi di arah Wedes, itu perjalanan juga lancar, tidak ada hambatan.
0: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Suruh Cakra, kabarkan terus kepada kami ya untuk update situasi terkini di wilayah Anda bagaimana. Apakah ada pengaturan arus lalu lintas, rekayasa arus lalu lintas, ataupun kemacetan selama perjalanan, bisa hubungi kami di 0852 9001061.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jam 10 lebih 9 menit sudah Cakra. Untuk Anda yang masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan buat Sudut Cakra bisa berbagi informasi terus ya kepada kami jika melakukan perjalanan di hari ini dan menemui kewaspadaan ataupun kepadatan selama perjalanan Anda, atau ada perbaikan jalan ataupun ada perbaikan jembatan begitu ya, yang akhir-akhir ini banyak terjadi ya di beberapa titik wilayah. Salah satunya di wilayah Caruban, Sobo, Ngasem, itu ada perbaikan jalan ya. Di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Sudut Cakra yang berada di wilayah Ngoro, Jombang, bisa langsung saja ya datang ke Yata Herbal Naria Ngoro. Tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Di menit ke-12 selepas dari jam 10, update informasi ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Ada informasi nih.
0: Baik, gimana?
1: Dari Pak Tri.
0: Oke. Okay.
1: Yang hati-hati yang sedang menuju arah Surabaya. Karena ada demo sekitar 250 truk masuk ke kota Surabaya itu, Ima.
0: Oh, berarti jadi, demonya demo truk gitu ya maksudnya?
1: Betul.
0: Okay.
1: Jadi harap hati-hati yang sedang berkendara menuju ke kota Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Karena di perlintasan itu nanti pasti sangat ramai.
0: Betul.
1: Dan apalagi kendaraan muatan besar, untuk pengendara-pengendara motor diharapkan untuk mewaspadai jalan.
0: Oke, ini dari video yang dibagikan juga kendaraannya lumayan gede-gede ya.
1: Iya, betul.
0: Bukan kendaraan besar yang truk gitu, tapi ini kayaknya kendaraan bermuatan berat gitu ya sepertinya ya.
1: Iya, bermuatan berat dan panjang.
0: Oh iya, betul.
1: Jadi untuk pelintasan di area menuju ke kota Surabaya diharapkan berhati-hati dan okay, dihindari lebih lanjut begitu. Okay. Terus ada informasi beralih, informasi masuk dari Bu Erika, itu sedang melakukan perjalanan dari arah Surabaya ke Kota Kediri yang sekarang lintas ke Semampir.
0: Okay.
1: Perjalanan normal, lancar, tidak ada hambatan, dan cuaca cerah bersahabat.
0: Baik.
1: Selanjutnya informasi masuk lagi dari Pak Handoko yang sedang melakukan perjalanan dari arah Purwasri ke Kota Kediri.
0: Okay.
1: Yang sekarang melintas di perjalanan Simpang Jetis.
0: Okay.
1: Itu terlihat aman, normal, dan didominasi oleh kendaraan pribadi.
0: Baik.
1: Masuk lagi informasi di arah Kertosono menuju ke Nganjuk.
0: Gimana?
1: Yang sekarang saat ini berada di Baron.
0: Oke.
1: Okay. Situasi berjalan normal, lancar, dan cuaca cerah bersahabat.
0: Baik.
1: Ima.
0: Terima kasih banyak Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Seru Cakra tadi diinformasikan ya oleh Pak Tris Bianto yang sedang melakukan perjalanan, lalu beliau melintas di wilayah Kota Surabaya dan mengimbau ya kepada para pengendara untuk berhati-hati di jalan karena memang di wilayah Kota Surabaya itu ada demo gitu, kabar dari Pak Tris Bianto. Demonya ini supir truk, dan dari video yang dibagikan juga truknya itu yang panjang dan juga besar, Seru Cakra. Jadi lumayan memakan jalan juga, membuat kemacetan yang lumayan parah ya di wilayah Kota Surabaya pada siang hari ini. Dan untuk truknya ini dikabarkan ada sekitar 250 truk yang rencananya itu akan masuk ke Kota Surabaya. Dan untuk posisi sekarang masih di Puspa Argo, rencananya mau ke wilayah Jagir Pertamina, lalu lanjut ke Gedung Gubernur. Jadi untuk Seru Cakra mungkin yang akan melintas di wilayah Kota Surabaya atau yang akan melintas di Kota Surabaya, diharap untuk berhati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan, dan juga selalu mengikuti aturan dari petugas yang di lapangan. Kurangi kecepatan juga ya, Seru Cakra, karena bahwasanya jika ada demo seperti itu, pastinya kan banyak terjadi kemacetan. Akhirnya kendaraan pun juga banyak yang kecepatannya lebih rendah. Jadi buat Seru Cakra yang melintas di wilayah Kota Surabaya hari ini, dimohon untuk jangan terburu-buru. Jika memang sedang lagi terburu-buru begitu ya ke suatu daerah lewat Surabaya, kami imbau untuk lewat jalur tol saja. Jangan menggunakan jalur arteri untuk di siang hari ini.

0: Bayu Suri Cakra, Anda masih mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Ilham, silakan.
1: Harga cabai di Kota Kediri masih menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan monitoring harga pangan per 29 September kemarin.
0: Oke, berapa?
1: Cabai merah tercatat sekitar Rp70.000. Iya, lumayan mahal per kilogramnya.
0: Lah ya, masih 70.000 loh. Betul. Padahal kemarin tuh harganya tuh sempat di 60.000-an loh, Ilham. Sekarang sudah 70.000.
1: Sekarang sudah 70.000.
0: Oke.
1: Di pasar Setonobete harga tersebut mengalami kenaikan, sebelumnya juga berada di 60.000 itu. Selain cabai rawit merah, komoditas pangan lainnya juga mengalami perubahan harga. Seperti cabai merah keriting yang dulunya itu tercatat Rp30.000, sekarang menjadi Rp46.000.
0: Waduh, lumayan ya kalau cabai
1: lumayan
0: keriting.
1: Banyak.
0: Karena biasanya kan kalau cabai keriting itu harganya 20-an, 30-an.
1: Nah,
0: sekarang udah di 40-an ya?
1: Sudah di 46.000-an.
0: Waduh, lumayan ini.
1: Meningkat sekali.
0: Jadi kalau makan sambal dikurangin ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga ada lain selain itu, harga bawang merah yang
0: gimana?
1: Tadinya Rp20.000 sekarang menjadi Rp29.000 per kilogramnya.
0: Waduh, lumayan ini ya. Terus?
1: Bawang putih juga naik sekitar menjadi Rp30.000 per kilogram. Nah, untuk hal itu, Dinas Ketahan Panganan dan Pertanian Kota Kediri, kenaikan sejumlah komoditas tersebut belum serta-merta menunjukkan adanya gejolak harga di pasar.
0: Okay.
1: Namun pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan untuk melihat perkembangan harga kebutuhan pokok. Masyarakat juga diimbau mengikuti informasi harga terbaru.
0: Betul.
1: Karena harga komoditas di pasar dapat berubah dari waktu ke waktu, Ima.
0: Betul. Terima kasih Ilham Aditya. Bergeser ke Erika, silahkan.
2: Ini tadi kan dari Pak Tris Bianto sempat perjalanan arah ke Surabaya ya.
0: Betul.
2: Arah ke Surabaya, kemudian turun di exit tol Warugunung.
0: Mm-mm.
2: Nah, ini tadi ada demo sopir truk.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jadi ada demo atau aksi massa sopir truk. Ada sekitar 250 truk yang rencananya masuk ke kota Surabaya.
0: Okay.
2: Dan saat ini masih di Puspa Agro. Rencananya mau ke Jagir Pertamina, kemudian lanjut ke Gedung Gubernur. Nah, ini tadi dari Pak Tri Isbianto juga sudah mengirimkan sebuah video ya. Sebuah video suasana atau situasi di lokasi ya, yang juga banyak dilalui oleh kendaraan truk yang mengikuti demo tersebut. Dari video yang kami terima, ini tadi kendaraan truk tersebut juga ada apa ya, seperti
0: banner
2: gitu ya,
0: ada soundnya juga ya, nih.
2: Ada soundnya juga untuk menyuarakan suara para aksi massa seperti itu. Dan ini tadi saya terima dua video dari Pak Tris Bianto. Videonya panjang sekali ini ya, antrean dari kendaraan truk ya.
0: Betul,
2: cukup panjang.
0: Betul,
2: di pagi hari ini.
0: Karena jadi truknya juga panjang-panjang, Erika.
2: Iya, kendaraan truknya besar semua.
0: Betul.
2: Jadi untuk kendaraan lain yang melintas di jalur tersebut agak kesulitan ya, karena jalannya diblokade oleh kendaraan truk tersebut. Jadi iring-iringan gitu ya.
0: Betul.
2: Iring-iringan kendaraan truk. Lalu ini, waduh lah, ini apa enggak bahaya? Banyak yang naik ke atas
0: sound itu tadi ya?
2: Iya, sound dan juga tumpukan-tumpukan apa ya ini yang ada di kendaraan truk tersebut. Kan tinggi, takutnya nanti bahaya ya kan.
0: Betul.
2: Kena kabel atau banner dan lain sebagainya. Jadi harap hati-hati saja ini untuk para aksi ya, aksi massa yang mengikuti demo hari ini. Ini tadi juga cuacanya di sana cerah. Dari Pak Tris Bianto juga berkenan on air ya untuk menyampaikan langsung situasi di sana seperti apa. Namun mohon waktu. Lalu saya juga terima informasi ini tadi ada kebakaran di Kota Malang ya.
0: Oke.
2: Di Pasar Besar Malang, Kecamatan Klojen, Kota Malang, sudah komunikasi juga dengan Bapak Pandu Rizky Darmawan, Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang. Ternyata betul, kemarin malam, tepatnya hari Senin, ada kebakaran di Pasar Besar. Untuk lokasi detail, kemudian kronologinya seperti apa, beliau juga berkenan on air. Mohon waktu, Ima.
0: Terima kasih, Erika Dwi. Sebelumnya ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bayu Suruh Cakra di pagi menuju siang hari ini kita sudah terhubung ya dengan Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Bapak Pandu Rizky Darmawan SSTP, terkait dengan kebakaran di Pasar Besar Kota Malang. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ima. Selamat
0: Baik.
1: Pagi, selamat siang.
0: Baik, selamat siang juga Bapak, terima kasih untuk waktunya, Jek.
1: Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih selalu.
0: Baik, Bapak Pandu, terkait dengan kebakaran ini ya yang terjadi di Pasar Besar Malang, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Untuk kronologi awal kejadian itu seperti apa, Bapak? Monggo.
1: Oke, baik. Jadi pada hari Senin malam ya, tanggal 28 September 2026 kami UPT Damkar Kota Malang mendapat laporan ya adanya kepulan asap yang pekat di kawasan atau di komplek bangunan Pasar Besar Malang. Ini tepatnya pukul 20.21 atau jam 8 lebih 21 malam.
0: Oke,
1: kemudian kami menurunkan 10 personil ya, mengarahkan 10 personil dengan 2 unit kendaraan ya, menuju ke TKP. Ketika di TKP, tim kami langsung melakukan assessment di semua area, baik lantai 1, 2 maupun 3. Alhamdulillah sudah tidak ditemukan titik api ya, maupun hidden fire yang lain sudah tidak ada, hanya memang kepulan asap saja yang masih pekat ya. Jadi kemudian setelah kami assessment juga mengumpulkan keterangan dari para saksi, baik masyarakat yang melintas maupun dari penjaga malam di pasar, dari ketahui api ini berasal dari lantai 1. Lantai 1 di mana ada sebuah ruangan kecil ya, ruangan kecil yang tidak tertutup atau tepatnya orang Malang biasanya nyebutnya lompongan. Di mana lompongan ini linier tegak lurus ke atas dari lantai 1, 2, 3 yang memang digunakan untuk jalur instalasi kabel listrik. Jadi terjadi sebuah konsleting kabel listrik di lompongan lantai 1 yang mengakibatkan kemudian karena ruangannya ini kecil sehingga kepulan asapnya luar biasa pekat dan tebal. Namun alhamdulillah titik api di lantai 1 itu dengan ketanggapan kesigapan dari penjaga malam, rekan-rekan security dapat langsung segera dipadamkan ketika rekan-rekan pemadam kebakaran sebelum tiba di lokasi. Jadi rekan-rekan damkar tiba di lokasi, kami hanya melakukan pembasahan saja, pembasahan di area lantai 1, 2, 3, mendinginkan suhu di sekitarnya, juga memastikan tidak ada hidden fire atau potensi nyala api susulan. Seperti itu.
0: Baik, berarti pada saat pemadam kebakaran tiba itu sampai di lantai 3 tidak Bapak untuk apinya?
1: Tidak ada nyala api sampai dengan lantai 3. Jadi memang hanya kepulan asap saja, nyala api terpusat, terfokus di lantai 1. Alhamdulillah sudah dengan cepat dipadamkan oleh rekan-rekan security. Seperti itu.
0: Berarti lama proses pemadamannya pun juga sudah teratasi tadi ya Pak ya, sama teman-teman security sebelum pemadam kebakaran tiba.
1: Betul. Jadi rekan-rekan damkar hanya melakukan pembasahan di sekitar area ya, sekitar kurang lebih 45 menit kami melakukan assessment dan pembasahan. Seperti itu.
0: Apakah sudah ada data terkait dengan kerugian material terkait dengan kebakaran tersebut, Bapak?
1: Oke, kalau kerugian material itu ditaksir kurang lebih sekitar 25 juta. Ya, ini disebabkan daripada instalasi listrik yang mengalami kerusakan akibat kebakaran tersebut. Seperti itu.
0: Baik, terakhir Pak, imbauan kepada pedagang ataupun masyarakat khususnya terkait dengan pencegahan kebakaran di wilayah pasar tersebut.
1: Oke, jadi himbauan kepada baik pedagang maupun seluruh masyarakat ya, baik Kota Malang maupun di sekitar Komplek Pasar Besar ya, untuk selalu memeriksa kembali instalasi listrik ya, karena berdasarkan PUIL 2000 atau Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2000 bahwa instalasi listrik di rumah tangga khususnya ini wajib diperiksa kembali oleh petugas berwenang dalam artian PLN ini setiap 15 tahun sekali, dan jika memang diperlukan dilakukan pergantian kabel-kabel pada instalasi. Aturannya 15 tahun. Kemudian selalu memeriksa kembali instalasi sambungan selang regulator kompor gas. Karena menurut dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional, BPKN, bahwa usia pakai selang tabung gas itu hanya 1 tahun saja. Kemudian usia pakai regulator hanya 5 tahun. Sehingga diperlukan pemeriksaan dan perawatan berkala pada perangkat kompor gas ya. Tujuannya untuk mengantisipasi adanya kebocoran dan kerusakan. Kemudian yang terakhir himbauan dari kami ya, BMKG sudah merilis informasi di berbagai media sosial, kita bisa lihat
0: betul
1: bahwa musim penghujan di Jawa Timur ya diprediksi mundur.
0: Betul. Nah,
1: diprediksi mundur awal Desember. Sehingga masih ada 2 bulan yang berpotensi memiliki cuaca kering kemarau dan juga angin seperti saat ini. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan dan tidak terawasi.
0: Oke.
1: Karena pembakaran sampah atau nyala api sekecil apapun di situasi seperti saat ini dapat dengan cepat membesar dan merambat hingga kemudian bisa saja mengenai kebangunan rumah atau pemukiman masyarakat. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan imbauan kepada pedagang dan juga masyarakat. Selamat lanjutkan aktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suruh Cakra, itu tadi penjelasan dari Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kota Malang, Bapak Pandu Rizky Darmawan SSTP, terkait dengan kebakaran yang terjadi di kawasan Pasar Besar Kota Malang. Dan dari keterangan yang disampaikan Suruh Cakra, bahwasannya kebakaran tersebut tadi berkaitan dengan instalasi listrik, yang dimana kondisi ini menjadi pengingat bagi kita semua ya Suruh Cakra, dan khususnya bagi para pedagang ataupun masyarakat yang sehari-hari beraktivitas di pasar, bahwa instalasi kelistrikan itu ternyata perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius, terutama di kawasan pasar yang memiliki banyak kios dan menggunakan berbagai peralatan listrik dalam aktivitas sehari-harinya. Dan Suruh Cakra, konsleting maupun gangguan pada instalasi listrik dapat menjadi salah satu risiko yang memicu kebakaran apabila tidak ditangani dengan baik di tengah kondisi cuaca yang seperti ini juga ya Suruh Cakra. Cuacanya juga masih kemarau sampai di bulan Desember awal gitu ya. Dari pihak BPBD memberikan pantauan untuk prediksi turunnya musim hujan. Jadi bagi Suruh Cakra, diingat untuk selalu lebih memperhatikan instalasi listrik di rumahnya ya. Jangan dibiarkan terus, jadi berkala dicek terus-menerus. Tersambung ke penelpon, kali ini ada Pak Nyoman. Selamat siang Pak Nyoman.
3: Selamat siang kembali Mbak Emma, sehat selalu bersama keluarga dan kru Cakra Krisna.
0: Terima kasih. Gimana Pak Nyoman hari ini, di mana?
3: Di mana, di Pare.
0: Oke, masih di Pare ya.
3: Ya betul.
0: Oke. Gak kemana-mana ini Pak Nyoman.
3: Enggak, nanti kemana-mana. 4.40 baru kemana mah ke pulang.
0: Oke.
3: Kalau gini siap nongkrong.
0: Oke, gimana Pak Nyoman pantauannya, monggo.
3: Oke, terima kasih Mbak Emma waktunya. Salam dulu sama semua pendengar Cakra Krisna di mana pun berada. Tetap semangat, sehat selalu. Hari ini Kota Pare, aduh panas menyengat Mbak Emma.
0: Oke.
3: Oh, panasnya bukan main.
0: Oke.
3: Ini anginnya juga semilir-milir nih. Bis Bali udah lewat ini. Pada di Banyuwangi macet terus.
0: Oke.
3: Okay. Panas, sangat panas, panas. Tapi tetap kita semua umat manusia jangan panas dalam hatinya. Kita
0: syukuri
3: semua apa yang diberikan Tuhan. Tetap bersyukur. Situasi kedua arah jalan dari pagi agak ramai sekali di Jalan Mega Bangsa.
0: Oke.
3: Okay. Kadang-kadang lengang, ya beberapa menit aja rame lagi. Ini ya namanya sudah Pare bukan kecamatan kelihatannya. Kecamatan tapi berbau kabupaten ini.
0: Betul.
3: Ramenya.
0: Iya.
3: Ya, dari arah Jombang ke jurusan Wates juga rame. Tak pernah berhenti. Dari Kediri, Papar, Kandangan, Semalang. juga ke Surabaya enggak ada berhentinya juga.
0: Masih ramai terus ya. Oke. Okay.
3: Tapi tetap kondusif lah. Semoga semua pengguna jalan, baik mobil, sepeda motor, sepeda ontel, tetap waspada di jalan agar tetap kita mengedepankan keselamatan pergi dan sampai rumah juga. Betul. Selamat, ada masalah. Itu aja Mbak Emma. Okay. Saya sampaikan salam buat Kotoni. Gimana Kotoni, panas ini? Ah, ngopi apa belum Mbak? Anak buahnya kasih susu Denko aja Kotoni biar segar-segar semua. Terima kasih Mbak Emma, sampai jumpa kembali, sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Pak Nyoman untuk waktunya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Erika, silahkan.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi terkait dengan untuk kendaraan truk ya, yang protes terkait dengan barcode BBM.
0: Oke.
1: Yang sempat disampaikan juga oleh Pak Trisbianto tadi yang sempat berpapasan dengan kendaraan truk yang mengikuti aksi unjuk rasa yang ada di Surabaya. Kendaraan truk yang mengikuti aksi unjuk rasa hari ini juga cukup banyak, Hima. Ada sebanyak 250 unit kendaraan.
0: Okay.
1: Ini mulai kendaraan truk towing, cool diesel, hingga ada kendaraan truk Fuso. Jadi ini tadi saya lihat videonya, memang kendaraan truk yang ikut dalam aksi tersebut besar semuanya gitu ya, besar-besar semuanya.
0: Okay.
1: Ini memang mereka mengikuti aksi unjuk rasa tersebut. Dan kabarnya mereka ini akan melakukan unjuk rasa di wilayah Surabaya, dijadwalkan dari tanggal 30 September 2026 hingga tanggal 2 Oktober 2026.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aksi yang dilakukan oleh ratusan sopir truk yang tergabung dalam gerakan Sopir Jawa Timur berlangsung selama 3 hari.
0: Lumayan ya.
1: Iya, 3 hari. Dan masa aksi disebut akan bergerak menuju sejumlah kantor pemerintahan dan instansi terkait untuk menyampaikan tuntutan mereka. Informasi yang sudah saya himpun ini tadi dari para sopir dan armadanya yang sudah berkumpul di kawasan Puspa Agro Jemundo Sidoarjo. Mereka bergeser ke Bundaran Waru hingga mendatangi kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur.
0: Okay.
1: Yang ada di Jalan Frontage Ahmad Yani, Surabaya. Selanjutnya, para sopir dan armadanya tersebut ini akan melanjutkan protes ke kantor Pertamina di Jalan Jagir, Surabaya. Dari petugas kepolisian, Polresta Sidoarjo dan Polrestabes Surabaya disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi tersebut. Sekaligus juga untuk mengantisipasi dampak kemacetan arus lalu lintas. Dan pengamanan dilakukan dengan menempatkan personil di sejumlah titik yang dilalui oleh massa untuk menjaga aksi tetap berjalan dan mengurai kepadatan kendaraan apabila terjadi kemacetan. Dari GSJT tersebut menyampaikan tuntutan mereka terkait dengan penghapusan syarat barcode dalam pembelian solar bersubsidi karena aturan tersebut ini dinilai menyulitkan para sopir. Jadi mereka berharap pemerintah

0: dan pihak terkait bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi yang disebut berdampak pada operasional pengemudi truk.
1: Lanjut ke Alvan, silahkan.
2: Ya, materi informasi disampaikan oleh Mbak Rizka ini di jalur Kediri Kota menuju ke arah Malang. Lewat Kandangan, pasar Kandangan masih lancar, yang arah ke Pujon juga tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk di pagi menjelang siang ini. Lalu Mas Naufal tadi menambahkan Kertosono ke arah Jombang, ini sampai di depan Masjid Muldoko, SC Tol Bantar juga masih lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian dari Pak Muhaji tadi melintas di ruas tol, berangkatnya dari Warugunung Surabaya akan ke Nganjuk, ini turun di Getol Begadung yang arah ke Bagor juga masih lancar. Traffic light simpang 3 sebelah Polres juga tidak ada hambatan untuk dominasi kendaraan masih pribadi dan beberapa truk muatan tadi terlihat juga melintas. Satu lagi dari Mbak Fia menanyakan untuk traffic dari Banyakan yang ke arah Kota Mah lewat Merican bagaimana kondisinya?
1: Bergeser ke Ilham, silakan.
3: Harga cabai rawit merah,
1: iya,
3: secara nasional kembali mengalami kenaikan nih, Ma.
1: Iya, gimana?
3: Nah,
1: ini berapa ini?
3: Tadi per tanggal 29 ya, sekarang per tanggal 30-nya sekarang itu menembus angka menjadi 102.000 per kilogramnya.
1: Oh, tapi ini harga rata-rata nasional ya.
3: Betul,
1: ini.
3: Harga nasional. Baik. Nah, selain itu juga ada yang mengalami harga kenaikan cabai dengan bentuk lainnya yaitu senilai berapa tadi ya? Bentar, saya lihatkan.
1: Oke. Yang rawit hijau kah?
3: Ya, yang rawit hijau tadi menjadi turun. Kalau rawit hijau itu dari harga 66.000 menjadi 49.000. Alhamdulillah turun.
1: Betul. Jadi kita makannya cabai rawit hijau aja.
3: Nah, tapi kurang pedes nantinya.
1: Oh iya, betul sih ya. Tapi nah, ya terus, gimana? Harganya juga mahal kalau yang merah.
3: Iya, betul. Lebih indeks ekonomi sih ya.
1: Betul.
3: Nah,
1: iya.
3: Kalau mau lebih murah berarti pakai yang hijau.
1: Oke, lanjut.
3: Nah, ada lagi yang masih stabil ini di bawang merah dan bawang putih per tanggal 30-nya sekarang menjadi masing-masing yang bawang merah itu 37.000, untuk yang bawang putih 38.000 per kilogramnya.
1: Baik.
3: Nah, untuk komoditas protein, nah ini per dagingan ya.
1: Oke, gimana?
3: Untuk daging sapi itu turun menjadi harga awal 149.000 menjadi 146.000.
1: Oke,
3: masih lumayan mahal lah ya. Masih mahal tapi
1: masih
3: lumayan.
1: Mahal, iya.
3: Turun 3.000-an
1: iya,
3: itu.
1: Iya, turun 3.000 betul.
3: Nah, untuk daging ayam dan telur itu masing-masing dibanderol untuk daging ayamnya menjadi 41.000, untuk harga telurnya per kilo 29.000. Tergolong mahal ya.
1: Mahal banget
3: ya, per kilo 29.000.
1: Iya, mahal banget. Tapi pastinya di setiap wilayah juga beda-beda lah.
3: Betul,
1: ya Ilham ya.
3: Ini untuk harga
1: nasional. Betul.
3: Semoga untuk per wilayah tidak seperti itu.
1: Betul. Semoga harganya juga di bawah rata-rata ya.
3: Iya.
1: Karena kalau semisal daging ayam di sini 41.000, waduh lumayan mahal sekali itu ya.
3: Betul. Beralih ke informasi. Informasi masuk dari Bu Lastri yang sedang melakukan perjalanan dari arah Kertosono ke Kota Kediri yang sekarang berada di lintas mampir, mengabarkan kondisi lalu lintas lancar, normal, serta cuaca masih bersahabat. Lanjut informasi masuk lagi dari Pak Hendri yang sedang melintas di arah Kertosono Nganjuk, itu sekarang berada di simpang Jong Biru yang mengabarkan lalu lintas normal, lancar, cuaca bersahabat. Masuk lagi informasi dari Pak Andre itu yang sedang perjalanan dari Tulungagung ke Surabaya sekarang melintas di Bandara Lim. Perjalanan juga lancar, normal, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ima.
1: Terima kasih Ilham Aditya, sebelumnya ada Alvan Amar dan Erika Dwi, gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Sejarah perjuangan bangsa.
6: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat Banten sampai ujung timur Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
5: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Bayi Seru Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan di tanggal 30 September ini, Seru Cakra tadi sempat diinformasikan untuk harga kebutuhan bahan pokok masih terpantau lumayan mahal ya. Harga cabai rawit merah masih di angka 70-an ribu di wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Di wilayah Nganjuk bagaimana, atau di wilayah Jombang, Mojokerto, terus Tulungagung, Blitar, itu harganya bagaimana Seru Cakra? Apakah harga cabai rawit merah ini masih terpantau mencekik begitu ya? Harganya 70 ribu Seru Cakra. Apakah Nataru ini akan lebih mahal lagi? Kan sempat beberapa tahun yang lalu itu, pada saat Nataru kalau tidak salah, itu harga cabai rawit merah itu tembus di angka 100 ribu per kilogramnya. Semoga di Nataru tahun ini tidak sampai 100 ribu ya Seru Cakra. Lumayan mahal nanti kalau 100 ribu itu seperti harga daging sapi jadinya. Dan untuk harga komoditas lain Seru Cakra, ini tadi diinformasikan ada beberapa memang yang naik tapi tidak cukup signifikan seperti cabai rawit merah. Jadi yang paling mahal ini masih di cabai rawit merah untuk harganya ya. Dan untuk Seru Cakra, harga telur ayam, karena kan sempat beberapa hari yang lalu itu dikabarkan harganya lumayan turun drastis ya, di angka 20-an bahkan sampai di 18-19 ribu. Nah, untuk per tanggal 30 September ini bagaimana Seru Cakra harganya? Apakah juga masih sama harganya lumayan turun drastis atau sudah di angka 24-25 ribuan? Kabarkan kepada kami 0852 9001061. Ya Seru Cakra, waktu sudah merapat di pukul 11 siang. Waktunya saya Malana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 1 siang nanti ya. Di teman gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Untuk Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang informasi, kabar ataupun juga berita yang telah kita sampaikan. Bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung ke website, Anda bisa kunjungi di cakrakrishna.com. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Naria Mbagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, menit ke 11 lepas dari jam 11 siang, Seru Cakra yang masih di jalan, tetap hati-hati, tetap fokus, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan batas kecepatan ya. Untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali tadi dari BMKG Juanda Sidoarjo yang juga telah menyampaikan untuk perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ini akan cukup terik, akan cukup panas seharian ini. Jadi masih belum ada potensi hujan ya. Ini masuk di musim kemarau. Musim hujan di Jawa Timur perkiraan baru akan datang di bulan Desember, akhir tahun nanti. Jadi musim kemarau akan lumayan masih panjang, masih 2-3 bulan ke depan. 35 derajat Celcius kalau di Nganjuk suhu udara di siang hari ini. Di tempat Anda bagaimana bisa bergabung 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, menit ke-18 lepas dari jam 11 siang seluruh cakra untuk Anda yang tadi mungkin sempat ke pasar ya. Ini dapat tambahkan juga harga kebutuhan pokok di akhir bulan September ini seperti apa. Bisa Anda kirimkan informasinya, bisa hubungi Gatekeeper saja di 0852 9001061. Ya, ke Gatekeeper Erika.
1: Ini tadi disampaikan oleh Pak Chandra Budi ya, Alvan. Beliau melintas di Jalan Ngerajek arah Karangsemi. Untuk kondisi arus lalu lintas ini tadi juga kabarnya cukup lengang ya, atau tidak terlalu ramai siang ini karena mungkin cuacanya pun cukup panas ya di wilayah Nganjuk. Ada penutupan jalan, penutupannya juga total. Ini di jalur arah ke Ngerajek, Demangan, Tanjunganom. Sehingga untuk kendaraan yang akan melintas tersebut harus cari jalur alternatif lainnya. Muter-muter lah katanya Pak Chandra ya, muter-muter yeah. Ini untuk jalannya karena jalur tersebut ditutup. Sepertinya akan ada hajatan gitu ya dari video yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi yang kebetulan istirahat, kemudian update info ke Cakra Krisna. Lalu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto, beliau berada di SPBU mana ini? Di SPBU Guyangan Nganjuk, antrian kendaraan di sana yang mengisi BBM juga cukup panjang. Banyak kendaraan roda 4 yang ikut mengantre. Jadi harap hati-hati dan juga jaga jarak aman ya dengan kendaraan lain. Cuaca ini tadi di wilayah Guyangan dan sekitarnya disampaikan cerah. Beralih ke informasi lain, juga dikabarkan oleh Pak Indra, ini tadi melintas di Jalan Yosudarso Nganjuk Kota, ramai di kedua arahnya, cuaca pun cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, untuk seluruh cakra yang di perjalanan, informasi yang kita terima, beberapa titik ruas jalur yang masih cukup lancar dengan dominasi kendaraan pribadi di siang hari ini. Belum ada kemacetan ataupun hambatan, beberapa wilayah masih cukup lancar dan juga aman kondisinya. Saya ke gatekeeper dulu. Silakan Ilham.
1: Ini saya dapat informasi dari WhatsApp Pak Prayit. Bahwa telur ayam di Jombang itu harga per kilonya Rp23.000, Alvan.
0: Lumayan ya.
1: Terus juga info masuk yang sama dari Pak Prayit itu bahwa lalu lintas dari Jombang Pare ramai, lancar, namun cuacanya panas terik katanya gitu. Nah, informasi masuk Pak Endra dari arah Jombang ke Kota Kediri sekarang melintas di jalur Semampir, kondisi arus lancar dan tidak terlalu ramai, cuaca cukup cerah bersahabat. Selain itu juga informasi masuk dari arah Kertosono menuju ke Kota Kediri yang sekarang melintas di simpang Jetis Pak Indra mengabarkan bahwa arus lalu lintas berjalan normal, didominasi kendaraan pribadi. Informasi masuk lagi dari Bu Fitri yang sedang melintas dari kota Surabaya menuju ke Nganjuk, melintas di jalur Kertosono dikabarkan lalu lintas lancar, normal, tanpa hambatan. Informasi lain, nilai tukar rupiah menguat pada perdagangan Rabu pagi 30 September 2026, dari level 17.000 per dolar Amerika Serikat menguat 47 poin dibandingkan posisi sebelumnya. Penguatan tersebut setara sekitar 0,26%. Penguatan rupiah terjadi di tengah pergerakan mata uang utama dunia serta sentimen pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi global. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu indikator yang terus diperhatikan pelaku pasar dan masyarakat. Meski dibuka menguat, pergerakan rupiah sepanjang perdagangan masih dapat berubah mengikuti sentimen pasar. Pelaku pasar akan mencermati perkembangan ekonomi global, kebijakan moneter, serta kondisi pasar keuangan yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai rupiah terhadap tukar dolar Amerika Serikat, Alfa.
0: Oke, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini 30 September 2026 ya, Seduru Cakra, juga diperingati oleh gerakan G30 SPKI yang merupakan peristiwa politik dan militer yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 malam di Jakarta. Dalam peristiwa G30 SPKI, sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dan kemudian ditemukan meninggal di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. 6 jenderal dan 1 perwira menjadi korban adalah Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Andreas Tendean. Gerakan G30S dipimpin oleh sejumlah personel militer yang menyatakan bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari ancaman kelompok yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Namun gerakan itu kemudian gagal. Setelahnya pimpinan Angkatan Darat di bawah Mayjen Soeharto mengambil langkah untuk menguasai kembali situasi di Jakarta.

0: Ya, menit ke 40 lepas dari jam 11 siang Seru Cakra. Untuk Anda yang baru bergabung, ketinggalan informasi bisa cek ulang ya di website cakrakrishna.com, atau bisa ikuti media sosial di Facebook ataupun juga Instagramnya Radio Cakra Krishna.
1: Zona Cakra Pensil ternyata masih saja digunakan. Meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconti. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 101 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Terkait rapat paripurna PAPBD Kabupaten Nganjuk tahun 2026, Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak Tati Teru Cahyono.
2: Hari ini penandatanganan persetujuan terkait perda. Raperda menjadi perda APBD PAK tahun 2026. Sudah disampaikan tadi masukan-masukan dari teman-teman badan anggaran di semua UPD. Mulai semua kegiatan yang intinya untuk perbaikan. Karena PAK ini anggaran kan sedikit dari APBD kita. APBD kita kan untuk kemarin 2,5 sekian, terus tambah PAK ini kan hanya sekitar 150 miliar sekian. Jadi totalnya sekitar 2,6 PAK sama ini. Dengan kondisi keuangan seperti itu, kemarin kita membahas benar-benar sesuai yang memang sangat prioritas di masing-masing UPD. Ketuanya karena memang diawali dari rapat komisi. Rapat OPD dengan mitra komisinya masing-masing, sehingga masukan-masukan di komisi baru dibahas finalisasi di badan anggaran. Badan anggaran kemudian itu yang paling prioritas itu mana, sehingga benar-benar karena anggaran itu, maka alhamdulillah dengan pembahasan mulai pagi siang malam kurang lebih ada 3 mingguan, hari ini sesuai dengan renja yang sudah diputuskan oleh badan musyawarah. Semua kegiatan masing-masing UPD, misalkan dari UPD itu yang paling prioritas mana, misalkan dari pariwisata, kegiatan pariwisata yang bisa menunjang nambah PAD itu, misalkan kegiatan itu tambahan-tambahan seperti harga kegiatan kemarin itu, kegiatan apa ya, kayak hotel, kayak kegiatan-kegiatan yang kira

sesuai dengan hasil rapat, kemudian sudah penyempurnaan-penyempurnaan, kemudian dikirim ke provinsi untuk evaluasi. Evaluasi biasanya itu sekitar 14 hari kerja. Setelah itu kembalikan dari hasil evaluasi, kita bahas lagi di Badan Anggaran, kurang lebih nanti 5 hari. 5 hari nanti kita kembalikan lagi sambil nunggu reknya. Prediksi kami nanti sekitar September-Oktober minggu ketiga itu baru bisa eksekusi. Harapannya kan memang yang bisa nambah, jadi semangat nambah PAD, terus UMKM nanti juga bisa terus bisa tambah. Karena seperti itu dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini.

0: Ya, saya cek informasi ke gatekeeper kembali. Ilham, silakan.
1: Informasi masuk dari Mas Aditya yang sedang perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya. Sekarang posisi di Balongbendo, mengabarkan bahwa pergerakan lalu lintas lancar, normal, dengan cuaca yang mulai panas terik. Dan informasi masuk lagi dari Pak Bayu yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri ke Nganjuk, sekarang melintas di Pace, mengabarkan bahwa laju lalu lintas lancar, normal, dan cuaca bersahabat. Masuk informasi lagi dari exit tol Jombang, Mbak Citra, mengabarkan bahwa peningkatan volume terpantau lancar di pintu keluar tol tersebut. Satu lagi informasi masuk dari Mas Eka yang sedang melakukan perjalanan dari Kediri ke Nganjuk, sekarang melintas sampai Merican. Arus pergerakan dikabarkan lancar, ramai, dan didominasi kendaraan pribadi. Informasi satu lagi masuk dari Mas Fajar yang sedang perjalanan dari Kertosono ke Nganjuk, sekarang posisi menuju ke Lengkong, mengabarkan bahwa arus lancar, normal, dan tanpa hambatan. Alvan.
0: Oke, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, panas sekali di Kabupaten Nganjuk, Turut Cakra, meskipun anginnya lumayan, tapi untuk kondisi suhunya ini sangat panas, 35 di menit ke 54 ini. Jadi yang mau ke Nganjuk pakai sepeda motor, pakai sarung tangan ya, pakai jaket juga, karena cukup terik kondisi di Kabupaten Nganjuk untuk siang hari ini. Gatekeeper ke Erika.
1: Dari Ibu Sulis, ini tadi menyampaikan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar alun-alun Nganjuk, kondisinya saat ini juga cenderung lengang saja ya, tidak terlalu padat. Sementara cuaca juga cerah, bahkan sudah panas sekali. Ini tadi menjemput anaknya sekolah, kemudian coba keliling dulu ke alun-alun Nganjuk, siapa tahu ada camilan-camilan yang bisa dibeli untuk di rumah itu ya. Karena kan siang-siang biasanya habis makan siang di rumah itu pengennya tetap nyamil ya, Alvan.
0: Yeah.
1: Walaupun sudah kenyang tapi kalau jajan beda.
0: Beda. Kita makannya cuma makan nasi kah?
1: Iya, kan makan nasi. Lapernya lapar. Kenyangnya karena kenyang makan nasi kan. Tapi kalau untuk makan jajan masih bisa, ini masih ada space di perut. Jadi ini tadi keliling alun-alun Nganjuk, ternyata untuk siang seperti ini tidak banyak pilihan ya, untuk yang jualan juga banyak yang tutup. Jadi akhirnya kembali pulang ke wilayah Begadu Nganjuk. Cuaca disampaikan cerah saja. Kemudian dari Bapak Sutris, ini tadi melintas di SMK Negeri 1 Tanjunganom Nganjuk ya. Dari arah Barong menuju ke wilayah Kediri, kondisi arus lalu lintas kabarnya juga ramai lancar. Hati-hati banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Cuaca kabarnya cerah. Satu lagi ditambahkan ini tadi oleh Bapak Imam, melintas di Tugu Marsina. Arus lalu lintas di sana dua arah juga tidak ada hambatan. Jalannya sudah lebih baik ya untuk saat ini. Arus lalu lintas didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4. Cuaca cerah, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menit ke 57 lepas jam 11 Duru Cakra. Untuk yang masih perjalanan bisa menepi dulu, istirahat dan juga sholat duhur ya. Ini sudah mau masuk azan duhur untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Kami tunggu kabar, informasi dan kewaspadaan lain, bisa Anda kirimkan lewat 0852 9001061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 12 siang, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 1 nanti ya. Gatekeeper masih ditemani Ilham Aditya, Erika Dwi, dan juga Imalana. Sedro Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, kalau Anda melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk di siang hari ini, pastinya juga merasakan suasana siang hari yang cukup panas ya, Seluruh Cakra. Ini masuk jam 12 siang, lalu lintas juga cukup ramai. Ini masih banyak truk muatan dari pantauan CCTV untuk di wilayah Kertosono, simpang 4-nya menuju ke arah Mengkreng ataupun yang ke arah Madiun. Ini sama-sama padat untuk siang hari ini. Ya, ke gatekeeper, Erika.
1: Pada nobar G30 SPKI nggak ya kira-kira ya, Alvan?
0: Sekarang nggak diwajibkan kayaknya.
1: Sekarang tidak diwajibkan ya. Tidak seperti dulu yang anak-anak sekolah pun dikumpulkan ya. Gitu ya, Alvan ya.
0: Dulu kan per RT wajib nonton kah pakai layar tancap begitu?
1: Iya, sekarang kan sudah tidak ya, Alvan ya, tidak diwajibkan. Namun meskipun sudah tidak diwajibkan, kita yang dulu ada di posisi diwajibkan jadi agak berbeda gitu, Alvan ya.
0: Dulu kan juga tayang di TV.
1: Tayang di TV, betul.
0: Meskipun ada beberapa part yang disensor
1: kan. Yang dihilangkan, kan? Iya. Kadang ada yang dihilangkan, ada yang disensor, tapi ditayangkan di TV semuanya. Nah, ini kalau sekarang kan sudah tidak diwajibkan, jadi ya seperti ada yang kurang gitu ya. Kalau yang seumuran kita ya, karena masih ada di zaman yang harus nonton G30 SPKI, kemudian kita disuruh ngerangkum kejadian apa saja. Itu sudah berapa kali dilakukan, tapi kadang kita pun juga masih apa ya, mulai tetap menata lagi ulang, kira-kira lupa kan ya, Alvan?
0: Kan durasinya kan juga durasinya, 1 jam lebih.
1: Iya, itu. 1 jam lebih. Jadi untuk menceritakan ulang setiap kali setelah nonton, ini pun juga apa namanya, jadi PR sendiri-sendiri ya untuk kita ya. Kemudian ini tadi pagi-pagi kita juga sudah pasang bendera ya kan. Yeah. Ini Seluruh Cakra sudah pasang bendera semuanya atau belum juga ya? Kok saya?
0: Jangan lupa hari ini setengah tiang.
1: Setengah tiang.
0: Besok full.
1: Besok full. Besok jam 6 pagi full satu tiang gitu ya.
0: Karena besok kan yang kesaktian Pancasila.
1: Besok kesaktian Pancasila. Saya nggak dapat foto bendera setengah tiang sama sekali dari pagi ini, Alvan.
0: Kita pasang di bawah kan?
1: Kita sudah pasang ya di bawah. Nah, ini Seluruh Cakra belum ada yang lapor gitu ya. Biasanya kalau kemarin 17 Agustus kan pada foto halaman masing-masing ya, sudah pasang nih bendera, sudah pasang ini di lokasi sini. Hari ini belum ada yang kirim foto, Alvan, kira-kira apa? Pada lupa ya. Ya, biasanya Pak RT sudah mengingatkan di grup WhatsApp untuk jangan lupa besok pasang bendera setengah tiang dan lain sebagainya. Ini jadi untuk Seluruh Cakra yang belum pasang, hari ini bisa segera pasang, besok diganti full ya sampai atas, jangan lupa. Kemudian ini tadi saya terima informasi terkait dengan perbaikan traffic light di Jetis. Jetis Warujayeng Tanjunganom Nganjuk ya, Alvan. Jadi kemarin itu saya terima laporan dari pendengar Radio Cakra Krisna bahwa box traffic light tersebut posisinya itu miring. Miring ke pinggir jalan gitu loh ya, tidak ke jalan. Jadi dari pengendara atau pengguna jalan yang melintas itu tidak bisa terlihat jelas gitu loh, Alvan. Meskipun yang tengah kemudian sisi sebelah mana ya, sisi yang lainnya itu masih bisa terlihat jelas. Namun kalau ada satu yang miring kan akhirnya juga mengganggu. Tapi dari warga alhamdulillah saya senang ini semuanya itu tanggap gitu, Alvan ya. Ini sudah miring, ini posisinya miring, lapor ke Cakra. Inilah traffic light-nya padam, lapor ke Cakra. Kadang kalau saya, kok ini nggak ada yang lapor ya, traffic light di sini padam dari kemarin, kok nggak ada yang lapor dari kemarin, kok belum ada yang lapor, itu juga gimana gitu ya. Tapi kalau apa namanya, lihat sekarang warga Nganjuk sekarang juga sudah peka gitu ya, tanggap melaporkan suatu kejadian, suatu apa namanya, kewaspadaan di sekitar lingkungannya itu melaporkan itu jadi apa ya, Alvan ya, kan jadi tanda kalau mereka itu sudah tanggap gitulah ya, untuk melaporkan hal-hal yang mungkin tidak sesuai seperti itu. Terima
0: kasih. Dan kalau ada yang kurang pas, ya lapor aja kan ini sudah
1: lapor
0: memang.
1: Lapor aja.
0: Hak kita mendapatkan
1: betul,
0: fasilitas yang baik.
1: Iya, jadi jangan lupa ya Seru Cakra, kalau menemui kewaspadaan apapun ya, kerusakan di fasilitas umum manapun ya, termasuk wilayah Nganjuk terutamanya, maksudnya terutamanya di wilayah Nganjuk, bisa Seru Cakra laporkan ke Cakra Krisna, nanti dibantu teruskan ke dinas terkait agar segera ditindaklanjuti. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Hari ini di wilayah Ponorogo ini mencatat rekor suhu tertinggi Alvan di wilayah Jawa Timur. Suhunya
0: berapa?
2: Itu mencapai 36,4 derajat Celcius. Lumayan panas sekali ya ini. 36,4.
0: Tipis-tipis sama Nganjuk ini.
2: Betul.
0: Nganjuk berapa?
2: Tapi hari ini saya lihat di luar mendung Alvan.
0: Oh mendung?
2: Iya, agak mendung. Jadi nggak seterik biasanya.
0: Kalau nggak di... salah kemarin Nganjuk masuk 5 daerah terpanas Kak Ma.
2: Oh gitu.
0: Di Jatim loh ya.
2: Tapi
0: tiga,
2: untuk
0: 36 atau berapa gitu.
2: Oke, tapi untuk hari ini terpantau mendung ya ini di luar. Ini kayaknya bakal ada hujan lokal sepertinya ya. Karena memang dari pihak BMKG pun juga menyampaikan bahwasanya untuk perakiraan cuaca di hari ini dari pagi sampai ke sore hari akan ada hujan lokal di beberapa titik daerah. Jadi bagi Seru Cakra mungkin yang akan keluar ruangan ataupun yang akan beraktivitas di luar, ini dimohon untuk membawa mantel, membawa payung dulu ya, karena memang di luaran juga sudah mulai mendung ini cuacanya. Kemarin juga sempat di Kediri kan hujan juga Alvan, hujannya juga lumayan deras, waktunya juga lumayan lama. Itu saya apa ya, bahasa Jawanya tuh kebeteng gitu loh.
0: Gak bawa jas hujan.
2: Iya, gak bawa jas hujan karena kan memang masih musim kemarau ya. Saya pikir ya udah gak usah bawa dulu gitu ya. Lah malah saya kena hujan gitu ya. Satu jam lah itu saya nunggu hujan di Kediri itu. Gak bisa pulang.
0: Deras berarti mah?
2: Deras banget. Deras pol Alvan itu yang di wilayah Kediri. Sampai gak bisa pulang. Jadi harus ngiup dulu. Jadi sebelum pulang gitu ya.
0: Tapi gak itu ya, gak sekediri ya maksudnya?
2: Enggak. Cuman di daerah kalau yang arah Warujayeng itu ke... kemana ya, ke Kediri itu, ke arah Kediri berarti ke selatan ya itu,
0: selatan.
2: Atau ke selatan
0: mana, Prambon?
2: Iya, itu kalau yang dari arah situ di jalanan yang mau ke arah Bendungan, Bendungan Waruturi, iya, itu sudah mulai itu dari Bendungan Waruturi sampai ke Merican.
0: Lumayan.
2: Itu hujannya di situ, terus yang di sisi sebelah timur itu yang dari arah Papar, Alvan, dari arah Papar sampai ke arah Semampir. Hujannya ya udah di situ aja hujannya. Tapi selepas itu sudah enggak hujan lagi. Jadi semuanya masih terang saja kemarin itu. Beralih ke informasi berikutnya. Ada informasi terkait dengan harga BBM non subsidi yang di mana berpotensi naik per 1 Oktober 2026.
0: Besok berarti?
2: Iya, yang non subsidi, bukan yang subsidi.
0: Ya udah aman kalau gitu. Apa? Pertamax.
2: Kemungkinan ini bukan pertama, ini biosolar. Iya,
0: Pertamina Dex berarti.
2: Sebentar saya baca dulu ya. Untuk adanya kenaikan harga BBM ini karena adanya kenaikan harga minyak mentah global. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan bahwa harga BBM non subsidi Pertamax, betul, seperti Pertamax mengikuti perkembangan harga pasar, karena itu kenaikan harga minyak mentah global berpotensi membuat harga BBM non subsidi naik, di mana penyesuaian secara rutin dievaluasi setiap tanggal 1 pada awal bulan oleh badan usaha. Meski demikian, dari pihak Menteri ESDM belum bisa menyampaikan secara rinci ya berapa besar potensi kenaikan harga BBM non-subsidi. Hanya saja harga BBM non-subsidi bakal mengalami penyesuaian untuk periode Oktober 2026 mendatang. Okay. Sementara untuk harga Pertalite dan juga biosolar atau solar subsidi ini dipastikan tidak akan mengalami kenaikan sampai akhir 2026. Jadi yang perlu diwaspadai, perlu menjadi perhatian bersama, harga Pertamax itu akan naik lagi. Sekarang aja harganya sudah mulai melejit. Naik lagi sampai berapa ini, kira-kira 20-an nih paling ya naiknya. Jadi lumayan mahal sekali untuk harga Pertamax jika akan naik di tanggal 1 Oktober 2026 mendatang. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari pihak Dishub Surabaya bahwasanya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Pak Tri Isbianto tadi yang ada demo truk itu, Halvan. Ini tadi saya melihat pantauan dari CCTV sudah ada beberapa petugas yang bertugas di lapangan ya. Dan untuk antisipasi kepadatan seputaran Surabaya Selatan imbas demo 250 truk dan kendaraan towing, untuk informasi sementara tujuan demo di Dishub Provinsi dan Pertamina Jagir. Jadi buat pengendara diharap untuk tidak melewati wilayah Dishub Provinsi dan Pertamina Jagir ya. Dimohon juga untuk menghindari jalan-jalan yang akan dilalui untuk menghindari kemacetan di jalan. Tetap hati-hati di jalan dan patuhi selalu peraturan lalu lintas yang diberlakukan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Radio Kuliner, Radio Cakrakrisna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG alias Dapur Program Makan Bergizi Gratis siap diaktifkan di wilayah 3T, daerah dengan tingkat stunting tinggi, serta wilayah dengan kebutuhan layanan yang belum terpenuhi. Aktivasi akan dilakukan mulai hari Jumat tanggal 2 Oktober nanti dan menyasar 16 provinsi serta 116 kabupaten kota di wilayah Indonesia Timur. Sebanyak 480 SPPG yang diaktifkan nanti terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Ratusan dapur itu tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, hingga di Maluku Utara dan sebagian Nusa Tenggara Timur. Sudaryono mengatakan proses aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di 16 provinsi tersebut. Pihaknya akan berada di Maluku, sementara wakil kepala BGN, para deputi dan pejabat eselon 2 akan ditempatkan di provinsi lainnya.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke gatekeeper dulu. Ke Ilham silakan.
1: Baik, ini ada informasi masuk dari Bapak Rokim yang menginformasikan bahwa waspada ada mobil box mogok di jalur Gumul Totok Kerot arah Kunir Telkom Wonosari Pagu Selatan. Nah, jalur tersendat tapi tetap lancar, namun perlu diwaspadai untuk roda kendaraan 2 dan mobil pribadi. Juga disampaikan bahwa ada informasi masuk jalan Sukomoro arah Kapas terlihat hamparan tanaman baru berbunga, ini dari Pak Chandra Budi ya, Pak okay. Alvan. Cuacanya di sana diinformasikan cerah panas, namun masih bersahabat.
0: Oke, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon bergabung ada Pak Rokim. Selamat siang, Pak.
4: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rokim, di mana sekarang posisi, Pak?
4: Di Pondok Salafiyah Kaburjo Pagu, lagi rehat ngopi ini ya.
0: Wah, di Pagu Kediri. Gimana, Pak, kondisi siang hari ini? Panas juga ya, di sana? Tadi,
4: panas menyengat aspal mengkilat ini ya. Larang banyu lah kan kata orang-orang di pasar ya.
0: Ya, sudah kering, Pak, pesawat ya, di sana, Pak.
4: Oh, kering ini Mas ya, di terutama di sini tempat saya kering ini ya. Justru yang apa, yang lebih surut lagi itu air dari sumur manual ya. Sumur manual yang pakai servis ya. Jadi kalau ditimba 6 timbal udah habis.
0: Wah, sementara
4: untuk pompa air itu luarnya itu lama ya, ngegungik dulu ya.
0: Saking dalamnya itu Pak ya, sama betul, kecil betul. Sumbernya.
4: Iya betul-betul ya. Semoga kita berharap tak ada kekeringan di Jawa Timur ya, terutama ya, di Nganjuk dan Kediri ya. Mengingat ini kan mahal air ya, susah hujannya. Mungkin imbas panjangnya El Nino ini ya.
0: Iya, kemaraunya lebih kering dan juga lebih lama ini ya, Pak.
4: Jadi harapan kami buat pen dan pendengar Cakra ya, kalau bisa ya di musim kemarau panjang ini usahakan jangan membakar sampah dengan sembarangan dan membuang puing rokok di tempat-tempat yang tak kita inginkan. Mengingat ini kan potensi api sangat tinggi ya, terkait ya, musim panas ini ya. Banyak kebakaran di mana-mana sehingga berdampak pula mungkin ada informasi terkait flu itu ya, influenza ini sekarang yang lagi mencapai
0: ya.
4: Itu mungkin juga karena polusi udara juga ya.
0: Ya, karena banyaknya debu di jalan itu.
4: Yang sampai masyarakat ini membuang sampah. Ya, terus ini termasuk juga buat masyarakat ya, kalau misalnya ya sepanjang musim kemarau panjang ini ya, kalau bisa di bawah jembatan jangan dibuang sampah ya. Ini sepanjang pantau kami di lapangan ya, buangnya sampah ya, di bawah jembatan ya, di kali-kali itu ya. Gimana orang ya, mendingan dibuka saja lah. Bukan berarti kita intervensi tidak, tapi yang jelas kita kan juga peduli gitu terkait antisipasi banjir ya, mengingatkan siapa tahu panjangnya kemarin justru berdampak tingginya musim banjir gitu loh nantinya gitu. Banyak tidak ya. Itu untuk sampah ya bisa berlah pada tempatnya dan kan bisa dibakar gitu. Dan dibuang di bawah jembatan atau di atas jembatan kan banyak besar kan sekarang yang sama-sama itu. Saya sering melihat loh. Mata foto gak pernah ya, tapi ya pernah melihat sering ya. Terus untuk jalur yang jalan tadi ya, ini ada mobil box besar mogok ya, mobil barang muatan barang ya, di barat Bangjo Kunir ya, atau di selatan Telkom Wonosari Pagu Selatan ya. Tolong untuk bunga jalan jalur Gumul itu Sukorejo Lurah arah Pagu Pelemahan yang mungkin untuk truk-truk besar ya, kalau lewat itu juga harus berhati-hati karena ada mobil mogok di tengah jalan ya. Memakan separuh aspal jalan ya. Jadi ini untuk lalu lintas tersendat tapi lancar. Mengingat apa, ini jalurnya ini ramai ya di punggir arah umurnya. Banyak didominasi tutup besar ya, tutup gajah juga, muatan tebu juga, lalu pribadi juga banyak yang masuk di sini. Jadi hati-hati daripada anda nanti putar balik, mendingan berhati-hati lah. Tetap saya nggak bisa ngatur ya, manual lewatnya.
0: Siap.
4: Dan sempat macet sengaja. Tunggu giliran ya.
0: Ya. Terima kasih banyak Pak Rokim.
4: Bringgolo ya, Bringgolo Pesukaten arah Wates. Terus Ngancar, Ngancar Wates, Patok arah Pesukaten, Pare rame lancar. Didominasi struktur pasir ya, juga mobil pribadi, juga motor dan anak sekolah ya. Jadi hati-hati jalan, tetap jaga kewaspadaan ketika berlintas, dan budayakan antri di setiap.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Rokim di wilayah Pagu Kediri tadi. Juga menginformasikan ada truk yang mogok tadi Seduru Cakra di jalur Simpang 5 Gumul yang ke arah Totok Kerot atau di utaranya Telkom Wonosari Pagu. Ini ada truk yang melintang di jalan karena ada kerusakan tadi. Masih bisa melintas tapi harus bergantian dari kedua arahnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
5: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper kembali Ima.
1: Ini tadi kami dapat informasi bahwasannya untuk demo, aksi demo di wilayah Surabaya yang terkait dengan 250 truk ya. Ini untuk rombongan per 9 menit yang lalu sudah sampai di kantor Dishub Provinsi Jawa Timur. Dan di sana petugas juga sudah melakukan pengalihan arus lalu lintas ya di jalur utama sebelum lokasi aksi untuk mencegah kendaraan bertemu dan berkumpul dengan massa. Sementara itu, arus lalu lintas dari Bundaran Waru menuju Kota Surabaya terpantau masih lancar saja. Dari video yang beredar pun untuk di Bundaran Waru juga belum ada kemacetan, kepadatan yang berarti begitu ya, jadi masih aman-aman saja. Cuaca hari ini di wilayah Surabaya juga masih terpantau cerah, cenderung ke terik ya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, Tol Probowangi per hari ini sudah resmi dibuka ya, karena kan tadi dikabarkan jam 10 pagi tadi sudah dibuka, Alvan, untuk Tol Probowangi. Untuk Tol Probowangi ini selama 14 hari ke depannya, untuk 14 hari kedepannya itu masih gratis ya, namun masih bisa gratis, namun harus menempelkan e-tol terlebih dahulu untuk masuk ke tol tersebut.
0: Hanya gitu. Nempel.
1: Betul, hanya tempel saja, tapi untuk uangnya tidak berkurang ya di dalam e-tol. Alvan.
0: Ini penghubung mana ke mana, Ma?
1: Untuk Tol Probowangi ini ruas Gending Keraksaan Paiton ke Paiton, jadi ke Banyuwangi.
0: Iya, iya.
1: Di juga lumayan panjang juga ya, sekitar 23 km untuk ruas tolnya. Alvan.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Pak Tri Isbianto. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum.
4: Hey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tarungone kan ngomong nih tol Gending ya.
0: Iya, tadi baru dibuka hari ini katanya.
4: Oh, enak Mas, pemandangannya bagus itu.
0: Iya, ke arah turunnya Paiton itu, wah, keren.
4: Turunnya situ Bondo Barat ya.
0: Jadi mentok sampai ke timur sekarang ya tolnya.
4: Iya, situ Bondo Barat. Kalau nggak salah itu terakhir tuh pemandangannya bagus Mas, tapi nggak boleh berhenti di situ, ada foto-foto ke bahaya.
0: Jalur tol soalnya. Jenengan di mana kemana ini Pak?
4: Ini aku balik arah Kediri ini. Tadi aku nyampe Kletek mau balik tol, wis nggak mau karena apa? Merambat Mas, pokoknya turun Trosobo arah Surabaya wis merambat pol. Jadi aku lihat bawah gitu. Kerian nanti rencana naik
0: gimana? Oke, gimana Pak sepanjang jalur, aman ya? Ada unjuk rasa sopir truk katanya?
4: Demo sopir truk gabungan se-Jawa Timur Mas.
0: Kita terima informasi itu juga tadi Pak.
4: Ya tadi kan tak kasih video kan yang terutama yang ngedah formnya itu soalnya horor sampai kocani mobil grek kayak ini wasit.
0: Yang padat di wilayah mana Pak Tri?
4: Ya mulai turun layang Trosobo arah Surabaya wis mulai merambat. Kalau mau ke Surabaya ya

0: Tapi nggak tahu nanti skenario seperti apa, atau mungkin diparkir di Ahmad Yani terus masuk ke dalam kota tuh cuma berapa perwakilan atau apa gitu. Karena kalau masuk semua ke kota
1: nggak cukup besar-besar. Iya. Sampai ratusan, Pak. Sampai ratusan truknya.
0: Infonya 250
1: truk. 250 truk. Oke.
0: Karena sing depan tadi truk towing. Ya kadang truk di atas towing juga ada macam-macam, ada Tosa di atas towing. Okay. Terus kasih banner-banner itu tolak barcode. Info tulisnya tolak barcode, tolak apa itu tadi? Kayak hubungannya karo BBM lah, Mas. Terus sing belakang. Sing belakang tuh tadi fuso sing gede-gede iku.
1: Macam-macam ya jenis truknya berarti ya.
0: Ada dua macam, truk towing sama truk fuso yang besar.
1: Oke.
0: Lah itu jos itu tadi orasi di depan pom bensin sini, pom bensin Taman, orasi situ. Agak lama ya, lumayan lah. Itu tadi. Iya, bahasa Surabaya metu semua, Mas, orasi itu. Pom bensin itu, wes.
1: Benar.
0: Sampai ekornya ini turun terus Sobo, arah Surabaya. Nek Juanda ya langsung Juanda aja, tol langsung Juanda. Karena lewat bawah ini wes
1: rambat. Ya?
0: Makanya aku taruh aku lewat bawah aja, nanti Rian naik, Rian aja. Karena aku balik lagi ke Paru, ya satu jam lebih so-so, ngomong merambat sini. Ini arah ke Kriannya lancar. Kayaknya lancar. Masuk Surabaya yang bermasalah, Mas.
1: Oke, baik. Matur suwun, Pak Tri. Update-nya siang ini, Pak.
0: Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Pak Tri Isbianto tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Ya, untuk Sedulur Cakra ini kami sampaikan informasi kembali ya untuk beberapa titik lokasi yang di Kabupaten Nganjuk dilaporkan masih cerah, cenderung panas sampai di siang hari ini. Untuk BMKG juga sebelumnya telah merilis terkait dengan perakiraan awal musim hujan tahun 2026 sampai 2027 nanti. Berdasarkan hasil analisis, mayoritas wilayah Jawa Timur diprediksi akan mengalami keterlambatan awal musim hujan dibandingkan dengan kondisi normalnya. Kepala BMKG Jawa Timur, Anung Supriyatno, juga mengatakan bahwa kondisi fenomena iklim global menjadi faktor utama yang mempengaruhi pergeseran musim. Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat serta fase positif berpotensi menekan pasokan uap air ke wilayah Indonesia, termasuk juga Jawa Timur. Berdasarkan pemetaan BMKG, awal musim hujan di Jawa Timur diprediksi tidak serentak. November 2026, hujan mulai menyapa sebagian kecil wilayah barat dan tengah, seperti Bangkalan, Banyuwangi, Kediri, Madiun, kemudian Magetan, Kabupaten Nganjuk, Ngawi, dan Ponorogo. Lalu pada bulan Desember 2026 menjadi awal musim hujan secara masif di hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Dan Januari 2027, musim hujan paling akhir terjadi di wilayah Situbondo bagian utara pada pertengahan Januari 2027.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Dan terakhir, Seduru Cakra, terima kasih banyak untuk kebersamaan Seduru Cakra dimanapun Anda berada. 4 tahun berkarya di 106,1 FM adalah sebuah kebanggaan, pengalaman yang paling indah yang pernah saya alami dalam hidup. Karena selama 4 tahun bukan waktu yang singkat, sempat bersama para perintis, para senior seperti Hadi Waluyo, Yongki Aris, Tasya Amalia, Cavida Aziza, Visyahana, dan sosok-sosok hebat lainnya. Dan bangga bisa membersamai segenap tim yang bertugas saat ini. Dan karena setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya, hari ini Rabu 30 September 2026, waktunya saya Alvan Amar gantung mic dan bergeser dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Seduru Cakra, untuk kebersamaan, kehangatan, cerita dan pengalaman yang tidak terlupakan tentunya. Sampai jumpa pada lain waktu dan lain kesempatan. Semoga dapat bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain waktu. Dari lantai 2 Studio Radio Cakra Krishna di Jalan Panglima Sudirman nomor 1, Kalianyar Kronggot Nganjuk, saya Alvan Amar pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sehat selalu.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Indonesia memang kaya dengan tanaman herbal yang sangat bermanfaat. Salah satunya daun sirih merah atau piper crocatum yang sering ditanam atau dipelihara sebagai tanaman hias. Tapi, kegunaannya tidak sebatas menarik mata dan memperindah halaman atau taman. Sirih merah juga punya manfaat yang besar bagi kaum hawa, baik terhadap kesehatan maupun kecantikan. Sudah sejak dulu, sirih merah digunakan oleh para leluhur kita untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Di Jawa misalnya, sirih merah digunakan untuk menyembuhkan ambeien, keputihan, dan menghilangkan bau mulut. Kandungan alkaloid dianggap berfungsi sebagai antimikroba. Di Cina, sirih digunakan untuk meluruhkan kentut, menghentikan batuk, mengurangi peradangan, dan menghilangkan gatal. Dalam daun sirih merah terkandung senyawa fitokimia, yakni alkaloid, saponin, tanin, dan flavonoid. Sirih merah juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes mellitus, hepatitis, batu ginjal, menurunkan kolesterol, mencegah stroke, asam urat, kanker, hipertensi, radang liver, radang prostat, radang mata, keputihan, mah, kelelahan, nyeri sendi, dan memperhalus kulit. Tidak perlu repot mengolah sirih merah ini, karena sirih merah juga termasuk salah satu kandungan dari nutrisi herbal Nariah DM.
1: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: hiwet gedang atau pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, saya mau menginfokan soal jalan raya yang ada di Dusun Tempel itu loh Mbak. Mm-hmm. Kan banyak yang berlubang, banyak yang parah dari arah ke makam, makam Dusun Tempel itu ke selatan sekitar 500 meter Mbak, rusak parah. Jadi kayak makadam itulah gambarannya.
2: Jalur jalan gitu ya. Dusun.
1: Dusun. Ya, tapi kan itu jalurnya sering saya lewati kalau kerja gitu loh Mbak. Mulai dari makam itu, makam Dusun Tempel itu loh Mbak, ke selatan, nanti mentok terus ke barat itu juga banyak yang rusak, itu rusak parah.
2: Oh, geng. Ini sudah sedari kapan Mas, kalau boleh tahu Mas Putra?
1: Rusaknya udah lama kayaknya.
2: Udah lama
1: saya
2: ya?
1: Enggak, apa? Iya, lama ini gitu apa? Kok masuk Dusun Tempel itu hampir semua Mbak itu yang rusak parah itu. Apalagi kalau musim hujan ini. Iya, apalagi kalau musim hujan. Apa sampai apa enggak kelihatan jalannya, jadi menggenang air.
2: Menggenang kan, air gitu ya, tertutupi oleh air ya?
1: Iya.
2: Oh, gitu. Ya. Oke.
1: Okay. Tadi sudah saya kirim video sama fotonya sebagian. Saya kan sering kalau lewat situ, apalagi kalau pagi itu banyak yang ngebut-ngebut. Bahaya, banyak yang jatuh kadang ya. Ada titik lainnya. Kalau nggak salah itu 4 titik kalau nggak salah.
2: 4 titik. Ini cuma ya, 1 titik ya. Saja yang jenengan videokan ya.
1: Iya.
2: Salah satunya
1: ya.
2: Ini.
1: Mungkin kalau iya, kalau mau apa dokumentasi bisa saya videokan agar apa lebih ada buktinya gitulah maksudnya.
2: Iya, betul. Oke, okay. Baik. Siap, nanti coba kita komunikasi dengan Dinas PUPR ya, Mas ya.
1: Mudah-mudahan cepat apa ada pergerakan diperbaiki.
0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
3: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
4: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di Dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulungagung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulungagung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulungagung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopi

0: tidak hanya di Tulungagung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya, seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi hijau berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi hijau juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada risiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sahut tubuh Anda.

0: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Siang hari ini jam 2 siang lewat 2 menit bersama saya Danti Danila, gatekeeper pada siang hari ini. Ada Intan Anggraini, Iis Atin, Ilham Aditya siap menerima informasi Anda. Anda bisa berbagi informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9001. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, yang lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sindowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Siang hari ini di pertengahan pekan, hari Rabu, akhir bulan 30 September 2026. Bagaimana arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui? Apakah tetap ramai atau justru cenderung sepi sampai dengan siang ini? Untuk cuaca bagaimana? Kalau dari studio Radio Jagra Krishna yang bertempat di Desa Kalianyar, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk, siang hari ini suhunya cukup panas, cuacanya cerah, cenderung terik ya. Semoga saja untuk Anda yang masih beraktivitas di luar ruangan, masih dalam perjalanan di bawah paparan sinar matahari yang panas sekali, semoga tetap sehat dan lancar aktivitas maupun perjalanannya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sedulur Cakra, sementara itu terkait dengan kondisi atmosfer ya, kalau kita dengarkan informasi dari rekan-rekan BMKG, kondisi atmosfer Indonesia pada akhir September ini hingga awal Oktober 2026 masih menunjukkan variasi antar wilayah. Untuk curah hujan rendah ya, suhunya saja yang diperkirakan panas, cenderung tinggi sampai hampir 36 derajat Celcius. Untuk informasi lainnya, mari kita cek ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Khotib ini tadi sempat telepon off air, jadi dari Lengkong ke arah Baron, itu kan melewati ada jembatan yang setelahnya Polsek, ada truk macet pas di tengah jembatan. Ini truknya truk molen kalau tidak salah. Okay. Jadi untuk kendaraan roda 4 gak bisa melintas, gak bisa untuk arah ke Baron gak bisa, atau arah ke Lengkongnya pun juga tidak bisa. Akhirnya untuk yang dari arah Lengkong bisanya nanti lewat Kertosono kalau mau ke Baron ya.
0: Okay.
1: Ya itu untuk kendaraan roda 4, tapi kalau untuk kendaraan roda 2 masih bisa melintas untuk di jalan raya Baron Lengkong. Ini pas di jembatan yang kalau lurus dari simpang 4 Pasar Lengkong lurus sampai mentok nanti belok ke kanan ada jembatan itu. Nah, di situ untuk truk yang mogok begitu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Budian. Selamat siang di Siman Kepung Kediri. Info cuaca panas sekali dan sedikit angin semilir. Lebih dominan panasnya berarti ya. Kemudian dari Bapak Chandra Budi tadi juga sempat berbagi informasi di Gedung Juang 45. Hayu ngemil dulu ya Mbak Danti untuk apa nih sebentar. Kayaknya sih ketoprak Danti.
0: Itu monggo, selamat makan.
1: Ya, selamat makan ngemil. Enak ini. Makanan-makanan seperti ini tuh ngemil kata Pak Chandra. Nanti kalau sudah nasi makan itu namanya ya. Ini tadi sambil berbagi info, sambil mendengarkan frekuensi 106,1. Kemudian Pak Junaidi juga terima kasih terus mendengarkan frekuensi 106. Lalu juga ada Mas Rizky, Pak Sutrisno. Ini semuanya juga banyak yang menyimak hari ini. Update juga panas di mana-mana dan
0: baik. Terima kasih informasinya II Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik sedulur Cakra, kalau kita lanjutkan informasi dari BMKG untuk prospek cuaca selama 3 hari ke depan, 30 September sampai 2 Oktober 2026. Kalau secara umum pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu mencapai 20 sampai dengan 26 derajat Celcius. Kelembapan 70 sampai dengan 82% serta angin dari selatan tenggara dengan kecepatan 5 sampai 10 km per jam. Udara terasa sejuk pada pagi hari dan menghangat dengan cepat menjelang siang hari. Kemudian pada siang hari cuaca diperkirakan terik dan kering dengan suhu maksimum 34 sampai 36 derajat Celcius. Kelembapan 34 sampai dengan 45% sehingga udara akan terasa panas dan kering. Angin bertiup dari tenggara selatan dengan kecepatan sekitar 15 sampai 25 km per jam dan dapat menguat pada sore hari. Malam hingga dini hari cuaca cerah hingga berawan tipis dengan suhu turun dari 28 sampai 30 derajat Celcius pada malam hari menjadi 23 sampai 24 derajat Celcius menjelang subuh. Kelembapan meningkat hingga 75 sampai dengan 90%, sementara angin bertiup dari tenggara ke selatan dengan kecepatan sekitar 10 sampai 15 km per jam. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai cuaca panas dan kondisi udara yang semakin kering dengan menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan air juga perlu dihemat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, dan segera laporkan jika menemukan titik api. Informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini juga dapat dipantau melalui laman resmi BMKG, atau Anda juga bisa dapatkan informasinya di website cakrakrisna.com.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, sedulur Cakra. Cuaca panas dan kondisi kering saat ini menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Suhu udara yang tinggi membuat vegetasi dan material yang mudah terbakar menjadi lebih cepat kering, sehingga api lebih mudah muncul dan menyebar ketika terjadi pembakaran atau sumber pemicu lainnya. Kondisi tersebut semakin berisiko ketika kelembapan udara rendah, curah hujan minim, dan angin cukup kencang. Dalam situasi seperti ini, lahan yang kering dapat lebih mudah terbakar. Sementara, api dan asap berpotensi menyebar lebih cepat ke area di sekitarnya. Karena itu, cuaca panas tidak secara otomatis menyebabkan karhutla, tetapi dapat memperbesar tingkat kerawanan apabila terdapat sumber api. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan hutan dan lahan yang kondisinya kering. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan apabila melihat titik api atau asap dari kawasan hutan dan lahan. Kewaspadaan bersama penting untuk mencegah kebakaran meluas, terlebih di tengah kondisi cuaca panas dan kering seperti saat ini. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Ilham.
1: Hujan ringan mulai mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Majalengka. Dalam beberapa hari terakhir, Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggri ini mengatakan bahwa hujan terutama mulai turun di wilayah Majalengka di bagian selatan. Namun, hujan tersebut belum terjadi secara merata dan masih dalam kategori ringan dengan curah hujan sekitar 0,5 hingga 20 mm per hari. Nah, BMKG memperkirakan kondisi hujan ringan ini masih akan muncul secara bertahap menjelang masuknya musim hujan. Dian Anggre ini menyebut awal musim hujan di Majalengka diperkirakan terjadi pada awal Desember 2026. Beralih informasi, tadi masuk Mbak Anggita yang sedang melakukan perjalanan dari arah Nganjuk ke Kediri, sekarang melintas di Simpang Jetis. Dikabarkan kondisi lancar,
0: okay,
1: dan tidak ada kemacetan.
0: Baik.
1: Selanjutnya informasi masuk lagi dari Mas Indra yang sedang melakukan perjalanan dari arah Tulungagung menuju ke Jombang. Ini sedang melakukan melintas di Simpang Alun-Alun Kota Kediri. Dikabarkan arus lalu lintas berjalan dengan normal dan tidak ada kemacetan, cuaca juga cerah, bersahabat nanti.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Nganjuk dan sekitarnya.
1: Pengguna petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
2: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

0: 106,1 FM Radio Jagra. Krisna, sedulur Jagra, memang ya beberapa waktu terakhir ini marak informasi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi di musim kemarau yang suhunya panas, udaranya kering, kelembapannya rendah, itu memang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu tetap waspada dan juga hati-hati. Sementara itu dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, melepas pasukan bela diri Jepang atau Japan Self Defense Force yang telah menjalankan misi bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Pelepasan dilakukan di atas kapal LST-03 Kunizaki milik Jepang yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawa, pada hari Rabu 30 September 2026. Misi bantuan Jepang itu mengerahkan 3 helikopter berat CH-47 Chinook yang dibawa menggunakan kapal JS Kunizaki. Operasi pemadaman udara resmi berakhir pada Selasa 29 September setelah dinilai membantu mencegah kebakaran meluas. 3 helikopter tersebut sebelumnya tiba di Kalimantan Barat pada 10 September dan menjalankan operasi pemadaman di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Ketapang. Berakhirnya misi pasukan bela diri Jepang menandai selesainya dukungan langsung Jepang dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Penanganan sisa kebakaran selanjutnya dilanjutkan oleh Satgas Nasional bersama pemerintah daerah dan relawan. Sementara itu, kerjasama Indonesia dan Jepang dalam penanganan bencana diharapkan dapat terus diperkuat ke depannya. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Ilham.
1: Ini dapat informasi masuk dari via WA Mas Kopeng yang sedang berjalan dari arah Kediri,
0: okay.
1: Mau pulang katanya.
0: Baik.
1: Nah, cuacanya itu dikabarkan panas, namun lalu lintas berjalan dengan normal.
0: Okay.
1: Terus masuk informasi dari Pak siapa ini? Dari informasi di VA Pak Indra itu mengabarkan bahwa arus di menuju Madiun Nganjuk itu ada pergantian buka tutup. Nah, dalam arus pergantian buka tutup ini lemah karena macet itu nanti. Terus juga masuk informasi dari Pak Ihsan bahwasannya sedang melakukan perjalanan dari Kertosono ke Nganjuk, sekarang berada melintas di Barong dengan mengabarkan arus lalu lintas lancar tanpa ada kendala, macet dan cuaca juga cerah bersahabat. Masuk lagi informasi dari Pak Tri yang sekarang menuju perjalanan ke Tol dari Surabaya ke Tol Jombang, melintas di Tol Jombang, perjalanan lancar tanpa ada hambatan dan cuaca cukup cerah.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Iis.
2: Ya, saya juga terima informasi adanya aksi nekat 9 orang pendaki yang menerobos jalur ilegal menuju ke Puncak Batu Tulis, Desa Prece, Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Ini berujung petaka, Danti. Jadi salah satu anggota dari rombongan itu mengalami kelelahan ekstrim hingga hipotermia begitu di pos 4 pada hari Selasa kemarin. Padahal jalur pendakian itu telah resmi ditutup. Ini ditutupnya itu bukan hanya sehari atau dua hari, tapi ditutup total sejak 4 September 2026 sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Tim gabungan pun melakukan evakuasi terhadap pendaki yang mengalami kondisi darurat itu pada hari Rabu ini tadi. Kalau kata Kapolsek Wagir, AKP Sigit Kurniawan, bahwa proses evakuasi terhadap pendaki itu dilakukan dari Puncak Batu Tulis menuju ke posko yang berada di wilayah Sumber Suko, Kecamatan Wagir. Sigit mengatakan proses evakuasi membutuhkan waktu beberapa jam karena tim harus menempuh jalur dari lokasi pendaki menuju ke posko. Tim gabungan diperkirakan membutuhkan waktu itu sekitar 4 hingga 5 jam untuk menyelesaikan proses evakuasi itu. Sigit juga menyampaikan pihaknya bergerak setelah menerima laporan dari posko siaga mandiri Karhutla Cafe Merkusi pada hari Selasa kemarin sekitar jam 1 siang. Laporan itu menyebutkan adanya pendaki yang mengalami hipotermia. Petugas bersama dengan personel gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk merespon laporan darurat itu. Dan ternyata diketahui 9 orang pendaki itu menerobos jalur ilegal. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Isatin. Sebelumnya Ilham Aditya, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan

0: 106,1 FM Radio Cakra. Krisna, bagaimana sedulur Cakra? Apakah di jalur yang Anda lalui Anda menjumpai kewaspadaan? Atau di tempat Anda berada, tempat Anda bersinggah, tempat Anda tinggal, ini ada informasi kewaspadaan apa? Saya cek dulu informasinya, Iis.
1: Ada pendengar yang melaporkan kehilangan anggota keluarga, Danti. Ini tadi gitu. Baru saja WA itu jam 2 siang tadi, lebih 17 menit, masih kita proses juga. Baik. Warga Pace, Pace Kulon, desanya itu Pace Kulon, kecamatannya Pace, ada yang kehilangan keluarga, nanti bisa ditanya lebih lanjut serta kronologinya bersama dengan Mbak Elo selaku keluarganya, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Halo, selamat siang, Mbak Elo.
4: Iya, siang, Kak.
0: Iya, selamat siang, Mbak Elo. Mohon izin, kami dari Radio Cakra Krisna Nganjuk. Boleh disampaikan terkait dengan informasi kabarnya, mohon maaf, kehilangan anggota keluarga?
4: Iya, ibu saya.
0: Halo, gimana? Ibunya, ibu Mbak Elo?
4: Iya, ibu saya, iya.
0: Oh iya, Mbak Elo boleh itu, ini di speaker atau gimana? Soalnya suaranya agak kurang jelas, boleh.
4: Oh gitu,
0: iya. Kalau pakai speaker lebih baik, tidak usah pakai speaker, tidak apa-apa. Atau tidak usah pakai headset, itu biasanya ikut mempengaruhi. Halo, sudah jelas suara saya?
4: Iya, sudah, Kak.
0: Oke, Mbak Elo, mohon izin boleh disampaikan sebelumnya, ini bagaimana bisa sampai hilang ceritanya?
4: Ya, biasanya kan kalau sore itu sering naik sepeda, jalan-jalan. Maksudnya kan luar lingkungan sini aja. Nah, kemarin itu sampai jam 3 tuh keluar, sampai sekarang juga belum pulang. Apa mungkin lupa jalannya atau gimana gitu?
0: Oh gitu. Mohon izin, Mbak Elo, ini ibu kandung panjenengannya?
4: Iya, ibu kandung.
0: Oh iya. Ini Mbak Elo anak pertama dari beliau atau bagaimana?
4: Saya anak keempat dari beliau.
0: Oh, anak keempat.
4: Apa namanya, sudah nikah kan, kakaknya juga udah pecah gitu.
0: Iya. Berapa bersaudara, Mbak Elo?
4: Lima bersaudara,
0: Mbak Elo anak keempat. Lalu anak beliau keempat. Ini di rumah sehari-hari sendiri atau bersama kakak, adik, atau panjenengan sebelumnya?
4: Enggak ada. Saya kan di rumah sendiri, di daerah Keramat kan di sana.
0: Oh gitu. Ya,
4: ibu kan duduknya di pagi sini. Ada bapak, ada adik, ada keluarga juga.
0: Oh gitu.
4: Maksudnya biasanya tuh sering keluar. Sering keluar tuh sepedanya juga dekat luar lingkup rumah sini aja gitu. Enggak tahu kok kemarin tuh kok enggak pulang-pulang. Sampai sekarang dicari kok enggak pulang-pulang gitu.
0: Baik. Ini berarti pertama kalinya ya, Mbak Elo, beliau tidak pulang dalam jangka waktu yang lama.
4: Iya, pertama kalinya.
0: Iya. Mohon izin, beliau usia berapa, Mbak Elo?
4: Usianya sekitar 61 tahunan lah, Kak.
0: 61 atau 65?
4: 61 tahun.
0: 61. 61 tahun.
4: Iya.
0: Sudah lanjut usia.
4: Kelahiran 60. Iya. Memang divonis dokter itu kena stroke memori, Kak, kayak bukun gitu loh.
0: Oh iya, baik. Ya. Ini berarti terakhir kali dilihat di rumah itu pada jam berapa, Mbak Elo, kira-kira?
4: Kemarin tanggal 29 September sekitar jam 12-an masih ada. Ya. Terus keluar katanya jam 3-an itu biasanya yang sering keluar sore itu jam
0: 3-an. Iya, baik. Ini boleh disampaikan ciri-ciri beliau ini seperti apa, Mbak Elo?
4: Iya. Beliau tinggi, kurus,
0: baik.
4: Hitam.
0: Ya.
4: Terakhir pakai kaos warna pink coklat gitu, pakai topi, bersepeda. Udah enggak bawa apa-apa, cuma bawa sepeda aja. Iya. Ya, pikirnya keluarga Iya, pikirnya keluarga kan mungkin di sekitaran sini, soalnya biasanya juga gitu.
0: Iya. Oke, Mbak Ella, mohon maaf, ini ibu kalau keluar hanya pakai topi saja atau menggunakan hijab juga?
4: Iya, pakai, enggak pakai topi saja, enggak topi pakai saja. Hijab, rambutnya pendek kak.
0: Oh, rambutnya pendek.
4: Pendek sebelah. Okay. Iya.
0: Kemudian pakai rok atau celana, Mbak?
4: Iya, pakai celana panjang.
0: Celana panjang.
4: Celana panjang.
0: Warna apa celananya terakhir kali?
4: Aduh. Kalau itu saya juga nggak tahu itu kak.
0: Oke.
4: Kalau nggak coklat
0: bajunya ya, orange katanya. Ya.
4: Iya, bajunya warna pink kecoklatan.
0: Oh,
4: gitu.
0: Pink kecoklatan. Yang orange itu warna topinya.
4: Iya. Topinya orange.
0: Oke,
4: iya.
0: Oke, baik. Nanti.
4: Sepeda.
0: Iya. Sepedanya ini sepeda yang kayak zaman dahulu atau bagaimana ciri-cirinya Mbak?
4: Iya, sepeda poligon yang cewek yang ada kerajinan.
0: Oh, kerajinan di depan. Warna apa sepedanya?
4: Warnanya pink ke ungu, hitam ke unguan, ke pink-pinkan gitu.
0: Oh, gitu.
4: Poligonnya.
0: Oke. Mbak Ella, nanti kita juga mohon dibantu foto terbaru dari Ibu Panjenengan ya untuk memudahkan menyebarluaskan informasi.
4: Iya. Iya, Kak, iya.
0: Oke. Alamat mana tadi? Ibunya, alamat lengkapnya.
4: Desa Pacikulon, belakang Polsek, Desa Pacikulon, RT3, RW3, Pacikulon.
0: Dusunnya apa itu Mbak?
4: Dusun Sentono, RT3, RW3, Pacikulon.
0: Iya, ini biasanya tidak jauh dari rumah ya, kalau keluar naik sepeda itu?
4: Biasanya nggak jauh, iya. Biasanya juga sering. Biasanya pulang gitu loh.
0: Iya.
4: Kemarin kok sampai malam kok nggak pulang gitu. Semua juga nyari sampai sana-sana nggak ketemu.
0: Iya.
4: Apa diterima di rumah orang atau gimana gitu kan juga nggak tahu toh kak.
0: Iya, baik Mbak Elo. Mbak Elo, kalau dari tetangga warga ini adakah yang sempat mengetahui mungkin beliau itu mengendarai sepeda kemana arahnya? Itu ada yang sempat tahu atau tidak?
4: Arahnya. Kemarin tuh katanya tetangga itu juga tahu di habis maghrib itu di daerah Pacewetan itu ke arah timur lurus ke sana, ada yang bilang gitu.
0: Gitu, iya. Baik, hanya satu info itu saja atau sempat terima beberapa informasi terkait dengan keberadaan atau terakhir kali orang warga tetangga menjumpai beliau Mbak Elo?
4: Yang biasanya sih yang itu aja sih, tapi kemarin kan di-share sama kakak saya juga temennya di daerah Manyung Bagor sana juga ketemu.
0: Oh gitu, jauh sekali ini berarti.
4: Iya. Ini makanya itu.
0: Iya, baik Mbak Elo. Iya, kami juga ikut bersedih atas informasi yang Mbak Elo sampaikan. Kami akan usahakan semaksimal mungkin ya untuk menyebarluaskan informasi. Iya. Nanti biar yang tahu keberadaan atau informasi sempat melihat atau berpapasan dengan beliau nanti biar menghubungi kami. Jadi nanti perantaranya biar kami yang menyampaikan ke Mbak Elo ya.
4: Iya Pak. Iya,
0: baik. Ada tambahan, harapan maupun pesan yang ingin disampaikan kepada warga Mbak Elo?
4: Ya, mohon kalau untuk mengetahui orang tua saya segera dilaporkan gitu. Polsek terdekat lah. Soalnya saya juga udah laporan ke polsek sini juga tadi. Polsek Palsu sini juga. Gitu.
0: Siap Mbak Elo. Akan kami bantu sesegera mungkin dan juga semaksimal mungkin yang bisa kami lakukan ya Mbak Elo. Semoga beliau segera ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat, bisa kembali kepada keluarga tercinta ya. Baik, dengan senang hati. Semangat Mbak Elo, kami ikut bantu dari sini ya. Oke, baik, selamat sore.
4: Sore.
0: Sedulur Cakra, mohon informasi apabila Anda mengetahui seorang wanita berusia sekitar 61 tahun. Ciri-cirinya tinggi, kurus, berkulit sawo matang, berambut pendek. Ini memakai sepeda poligon warna hitam, ungu, pink. Campur-campur gitu ya, warnanya hampir merata. Kemudian topinya itu warna orange. Dan pakai baju warna pink coklat, celananya panjang. Jadi nanti Anda bisa sampaikan informasinya kepada Cakra Krisna. Mari kita bantu Mbak Elo ya. Beliau kehilangan sang ibu sejak kemarin sampai dengan hari ini. Mari sedulur Cakra, kita lakukan kebaikan ya demi menemukan ibu dari Mbak Elo, warga Paci Kulon, Kecamatan Paci, Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Siakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya

0: konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Trowulan, yang lokasinya berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter, lokasi Wiyata Herbal Nariah ada di sisi timur jalan.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Aktivitas panen tembakau masih berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur termasuk di Ngeringin, Kabupaten Nganjuk. Panen yang berlangsung pada hari Senin 28 September kemarin menjadi bagian dari aktivitas pertanian tembakau di Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu sentra produksi tembakau terbesar di Indonesia. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, produksi tembakau Jawa Timur pada tahun 2025 mencapai 148,77 ribu ton dengan luas panen 125,54 ribu hektar. Jumlah tersebut menyumbang sekitar 46,22% dari total produksi tembakau nasional yang mencapai 321,90 ribu ton. Data BPS juga mencatat produksi tembakau rakyat di Jawa Timur mencapai 146.597 ton pada tahun 2025 lalu.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Trenggalek berdampak pada jaringan distribusi air bersih milik Perumda Air Minum Tirta Wening. Selengkapnya bersama Ika Linda Krisna FM Trenggalek.
4: Berdasarkan laporan pada Selasa 29 September 2026, pipa distribusi terbakar di dua lokasi yakni kawasan Dilem, Kecamatan Bendungan, dan Pasir Putih, Kecamatan Watulimo. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan dan debit air yang diterima sebagian pelanggan menurun. Di kawasan Dilem, pipa yang terbakar merupakan pipa HDPE berdiameter 8 inci pada jalur intake. Kebocoran menyebabkan kehilangan aliran air sekitar 40-50%. Sementara di kawasan Pasir Putih Perigi, pipa yang terbakar berdiameter 3 inci. Gangguan paling terasa bagi pelanggan yang tinggal di wilayah dengan elevasi lebih tinggi karena tekanan air dalam jaringan ikut menurun. Meski demikian, distribusi air tidak sampai terhenti sepenuhnya dan air masih mengalir kepada pelanggan dengan debit yang berkurang. Perumda Air Minum Tirta Wening langsung melakukan pemeriksaan setelah menemukan penurunan aliran air. Kedua titik jaringan yang terbakar berada di kawasan lahan perhutani dan perbaikannya dilakukan pada hari yang sama. Petugas memotong bagian pipa yang terbakar dan menyambungkannya kembali menggunakan repair clamp. Setelah penanganan selesai, jaringan kembali difungsikan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 berinisial TN 43 tahun dipulangkan ke Kabupaten Madiun pada Selasa 29 September 2026. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
5: TN merupakan warga Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun yang menjadi salah satu korban kecelakaan kapal di perairan Masalimbu, Laut Jawa. Pemulangan dilakukan setelah tim Disaster Victim Identification atau DFI memastikan identitas korban. TN diketahui berangkat bersama kakaknya berinisial TH untuk mengantarkan muatan sayuran ke Kalimantan. Keduanya berangkat dari Madiun pada Kamis 10 September 2026 sebelum KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September 2026. Sebelumnya, jenazah TH telah ditemukan pada Jumat 25 September 2026 dan dipulangkan ke Desa Kare pada Sabtu 26 September 2026. Dengan ditemukannya jenazah TN, keluarga kembali menerima kabar duka setelah proses pencarian dan identifikasi berlangsung selama beberapa pekan. Jenazah selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman untuk diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan. Saya Vira, melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
6: Hingga Selasa 29 September 2026, proyek tersebut memasuki tahap persiapan pengadaan dan pembebasan lahan yang ditargetkan berlangsung pada 2027. Sementara pembangunan fisik JLS direncanakan mulai dikerjakan pada 2028. Trase terbaru JLS diperkirakan melintasi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Balen, Sukosewu, Kapas, dan Dender, dengan sekitar 16 desa terdampak. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa yang masuk dalam rencana jalur. Untuk akses flyover, sisi barat direncanakan berada di Desa Ngablak, sedangkan sisi timur berada di Desa Kabunan, Kecamatan Balen, termasuk sebagian wilayah Desa Sobontoro. Saat ini Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya detail engineering design atau DED, dokumen pengadaan tanah, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN. Studi kelayakan JLS telah rampung pada 2025, sedangkan tahapan lanjutan pada 2026 diarahkan untuk mematangkan desain dan persiapan pengadaan tanah. JLS direncanakan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan, khususnya akibat kendaraan bertonase berat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
3: Dua pemuda diamankan polisi setelah diduga melakukan perusakan rumah dan sejumlah kendaraan warga di Desa Wonokromo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
7: Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu siang 27 September 2026 dan videonya kemudian viral di media sosial. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan dua pemuda berinisial L, 22 tahun, dan R, 26 tahun, yang keduanya berasal dari Mojo Tengah. Peristiwa bermula ketika kedua pemuda tersebut melintas menggunakan mobil di jalan yang sebagian digunakan untuk kegiatan hajatan dan terdapat panggung atau teratak. Kendaraan mereka disebut merasa kurang leluasa melintas hingga salah satu pelaku keluar dari mobil dan marah-marah. Situasi kemudian berujung pada kericuhan dan perusakan rumah serta kendaraan warga. Polisi juga menyebut terdapat satu korban luka dalam kejadian tersebut. Kasubsi Penmas Humas Polres Wonosobo, Aibtu Nanang Wibowo menyebut kedua pemuda tersebut mengaku telah mengonsumsi minuman beralkohol sebelum kejadian. Polisi masih melakukan pendataan terhadap kendaraan dan rumah yang mengalami kerusakan serta mengendalami perkara tersebut. Kedua pelaku kini ditahan di Polres Wonosobo dan dijerat pasal 307 ayat 1 serta pasal 262 ayat 1 Junko pasal 126 KUHP. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
3: Influenza tipe A menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk seiring meningkatnya aktivitas influenza di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Selengkapnya bersama Siska Krisna FM Nganjuk.
8: Masyarakat diimbau mengenali gejala influenza dan menjaga kebersihan untuk mengurangi resiko penularan. Influenza dapat menyerang saluran pernafasan dan umumnya menimbulkan gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta tubuh terasa lemas. Perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta. Kementerian Kesehatan menyebut peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 masih sesuai dengan pola musiman dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri apabila gejala semakin berat, terutama jika mengalami sesak atau kesulitan bernafas, nyeri dada, dehidrasi, tubuh sangat lemas, atau kondisi memburuk setelah sebelumnya sempat membaik. Saya Siska melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
3: Suara dentuman dari Gunung Semeru kembali terdengar di Kabupaten Lumajang pada Senin malam 28 September 2026 sekitar jam 9 malam. Selengkapnya bersama Laila Krisna FM Lumajang.
9: Dentuman tersebut terekam kamera CCTV BPBD Lumajang di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, bersamaan dengan aktivitas letusan dan kepulan kolom asap di atas kawah Jonggring Saloko. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, menyebut tidak ada dampak akibat kejadian tersebut. Koordinator Pos Pantau Curah Kobokan Sugiono menyebut suara dentuman dari Semeru cukup intens terdengar dalam 2 hingga 3 bulan terakhir. Dentuman umumnya muncul setelah aktivitas letusan mengalami jeda dalam waktu tertentu. Fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan kondisi Semeru memburuk, sehingga masyarakat diminta tetap mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi instansi berwenang. Gunung Semeru hingga Selasa 29 September 2026 masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan karena terdapat potensi perluasan awan panas dan lahar. Masyarakat diimbau tidak panik, namun tetap mengikuti informasi dan rekomendasi keselamatan dari BPBD, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, serta Badan Geologi atau PVMBG. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Kontingen Kabupaten Brebes resmi dilepas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
10: Pelepasan kontingen dilakukan pada Selasa 29 September 2026 dengan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes memberikan dukungan kepada para atlet yang akan bertanding membawa nama daerah. Sekretaris Dindikpora Kabupaten Brebes Untung Sunoto menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan bonus khusus bagi atlet yang berhasil meraih medali dalam ajang Peparprov 2026. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk mendorong semangat para atlet dalam menjalani pertandingan dan meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Brebes. Peparprov Jawa Tengah 2026 menjadi salah satu ajang bagi atlet pelajar penyandang disabilitas untuk berkompetisi dan mengembangkan prestasi di tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten Brebes juga terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga, termasuk melalui pemberian bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasku FM Brebes.
3: Ruas Jalan Panglima Sudirman di Kabupaten Pati resmi diberlakukan sistem satu arah selama 24 jam mulai Senin 28 September 2026. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
11: Sebelumnya sistem satu arah hanya berlaku pukul 6.00 hingga 22.00 WIB. Kemudian setelah pukul 22.00 WIB, arus kendaraan kembali dibuka dua arah. Perubahan ini dilakukan karena aktivitas kendaraan pada malam hari masih cukup ramai. Pemberlakuan satu arah sepanjang hari juga mempertimbangkan kepadatan kendaraan dan kondisi parkir di tepi jalan yang dapat mengurangi ruang gerak kendaraan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati menilai perubahan arus menjadi dua arah setelah pukul 22.00 WIB berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Karena itu, pengaturan satu arah diterapkan secara penuh untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Sistem satu arah tersebut berlaku pada ruas jalan Panglima Sudirman, mulai dari sisi barat alun-alun Simpang Lima Pati hingga kawasan Tugu Bandeng Kecil. Untuk mendukung penerapan aturan baru, Disupati telah memasang sejumlah rambu tambahan di beberapa titik dan simpangan. Pengendara diminta memperhatikan rambu serta menyesuaikan diri dengan perubahan pola lalu lintas yang kini berlaku sepanjang 24 jam. Puspita Krisna FM Pati.
3: Kasus dugaan kekerasan terhadap siswa yang dilakukan mantan kepala SMPN 18 Kota Malang berinisial AH kembali menjadi sorotan. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
12: Pada Jumat 25 September 2026, orang tua salah satu siswa melaporkan dugaan penamparan tersebut ke Polresta Malang Kota. Korban berinisial RAF 15 tahun disebut ditampar sebanyak 4 kali dan dipukul dengan tangan mengepal 1 kali terkait persoalan seragam sekolah. Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian Polda Jawa Timur. Pada Sabtu 26 September 2026, tim Polda Jatim bersama unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota, Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial mengunjungi para korban untuk memberikan pendampingan. Polisi juga masih mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain. Sementara pemeriksaan terhadap saksi dan korban terus dilakukan termasuk visum medis. Pada Selasa 29 September 2026, kasus ini turut dikaitkan dengan predikat Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota layak anak. Ketua Dewan Pakar LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto mendorong evaluasi terhadap lingkungan pendidikan agar sekolah menjadi ruang yang aman bagi siswa. Sementara itu, proses hukum terhadap mantan kepala sekolah masih berjalan dan polisi belum menyimpulkan jumlah keseluruhan korban. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Dusun Selising, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Minggu 27 September 2026. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
13: Kebakaran melanda lahan sekitar 2 hektar. Informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian personel Polsek Loakulu bersama Koramil, pemerintah desa, BPBD Kukar, Damkar, relawan dan warga langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 10 km dari Mapolsek. Proses pemadaman menghadapi medan berbukit dan akses yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, sehingga petugas harus berjalan kaki menuju titik api. Angin yang cukup kencang dan terbatasnya sumber air turut menyulitkan penanganan. Sebanyak 7 personel BPBD Kukar, 5 personel Damkar Loakulu, 7 relawan Bala Karcana Wani Hangit Jembayan Tengah, 5 relawan Dambalo Janan, personel TNI Polri, 2 unit truk tangki air, serta masyarakat dikerahkan untuk memadamkan dan mengendalikan api. Api yang sangat membesar akhirnya berhasil dikendalikan. Namun, petugas tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara api. Kebakaran diduga bermula dari pembakaran sampah yang kemudian merambat ke lahan kering. Tetapi, penyebab pastinya masih didalami. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang dilaporkan, sementara kondisi di sekitar lokasi hingga penanganan terakhir terpantau aman dan kondusif. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
3: Kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya berhasil dipadamkan di kota Samarinda masih perlu diwaspadai. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
14: Kondisi cuaca yang panas dan vegetasi berupa rumput kering membuat bara api berpotensi kembali menyala. Meskipun kobaran di permukaan sudah berhasil dipadamkan. Kondisi ini membuat petugas perlu melakukan pemantauan setelah proses pemadaman. Rumput dan vegetasi yang mengering menjadi bahan yang mudah terbakar, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kelembapannya rendah. Bara yang masih tersisa dapat kembali memicu api ketika mendapatkan kondisi yang mendukung. BMKG juga menjelaskan bahwa tingkat kekeringan bahan bakar ringan seperti alang-alang, dedaunan, dan vegetasi kering menjadi salah satu indikator penting dalam melihat potensi karhutla. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di sekitar lahan yang dipenuhi rumput atau vegetasi kering. Pemantauan tetap diperlukan setelah api dinyatakan padam untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
3: Kabupaten Pacitan diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang karena awal musim hujan 2026 dan 2027 diperkirakan mundur sekitar 2 bulan. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
15: Berdasarkan rilis BMKG yang disampaikan pada 22 September 2026, wilayah Pacitan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026, khususnya dasarian ketiga. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang berlangsung bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole atau IOD. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan, Erwin Andriatmoko, menyebut wilayah Pacitan yang masuk zona musim 276 dan 277 menunjukkan perkiraan awal musim hujan pada akhir Desember. Meski datang lebih lambat, sifat musim hujan diperkirakan berada dalam kategori normal. Curah hujan diprediksi mulai meningkat cukup tinggi pada Januari hingga Maret 2027. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Februari untuk sebagian kecil wilayah dan Maret 2027 untuk sebagian besar wilayah Pacitan. Menghadapi potensi kemarau yang lebih panjang, masyarakat Pacitan diimbau menghemat penggunaan air bersih dan mengantisipasi kemungkinan kekeringan lanjutan. Kondisi kering juga perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG sendiri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan karhutla, terutama pada September hingga Oktober 2026. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
3: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sore sedulur Cakra, sore hari ini jam 3 sore lewat 32 menit. Saya Dandi Danilan ditemani bertugas ada Intan Andenggra ini, ada Iis Atin dan juga ada Ilham Aditya. Anda bisa berkabar melalui telepon maupun WhatsApp di nomor 0852 9001061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh pendengar, ada Mas Kopeng. Mm-hmm. Ini jembatan Ploso Jombang, arah mau ke Jombang Kota ya Danti.
0: Okay.
1: Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan, lancar sih, gak ada hambatan. Saya kebetulan di Kom 3, ya, komputer 3, belum bisa mendengarkan suara dari Mas Kopeng penjelasannya. Tapi kalau untuk sekilas saya lihat dari video tidak ada hambatan, masih lancar saja. Cuacanya masih terik ya, dimana-mana masih panas, bahkan cenderung gerah begitu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari Pak Wafik tadi sempat menanyakan besok apakah ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk di kawasan Loceret.
0: Okay.
1: Saya coba cek dulu ke teman-teman PLN Nganjuk, nanti kalau ada info saya sampaikan. Lalu Danti, terkait dengan update kondisi Gunung Kelut terkini, mm-hmm, seperti apa, sudah tersambung dengan pengamat Gunung Api Kelut, ada Mas Aditya Gurasali.
0: Oke, terima kasih informasinya Ii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, terkait dengan update kondisi terkini Gunung Kelut, tersambung dengan pengamat Gunung Api Kelut, Mas Aditya Gurasali. Halo, selamat sore Mas Aditya dengan Cakra Krishna.
4: Nah.
0: Mas Aditya, mohon izin, ini terkait dengan update kondisi terkini Gunung Kelut. Ini per tanggal 30 September 2026, boleh disampaikan update-nya?
4: Ya, untuk aktivitas Gunung Api Kelut saat ini itu didominasi oleh gempa-gempa tektonik gitu.
0: Baik. Masih aman ya berarti, Mas? Kalau sampai ya, dengan
4: masih,
0: hari ini?
4: Ya, masih aman. Belum ada
0: ini. Oke, baik. Kalau untuk aktivitas vulkanik, Mas, apakah terpantau atau tidak?
4: Oh, untuk vulkanik dalam bulan ini masih belum terekam di seismik.
0: Seismogram?
4: Ya.
0: Oke, baik. Kalau untuk update-nya, Mas Aditya, ini apakah masih cukup aman kalau untuk para wisatawan, pendaki, atau masyarakat yang berkunjung?
4: Ya, untuk para wisatawan yang ingin berkunjung ke Gunung Api Kelut masih aman saja gitu, Mbak.
0: Oke, kalau Gunung Api Kelut ini sendiri statusnya level berapa sih, Mas?
4: Untuk status Gunung Kelut sekarang masih normal, level 1, Mbak.
0: Masih level 1 ya. Oke.
4: Ya.
0: Baik. Mas Aditya, terakhir ini mohon disampaikan imbauan dan juga beberapa rekomendasi untuk warga masyarakat, wisatawan maupun pendaki yang akan mengunjungi Gunung Api Kelut, monggo.
4: Ya, untuk para wisatawan ataupun para pendaki berkunjung ke Gunung Api Kelut untuk selalu mematuhi rekomendasi dari Pusat Vulkanologi, yaitu menjauh dari radius 1 km dari pusat aktivitas, ada terhadap peningkatan aktivitas Gunung Api yang sewaktu-waktu dapat meningkat, dan selalu memantau aktivitas di Indonesia begitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak, Mas, atas waktu dan informasinya. Semangat bertugas ya. Kembali, semoga sehat, sukses selalu, selamat sore.
4: Ya.
0: Baru saja kita tersambung dengan Mas Aditya Gurasali. Beliau merupakan pengamat Gunung Api Kelut, di mana informasinya masih cukup aman sampai dengan 30 September 2026. Untuk status aktivitas masih berada di level 1.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Mas Kopeng ya. Ini dikirimkan ada satu video Danti bahwasannya jembatan Ploso Jombang yang mengarah ke Jombang Kota.
0: Oke.
1: Okay. Ini dikirimkan ada satu video ya.
0: Mm-hmm.
1: Bahwasannya untuk kondisi arus lalu lintas di sore kali ini juga cukup ramai. Ini kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh Mas Kopeng itu terlihat pengendara sepeda motor yang cukup mendominasi.
0: Okay.
1: Jadi memang perlu diwaspadai ya untuk pengguna jalan ketika melintas di jalur tersebut. Cuaca juga masih aman seperti biasa, Jombang itu vibes-nya panas ya, Dati ya, hampir 11-12 dengan Surabaya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian
0: oke.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Fajar. Ini juga mengabarkan lalu lintas yang ada di Simpang 4 Papar Kediri yang mengarah ke Jong Biru. Lalu lintas jalur utama diinformasikan juga masih aman saja ya, tanpa ada kewaspadaan yang berarti.
0: Oke.
1: Cuaca juga cukup bersahabat.
0: Baik.
1: Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hasan, melintas di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Magetan.
0: Mm-hmm.
1: Lalu lintas juga masih aman saja. Tadi okay. Melintas di Simpang 4 Guyangan juga cukup ramai padat-padatnya. Mm-hmm. Apalagi antrian yang dari arah barat, jadi yang mengarah ke timur ya Danti.
0: Yeah.
1: Ya. Itu kebanyakan truk dimensi besar,
0: okay.
1: Kemudian mobil pribadi yang cukup mendominasi.
0: Baik.
1: Cuaca juga masih aman saja untuk di sore kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, perjalanan sudah sampai di wilayah Jawa Paceh yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota.
0: Okay.
1: Lalu lintas juga masih aman saja dan untuk cuaca di sore kali ini cukup cerah Danti.
0: Terima kasih. Selanjutnya Aditya Ilham kembali.
2: Informasi disampaikan oleh Mas Dani yang sedang mengabarkan di daerah Ngebel Ponorogo.
0: Baik.
2: Terjadi hujan Danti.
0: Oh, hujan
2: jadi
0: di sana.
2: Jadi di daerah Ponorogo sekarang
0: telaga Ngebel
2: hujan.
0: Ya.
2: Iya, padahal okay. Intensitas dari informasi BMKG kan diperkirakan mundur di Jawa Timur itu pada bulan Desember gitu.
0: Nah, okay.
2: Sekarang di sore hari, alhamdulillah di daerah Ngebel terjadi hujan. Terus informasi lain gimana Danti? Ya, informasi lain masuk dari Mas Anton sedang melintas di wilayah Simpang Dandangan, terlihat situasi berjalan normal, arus lalu lintas juga tidak terlalu padat.
0: Okay.
2: Cuaca cukup cerah bersahabat.

0: namun terik panas matahari masih menyengat.
1: Okay.
0: Terus informasi masuk lagi dari Bu Anissa yang melintas dari arah Sukomoro ke Kediri Kota, sekarang berada di Simpang Tamanan, menyampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas terlihat cukup ramai namun tidak macet dengan cuaca yang cerah. Lanjut informasi masuk dari Bapak Hadi yang sedang melintas dari arah Kertosono ke Nganjuk, sekarang berada di area Ngerajek, mengabarkan bahwa arus lalu lintas berjalan dengan normal tanpa hambatan dan cuaca cukup bersahabat nanti.
1: Baik, terima kasih Lahamadidia. Sebelumnya Indah Nanggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, Polri menetapkan 196 orang sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Data hingga 28 September 2026 jam 6 petang waktu Indonesia Barat menunjukkan Polri telah menangani 341 laporan polisi dengan total luas area yang berkaitan dengan perkara karhutla mencapai sekitar 30.566 hektar. Dari total tersebut, sebanyak 245 laporan berkaitan dengan pertanggungjawaban perorangan dengan luas area terbakar mencapai sekitar 5.181 hektar. Sebanyak 163 perkara telah masuk dalam tahap penyidikan. 23 perkara dinyatakan lengkap atau P21. Satu perkara dihentikan karena belum cukup bukti. 15 perkara telah dilimpahkan. Sementara 43 perkara masih dalam tahap penyelidikan. Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan yang berkaitan dengan korporasi dengan luas area sekitar 25.384 hektar. Sebanyak 90 perkara korporasi telah masuk dalam tahap penyidikan dan Polri menyebut masih ada kemungkinan penetapan tersangka korporasi seiring perkembangan penyelidikan dan penyidikan. Penanganan hukum karhutla masih terus berjalan di sejumlah daerah.

tradisi kebo-keboan. Kebo-keboan merupakan salah satu upacara adat suku Osing, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam upacara ini akan ditampilkan kebo-keboan atau manusia yang dirias layaknya kerbau. Upacara kebo-keboan merupakan wujud rasa syukur masyarakat suku Osing hasil panen yang mereka terima. Selain itu, ritual ini juga berfungsi sebagai upacara bersih desa dilakukan di dua desa saja. Upacara kebo-keboan memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kisah Buyut Karti. Buyut Karti hidup pada abad ke-18 Masehi. Saat itu, ada ancaman wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Hingga, suatu saat Buyut Karti mengaku mendapatkan wangsit untuk menggelar upacara bersih desa. Dalam wangsit itu, para peserta dalam upacara tersebut harus berdandan layaknya hewan kerbau. Di kemudian hari, pemilihan kerbau ini termaknai bahwa hewan tersebut merupakan teman petani dalam membajak sawah. Buyut Karti lalu menyampaikan wangsit yang diterimanya itu kepada warga masyarakat.

Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Menjelang jam 4 sore, saya Dandi Danila bergeser ke ruang Gatekeeper. Selamat sore.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sore kali ini di jam 4 sore ya, bersama dengan saya Intan Anggra ini tentunya yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk sore kali ini bagaimana untuk kondisi jalanan? Jalur utama ataupun jalur dalam kota, kira-kira apakah sudah mulai dipadati oleh pengguna jalan? Atau sebaliknya, mungkin sudah mulai cenderung sepi? Ini Anda bisa sampaikan juga melalui 0852-9001. Tentunya untuk di sore kali ini saya bertugas bersama dengan Danti Danila, Iisatin, serta ada Ilham Aditya yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Di hari Rabu kali ini, Rabu sore ya, semoga saja aktivitas Anda berjalan dengan aman dan lancar. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang melaksanakan atau melakukan mobilitas perjalanan, ini juga bisa ditambahkan ya, kira-kira mau bailing kemana untuk di sore kali ini. Untuk jalur utama Sedulur Cakra, kira-kira titik crowded terjadi ada di mana? Ini ada bisa sampaikan ya. Kalau di wilayah Nganjuk sendiri, jam-jam crowded itu biasanya terjadi di Simpang 4 Mangudikaran Nganjuk, kemudian Simpang 4 Gandung Kidul. Kalau itu di jalur Kediri juga biasanya, kalau Kediri Kabupaten itu Simpang 3 Mengkreng, kemudian Simpang 4 Jongbiru. Kalau untuk Kediri Kota ya, biasanya jam-jam crowded itu di Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Perkembangannya seperti apa? Tentunya Anda bisa kabarkan terus informasinya ke kami melalui 0852-9000-1061. Menit ke-10 lepas dari jam 4 sore, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti meluasnya krisis air bersih di sejumlah daerah akibat kemarau panjang. Puan meminta pemerintah memperkuat penanggulangan termasuk meningkatkan infrastruktur di wilayah yang rawan kekeringan. Menurut Puan, ketahanan air masyarakat saat ini tengah diuji akibat kondisi kemarau yang berkepanjangan. Di Jawa Timur, krisis air bersih juga terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek misalnya. Tercatat 51 desa yang tersebar di 12 kecamatan terdampak kekurangan air bersih. Dengan jumlah warga yang terdampak mencapai 27.786 jiwa. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Puan meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan air ketika krisis sudah terjadi. Pemerintah daerah dinilai perlu segera menyiapkan distribusi air, memeriksa sumber air alternatif, dan memastikan fasilitas penyimpanan tersedia ketika mulai terjadi penurunan ketersediaan air. Data peringatan dini kekeringan meteorologis dari BMKG juga dinilai perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret di tingkat daerah. Informasi lain disampaikan oleh Mas Bobi yang mengabarkan bahwa di daerah Madiun juga sedang hujan pada sore hari ini. Nah, informasi masuk lagi juga dari Mas Dito yang sedang melakukan perjalanan dari arah Bandar Kedungmulyo menuju ke Tulungagung yang saat ini melintas di area Simpang Mengkreng yang menginformasikan arus kendaraan lancar, tidak ada hambatan, dan cuaca juga cukup cerah. Informasi satu lagi masuk dari Bu Novi yang dari arah Kunjang menuju ke Kediri Kota melalui Mbak Despare tadi menginformasikan bahwa arus juga lancar, tidak ada hambatan, dan cuaca cukup bersahabat kembali.
0: Baik, terima kasih informasinya Ilham. Saya geser ke II, silakan.
2: Ya, ini tadi ada pesan masuk disampaikan oleh Mas Aditya, perjalanan menuju ke arah Kota Kediri. Update saja untuk di semampir Kota Kediri, lalu lintasnya ramai, di kedua arahnya harap hati-hati. Kalau Bu Nita, ini tadi di Simpang 4 Jongbiru, lalu lintasnya juga cukup ramai dari arah Ngasem Kediri atau yang dari arah timur yang cukup ramai. Tadi juga sempat ada yang menanyakan apakah besok ada pemadaman listrik untuk di Locaret Nganjuk. Ini ternyata kalau saya cek di melalui grupnya PLN itu tidak ada ya, tidak ada info untuk pemadaman besok di kawasan Locaret, jadi masih aman saja Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Isatin. Sebelumnya ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 4 sore lebih 20 menit. Saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Ilham, silakan.
1: Ini masuk informasi dari WhatsApp, Bapak Indra menanyakan, di Saradan ini macet banget, ada apa ya? Nah, di Saradan tadi ada informasi dari Pak John bahwa ada akses buka tutup yang dimana ada imbas pengaspalan, jadi terjadi kemacetan di area menuju Nganjuk ke ke Madiun begitu, Intan. Terus informasi masuk juga dari Bu Eni yang sedang melakukan perlintasan arah Nganjuk ke Tulungagung yang sekarang melintas di Simpang Merican, mengabarkan bahwa informasi lalu lintas berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan cuaca cukup cerah. Dilanjut informasi dari Pak Hendrik yang sekarang dari Kertosono menuju ke Ngimbang, Lamongan, yang sekarang berada di Jatikalen Dawuhan, perjalanan sedang arusnya lancar tanpa ada hambatan dan cuaca cukup cerah, namun hati-hati karena area Jatikalen Dawuhan itu terdapat pabrik yang sedang keluar masuk kendaraan muatan besar. Satu lagi informasi dari Bapak Bambang yang mengabarkan melintas di area Simpang Jetis. Nah, cuaca cukup cerah, kondisi jalan lancar, tidak ada hambatan, didominasi kendaraan pribadi, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai ya, untuk jalur utama adanya pengaspalan jalan. Lokasinya di wilayah sekitaran Caruban Madiun ya. Jadi sehingga memang efeknya lumayan panjang antriannya. Tadi salah satu pendengar kita juga menyampaikan Saradan Madiun itu juga ada kepadatan karena memang juga imbas adanya pengaspalan jalan Sedu Cakra. Jadi mungkin untuk Anda yang saat ini terburu-buru ada agenda, nah ini hindari jalur utama Saradan Madiun ya atau Caruban Madiun karena saat ini ada pengaspalan jalan. Nah, jalur alternatifnya Anda bisa gunakan ruas tol saja. Sementara itu kemarin Selasa 29 September 2026 pagi ya, kita dapat informasi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua truk terjadi di jalan dekat Lamongan, tepatnya di Desa Pandan Pancur, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Dalam kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia. Kecelakaan melibatkan truk tronton nomor polisi P9454VJ dengan truk Colt Diesel dengan nomor polisi W8777EA. Kasat Lantas Polres Lamongan AKP Imade Hadi Krishna melalui Kasihumas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid menjelaskan, kecelakaan bermula saat truk tronton yang dikemudikan oleh BU, seorang laki-laki yang berusia 47 tahun, asal Kabupaten Lumajang, melaju dari arah timur ke barat di lajur sebelah kanan. Sesampainya di lokasi kejadian, dari arah yang sama melaju truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh BR, laki-laki berusia 45 tahun, warga Pringin Nanom Gresik dengan membawa 3 penumpang. Menurut keterangan polisi, truk Colt Diesel yang dikemudikan oleh BR melaju dengan jarak yang sudah dekat dengan truk tronton. Diduga pengemudi kurang konsentrasi sehingga truk Colt Diesel menabrak bagian belakang truk tronton. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi truk Colt Diesel yaitu BR mengalami patah tulang pada kedua kaki dan meninggal dunia. Selain pengemudi, 3 penumpang yang berada di dalam truk Colt Diesel juga mengalami luka-luka.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstein. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 4:30 sore ya. Tentunya Anda masih bisa terus kabarkan untuk update terkini jalur yang Anda lalui. Saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima info adanya alat pemantau Gunung Anak Rakatau yang diduga dicuri. Nilainya mencapai puluhan juta rupiah. Ini kasusnya hampir sama seperti yang di Gunung Kelud. Tahun lalu ada panel surya dan alat-alat yang dicuri sehingga kerugiannya itu mencapai puluhan juta rupiah. Ini kalau yang di Gunung Krakatau, aki tersebut berada di stasiun KLAF A93 dan masing-masing memiliki berat sekitar 20 hingga 30 kg dengan total nilai diperkirakan mencapai 24 juta rupiah. Pencurian itu membuat sejumlah perangkat pemantau belum bisa digunakan secara normal karena pasokan dayanya terbatas. Sementara 11 panel surya juga rusak dan hanya 3 yang masih berfungsi dengan baik. Kasus ini juga saat ini dipantau agar segera diketahui untuk pelaku pencurian aki di alat pemantauan Anak Gunung Krakatau. Kemudian informasi masuk mengenai perjalanan ini tadi, seperti Pak Abidin yang melintas di sekitaran Caruban, karena macet ya, ada pengaspalan, jadi beliau menyarankan mungkin yang dari arah Madiun atau dari arah Nganjuk bisa mengakses lewat jalur tol saja. Intan.
0: Baik, terima kasih. Saya geser ke Ilham, silakan.
2: Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital yang hingga terakhir 2026. Program ini disiapkan untuk registrasi ulang calon penerima bantuan sosial tahun 2027, sekaligus memperbarui data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Hingga 30 September, lebih dari 5,6 juta keluarga telah melakukan pendaftaran dengan dukungan lebih dari 289 ribu agen Perlinsos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disebut Gus Ipul mengatakan Perlinsos Digital membuka akses pendaftaran bagi masyarakat. Sementara proses verifikasi dan penilaian kelayakan dilakukan oleh sistem. Program ini ditunjukkan antara lain untuk calon penerima program Keluarga Harapan atau PKH serta Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Namun, pendaftaran tidak otomatis membuat seseorang langsung menerima bansos karena penetapan tetap bergantung pada hasil verifikasi dan persyaratan yang berlaku. Pemerintah juga mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga atau untuk membantu warga yang kesulitan melakukan registrasi secara mandiri, terutama lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang keterbatasan akses teknologi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut target 48 juta keluarga membutuhkan perluasan agen Perlinsos. Masyarakat yang mendaftar perlu menyiapkan NIK pada KTP, nomor meter listrik PLN, serta mengikuti proses verifikasi wajah. Intan.
0: Terima kasih informasinya Ilham Aditya, sebelumnya Dai Satin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat ya, namun satu hal yang perlu ada waspada juga, jalur utama Caruban Madiun adanya pengaspalan jalan sehingga antreannya lumayan panjang karena tadi beberapa pendengar menyampaikan kemacetan sampai di wilayah Saradan Madiun ya. Jadinya untuk Anda yang mungkin ada agenda arah ke Madiun lewat jalur utama terburu-buru, nah ini hindari jalur tersebut, mungkin jalur alternatifnya Anda bisa gunakan di jalur tol saja.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya, latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800-an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sore kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ilham, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk dari WhatsApp Pak Doni yang menginformasikan bahwa adanya kemacetan dari Polsek Saladen sampai rel kereta api Barat Lemah Abang. Ya, jadi tadi juga diinformasikan sama Pak John bahwasannya di daerah arah Nganjuk menuju Madiun Saladen itu harap dihindari karena terjadinya akses buka tutup imbas pengaspalan gitu. Intan. Terus informasi masuk lagi dari Bapak Tono yang sedang melintas dari arah Kertosono menuju ke Bagor, saat ini berada di area Baron, yang menginformasikan bahwa arus lalu lintas berjalan lancar, tidak ada hambatan dan cukup bersahabat cuacanya. Dan informasi masuk lagi dari Bapak Dodit yang sekarang melintas dari arah Bagor menuju ke Mojokerto melewati pos polisi Mengkreng, diinformasikan bahwa cuaca cerah, arus lalu lintas juga tidak terlalu padat, cukup berjalan dengan normal. Terus informasi lagi masuk satu dari Bu Nita yang sedang melakukan perjalanan dari arah Bandar Kedung Mulyo menuju ke Kota Kediri, saat ini berada di lokasi Papar, menginformasikan arus lalu lintas tidak terlalu padat, cukup cerah cuacanya dan bersahabat. Satu lagi informasi terakhir dari Bapak Didit yang sekarang melakukan perjalanan dari arah Joho ke Kota Kediri, menginformasikan bahwa di simpang Pasar Ngringging tidak terjadi kemacetan, arus lalu lintas juga berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, cuaca juga cukup cerah, Intan.
0: Baik, terima kasih Ilham. Saya geser ke Ii, silahkan.
2: Ya, ada insiden kebakaran di Tulungagung, yakni tepatnya di Rejo Tangan Tulungagung, yang meliputi pabrik, lebih ke gudang, yang di dalamnya ada tumpukan kardus. Ini kalau kata kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, Pak Bambang Pidekso, menyampaikan, tumpukan kardus yang berada di salah satu sudut pabrik, ini ternyata pabrik kosmetik, terbakar sekitar jam 10:30 siang tadi. Bambang menyebut belum diketahui pasti untuk penyebab kebakarannya, karena tidak ada saksi yang mengetahui kejadian itu. Namun, kata Damkar, menduga tumpukan kardus itu terbakar akibat puntung rokok atau bisa juga sengaja dibakar. Pak Bambang juga mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya menerjunkan 2 armada damkar dan 2 mobil suplai air untuk memadamkan api di lokasi. Pihaknya tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk memadamkan api, yakni sekitar 30 menit. Bambang juga mengatakan, beruntung api ini dapat dikendalikan dan lokasinya juga lokasinya itu tidak terlalu dekat dengan bangunan, sehingga kebakar,

0: bisa segera ditangani, Intan.
1: Baik, terima kasih informasinya Isatin. Sebelumnya ada Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Hindari jalur utama Saradan Madiun ya, karena beberapa pendengar menyampaikan juga hingga saat ini pun untuk lalu lintas di jalur tersebut juga cukup ramai, padat-padatnya karena buka tutup jalan ya, imbas adanya pengaspalan. Jadi Anda yang mungkin ada acara atau kegiatan arah ke Madiun Kota, nah ini bisa gunakan ruas tol saja karena mengingat hingga sore kali ini antrian juga masih cukup panjang. Tentunya baik dari arah barat, timur juga sama halnya ya, antrian mengularnya juga cukup panjang. Anda yang mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan, tentunya ini bisa informasikan ke kami 0852 9000 1061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001 tentunya tuh di sore kali ini Sedulur Cakra Anda masih bisa terus berkabar. Update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa? Jalur utama ataupun jalur dalam kota, mengingat beberapa kewaspadaan juga sudah kami sampaikan ya, adanya pengaspalan jalan di jalur utama Saradan Madiun. Antriannya cukup panjang, tadi disampaikan Polsek Saradan sampai dengan rel kereta api baratnya lemah bang ya. Jadi perlu diwaspadai saja untuk Anda pengguna jalan, jadi bisa gunakan jalur tol saja. Dan Anda yang saat ini sedang aktivitas di luar, kira-kira apa yang Anda lakukan ini bisa disampaikan juga 0852 9001

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna di sore kali ini jam 5 ya. Tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk beberapa rute yang Anda lalui? Apakah kondisi jalanan cukup ramai dengan pengguna jalan ya? Ini ya tentunya Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami. Karena memang jalur utama saat ini ada kewaspadaan ya, ada pengaspalan jalan. Ini tadi disampaikan antrian cukup panjang tadi dari Polsek Saradan itu sampai dengan rel kereta api baratnya Lemahbang. Itu juga cukup padat-padatnya, baik dari arah timur maupun dari arah barat, karena juga diatur buka tutup jalan sehingga antriannya cukup panjang. Anda yang mungkin pengguna jalan saat ini terjebak kepadatan, tentunya bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Sugianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbalnaria, obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Banyan. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebihnya 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 5 sore lebih 8 menit ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ada informasi yang menyampaikan Intan. Ini ada sebuah video. Ada antrian panjang ya, pengaspalan jalan baratnya rel. Ini SPBU Petung. Ini wilayah mana ya lokasi tepatnya? Nanti coba kita konfirmasi ulang ya. Oh iya, sorry Intan, itu sebelumnya sudah ada info macet dari Polsek Saradan sampai dengan rel kereta api baratnya Pos Lemah Bang Saradan Madiun itu loh Intan.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu ternyata yang dari arah timur, ekor antriannya itu sudah sampai di baratnya SPBU Petung ya. Ada pengaspalan jalan baratnya rel kereta api. Ada waspada, hati-hati. Nah, yang mau buru-buru ini bisa memilih jalur alternatif, bisa ya tol saja ya, demi kelancaran perjalanan. Kemudian informasi lainnya, Bapak Yanuar, kita terima informasi ada di seputaran daerah Lereng Wilis sore hari ini. Ini di wilayah Kare. Wah, okay. Kare Madiun ya kayaknya ini. Mm-mm. Ini informasinya hujan, Intan.
0: Oh, sudah hujan.
1: Iya,
0: waduh.
1: Hujan. Tadi okay. Kan sebelumnya Ilham juga menyampaikan wilayah Ponorogo, Telaga Ngebel itu kan juga hujan ya. Mm-mm. Ini sama ternyata Lereng Wilis sore hari ini di wilayah Kare hujan ya sore hari ini. Info lainnya Bapak Bagus, ini ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk.
0: Okay.
1: Cuaca sedikit berawan untuk sore hari ini, Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
4: Hmm.
5: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget.
4: Oh.
5: Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Saat ini memang memasuki musim puncak kemarau ya, namun tentunya potensi hujan lokalan juga masih terjadi. Salah satunya kita dapat informasi wilayah Madiun, Sri Cakra juga sudah mulai turun hujan. Kemudian wilayah Ngebel, Ponorogo itu juga sama halnya, sudah mulai turun hujan. Lalu tadi disampaikan juga wilayah Blitar, 20 menit yang lalu juga disampaikan hujan cukup deras ya, namun untuk durasinya apakah lama atau tidak, nah ini ada warga setempat tentunya bisa disampaikan informasinya ke kami 0852 9000 1061. Sementara itu, cuaca panas dan kondisi kering saat ini memang menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Suhu udara yang tinggi itu membuat vegetasi dan material yang mudah terbakar menjadi lebih cepat kering, sehingga api lebih mudah muncul dan menyebar ketika terjadi pembakaran atau sumber pemicu lainnya. Kondisi tersebut semakin berisiko ketika kelembapan udara rendah, kemudian curah hujan minim, dan angin cukup kencang. Dalam situasi seperti ini, lahan yang kering dapat lebih mudah terbakar. Sementara api dan asap berpotensi menyebar lebih cepat ke area di sekitarnya. Karena itu, cuaca panas tidak secara otomatis menyebabkan karhutla, tetapi dapat memperbesar tingkat kerawanan apabila terdapat sumber api. Tentunya masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama di kawasan hutan dan lahan yang kondisinya kering. Hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar. Serta segera melaporkan apabila melihat titik api atau asap dari kawasan hutan dan lahan. Kewaspadaan bersama penting untuk mencegah kebakaran meluas, terlebih di tengah kondisi cuaca panas dan kering untuk saat ini.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumblek tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumblek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumblek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumblek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumblek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumblek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumblek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumblek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk.

0: 0852 9000 1061. Sore kali ini Anda masih bisa terus kabarkan ya perkembangannya seperti apa, lalu lintas jalur utama ataupun jalur dalam kota perkembangannya seperti apa, mengingat beberapa jalur utama yaitu salah satunya tuh di wilayah Saradan Madiun ya, adanya pengaspalan jalan sehingga memang perlu diwaspadai saja. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasinya bahwasannya ada kewaspadaan. Nah, titik lokasinya di mana? Mungkin Anda bisa share lokasi di 0852 9000 1061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silakan.
1: Memang ya, tadi informasi sebelumnya dari Bapak Yanuar wilayah Kare Hujan,
0: iya,
1: Madiun. Nah, ini juga diberikan info oleh Bapak Setiaris. Beliau merupakan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Intan, ini memang kalau radar cuaca yang di kirimkan memang tampilan awan hujan itu ada di wilayah Kare Madiun.
0: Okay.
1: Wah, ini di wilayah dagangan hilang gantian di wilayah Kare tumbuh awan hujan, informasi dari rekan-rekan BMKG. Dan juga ada Mbak Sari, Blitar juga hujan.
0: Aduh, Blitar ternyata juga hujan ya Danti ya.
1: Hujan juga di wilayah Blitar ya. Ini Blitarnya mana Mbak Sari, boleh ditambahkan juga ya.
0: Bisa ditambahkan ya tentunya.
1: Iya, ini sudah ada 3 lokasi yang hujan pada sore hari ini Intan. Tadi sebelumnya di wilayah Ponorogo, Telaga Ngebel, kemudian Madiun di wilayah Kare dan juga di wilayah Blitar. Kemudian informasi lainnya kita terima, Bapak Yusuf ini ada di seputaran daerah Purwasri Kediri, sudah mulai agak petang menjelang maghrib kali ini, harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman dan tingkatkan kewaspadaan Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa daerah sudah mulai hujan ya. Salah satunya tadi wilayah Kare Madiun, kemudian juga Blitar disampaikan juga hujan, kemudian Ngebel Ponorogo ya, itu juga disampaikan sore kali ini sudah diguyur hujan. Nah, kira-kira durasinya bagaimana? Apakah cukup lama atau hanya sebentar saja? Anda warga setempat ini tentunya bisa sampaikan untuk informasinya ke kami 0852 9000 1061. Sementara itu, sebuah objek diduga cagar budaya berupa sumur jobong ditemukan di sebuah lahan dekat Sungai Brantas di Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 29 September 2026. Temuan bersejarah ini langsung diselamatkan melalui proses ekskavasi oleh komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk yang dirangkul oleh Dinas Porabutpar Kabupaten Nganjuk. Ketua Kota Sejuk Amin Fuadi menjelaskan bahwa penemuan ini bermula dari informasi adanya sumur jobong yang tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat saat sedang mencari tanah uruk di wilayah tersebut. Khawatir objek tersebut rusak atau hilang, tim Kotak Sejuk pun langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan upaya ekskavasi. Pihaknya juga memaparkan bahwa sumur jobong yang ditemukan ini diduga berasal dari era Kerajaan Majapahit dan berfungsi sebagai dinding pembatas sumur. Berbeda dengan masa Mataram kuno yang masih menggunakan bata cetak melengkung yang tebal. Masyarakat era Majapahit telah mengenal teknologi luar biasa dengan memanfaatkan gerabah. Menariknya, di lokasi tersebut ditemukan dua sumur yang saling berdampingan dengan jarak hanya sekitar 2 meter serta berjarak 15 meter dari bibir sungai. Pada sumur kedua yang kondisinya lebih dalam dan memiliki jumlah jogong lebih banyak, tim bahkan menemukan sistem penjernihan air tradisional berupa sabut kelapa dan arang.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib seru cakra untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Tentunya untuk Anda yang mungkin saat ini sedang aktivitas di luar juga masih bisa terus berkabar. Update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalannya jalur utama ataupun jalur dalam kota. Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

106,1 Radio Cakra Krishna. Pagi tadi sekitar jam 8 kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Raya Pacitan Solo, tempatnya itu di Dusun Jatisari, RT1 RW4 Desa Jatisari, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan dengan nomor polisi W9134UJ yang dikemudikan oleh Suwandi yang berumur 52 tahun, warga Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan. Kecelakaan bermula ketika truk melaju dari arah Solo menuju ke Pacitan. Saat tiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan menikung, kendaraan tersebut tiba-tiba kehilangan konsentrasi hingga keluar jalur dan menabrak guardrail atau pagar pengaman jalan. Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Gustaf Yunestianto, mengatakan kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal. Menurutnya, dalam kejadian tersebut tidak terdapat korban meninggal dunia maupun korban luka berat. Satu orang yaitu pengemudi kendaraan mengalami luka pada bagian kaki dan dalam kondisi sadar. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Pacitan kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi,

mengamankan barang bukti, serta melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi yang ada. Akibat kecelakaan tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai 50 juta rupiah.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, perkembangannya seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Dan semoga untuk aktivitas Anda di Rabu malam kali ini berjalan dengan aman dan lancar. Petang kali ini tidak terasa Seduh Cakra sudah memasuki jam 6. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Suruh Jakra. Saya saat ini akan melanjutkan di ruang siar ini untuk menemani serta mengawal perjalanan Anda jam 6 petang lebih 4 menit ya, per 30 September 2026. Ini saatnya kita menyampaikan welcome bulan selanjutnya, yakni bulan Oktober ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung Suruh Jakra, besok bulannya sudah beda. Hari ini 30, besok sudah 1 ya. Tetap semangat, semangatnya harus lebih-lebih semangat lagi dari bulan September yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Mari kita bangun hal-hal yang lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Dan juga apapun aktivitas serta pekerjaan Anda, semoga selalu diberkahi dan dilancarkan ya. Silakan untuk berbagi informasi beberapa jalur yang tadi sempat dibuka tutup, kayak yang di Caruban ya tadi ya, jalur Nganjuk Madiun. Ada pengerjaan jalan, entah sampai dengan malam hari ini atau tidak, boleh diupdate ya yang lewat di sana seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini bisa Anda dapatkan juga ya, untuk yang di Nganjuk ini bisa di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di utara jalan.

0: Ya, sudah kira-kira kalau tanggal 30 hari ini jatuh di hari Rabu, di Indonesia diperingati dengan hari peringatan G30S ya, 1965. Jadi selain itu pada tanggal yang sama, dunia internasional juga memperingati hari penerjemahan internasional. Banyak peringatan. Saya ke gatekeeper dulu. Intan, silahkan.
1: Informasi untuk di petang kali ini disampaikan oleh Bapak Sofian ya. Ini ketika melintas di jalur Jongbiru Kediri, simpang Pak Jongbiru ini juga cukup ramai, padat-padatnya. Terlihat antrian cukup panjang itu yang dari arah timur ya Iis ya, maupun dari arah barat itu panjang sekali dari video yang dikirimkan oleh beliau. Namun cuaca juga masih aman saja, jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ketika melintas di simpang 4 Jongbiru Kota Kediri ya, karena memang jam-jam crowded untuk di jam 6 petang kali ini. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan dari Kandangan Kediri arah Kepujon Malang diinformasikan lalu lintasnya kali ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan. Cuaca untuk di petang kali ini juga masih aman saja. Bu Siti Asiah mengirimkan foto, ini lokasi berada di jalur Perak Jombang yang mengarah ke Mojokerto. Lalu lintasnya jalur utama untuk di petang kali ini masih aman saja, lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Bapak Mustofa mengabarkan simpang 4 Guyangan yang mengarah ke Tiripan Brebek ini juga perlu diwaspadai karena simpang 4 Guyangan kali ini juga cukup ramai, padat-padatnya. Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Iis.
0: Lanjut ke Denti.
2: Kita juga terima tambahan informasi, Iis, ini yang disampaikan oleh rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru ya. Untuk periode pengamatan di petang hari ini, Gunung Api Semeru yang lokasinya berada di ketinggian 3676 MDPL di Lumajang, Malang, Jawa Timur. Kalau pantauan secara meteorologi, ini cuacanya berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Kalau diamati secara visual, Iis, ini gunungnya berkabut. Kalau untuk asap kawah itu tidak teramati dan memang lebih dominan tertutup kabut. Untuk aktivitas kegempaan, letusan sebanyak 24, guguran 3, embusan 4, dan tremor harmonik 4. Kalau untuk tingkat aktivitas, sampai dengan hari ini Gunung Api Semeru masih berada di level 3 atau siaga, Iis.
0: Oke, terima kasih Denti, Danila, dan Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Komposisi dari Armada, Mabuk Cinta ya judulnya. Tapi coba pilih Suruh Cakra, kira-kira lebih enak mabuk cinta atau mabuk perjalanan ini? Kalau mabuk perjalanan ya, kita itu bisa minum obat terus tidur. Kalau mabuk cinta, obatnya susah, apalagi kalau cintanya cuma sepihak ya. Nah ini, yang penting malam hari ini jangan sampai mabuk beneran ya, cukup mabuk cintanya saja.

0: ke gatekeeper Danti.
1: Wah, jangan salah Is, mabuk perjalanan itu gak enak.
0: Lebih sakit berarti.
1: Lebih sakit, iya, lebih pusing, kemudian lebih gak nyaman.
0: Bayangin itu mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan
1: di saat waktu mabuk cinta.
0: Jadinya komplikasi ya.
1: Iya, ini tadi kita di ruang gatekeeper juga nyimak yang disampaikan sama Iis ya. Waduh, okay. Ini kalau mabuk perjalanan bagi orang yang sering mabuk perjalanan termasuk saya, itu yang merasakan
0: jadi apa ini?
1: Iya, itu tersentil bayang. Enggak enak ya rasanya ya mabuk perjalanan. Hati-hati, ini untuk Anda yang masih dalam perjalanan ya, tetap fokus, jaga stamina juga. Info tambahan Iis kita terima dari rekan-rekan pengamat Gunung Api Semeru. Kalau tadi kita sudah sampaikan pantauan secara meteorologi, visual dan juga kegempaan.
0: Okay.
1: Ini kita juga akan sampaikan terkait dengan rekomendasi dari petugas. Yang pertama yaitu tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang ketiga, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan, Iis.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Antara mabuk cinta dengan mabuk perjalanan ya, Zuru Cakra. Lebih enak mabuk cinta mungkin ya. Kalau mabuk perjalanan bisa turun di rest area, kalau mabuk cinta turunnya susah, apalagi kalau sudah terlanjur sayang ya. Jadi kalau Anda sekarang mendengarkan di perjalanan ataupun di rumah ya, boleh sembari menambahkan perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa, termasuk juga jalan-jalan yang diperbaiki malam ini kira-kira di mana saja. 0852 9001061.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi hijau berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi hijau juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
2: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur cakra, sebuah objek diduga cagar budaya berupa sumur jobong itu ditemukan di sebuah lahan dekat Sungai Berantas di Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk. Penemuannya kemarin di hari Selasa. Temuan bersejarah ini langsung diselamatkan melalui proses ekskavasi oleh komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk Kota Sejuk yang dirangkul oleh Dinas Perabotpar Kabupaten Nganjuk. Ketua Kota Sejuk Amin Fuadi menjelaskan bahwa penemuan ini bermula dari informasi adanya sumur jobong yang tidak sengaja ditemukan oleh masyarakat saat sedang mencari tanah uruk di wilayah tersebut. Khawatir objek tersebut rusak atau hilang, tim Kota Sejuk pun langsung bergerak cepat menuju lokasi untuk melakukan upaya ekskavasi. Amin Fuadi memaparkan bahwa sumur jobong yang ditemukan ini diduga berasal dari era Kerajaan Majapahit dan berfungsi sebagai dinding pembatas sumur.

Untuk Anda yang masih di perjalanan Seru Jakra, boleh ditambahkan ya perkembangan jalur yang Anda lalui, termasuk juga untuk di jalur Mengkreng sampai dengan jalur menuju ke arah tol Bandar Kedung Mulyo. Apakah ada hambatan? 0852 9001061.

Ya, Zrujagra jalur menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini kalau Anda lewat di Kecubung yang mengarah ke Sukomoro itu ya. Kemarin sudah ada perbaikan, jadi sekarang di sana itu jalannya lebih mulus. Walau masih ada beberapa titik yang agak bergelombang juga. Jalur itu adalah jalur yang bertahun-tahun rusak ya. Sisi kanan dan kiri adalah persawahan sehingga tidak banyak yang mau lewat di situ karena takut juga ya. Penerangan kurang, jalurnya gak enak, kanan kiri sawah. Kalau ada apa-apa gak ada yang nolongin kayak begitu. Tapi sekarang itu jalannya sudah mulus, akses menuju ke Nganjuk Kota bisa. Nanti kalau sudah lewat jalur Kecubung itu lurus sampai ketemu pertigaan ya, itu yang belok kiri. Nanti tembusnya di Simpang Pat Ganung Kidul itu, nah bisa lewat akses itu karena lebih dekat. Kalau yang dari Sukomoro pun begitu, dari depannya pasar ya berarti, bukan depan pasar ya. Ya pokok jalur itulah ya, Sukomoro sampai menuju ke arah Nganjuk Kota itu juga bisa. Anda sering lewat situ, Surujakra? Nanti juga boleh berkabar bagi informasi 052 9001 061.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam juga untuk yang lagi bertugas Kapolseknya Warujeng ya, Kompol Ahmad Junaidi. Katanya lebih enak itu mabuk durian. Pusing Pak kalau mabuk durian itu kepala kelingan. Katanya sih kalau udah mabuk durian minum air yang bekas apa ya, kayak tempatnya durian itu loh. Kita kalau bilang kulit, kulitnya kok tebel banget, mana kayak gitu ya. Di bekas kulitnya itu, karena itu kayak mangkok gitu ya, ditaruhin air terus katanya diminum dari situ. Pernah nyoba, sama aja tuh kayaknya ya. Kalau kata Pak Junaidi sih lebih enak mabuk durian. Lagi musim ini Pak, jadi kalau main ke sawahan atau main ke Wonosalam kayaknya cocok banget ya untuk war durian. Selanjutnya Suruh Jakarta, saya juga ingin menyampaikan bahwasannya di Malang ini lagi ramai juga diperbincangkan pada hari Rabu ini tadi, adanya fenomena air sungai Brantas di sekitaran kawasan Margosono Kota Malang yang warnanya itu berubah warna ungu gelap. Akhirnya warga bertanya-tanya, kira-kira warna ungu gelap ini apa? DLH Kota Malang bersama dengan Perum Jasa Tirta 1 itu tengah menyelidiki dugaan pencemaran dan sumber pencemarannya itu dari mana. Petugas DLH Kota Malang bergerak cepat menyisir jalur drainase di sepanjang kawasan itu. Ada sebanyak 12 industri yang memiliki saluran pembuangan yang mengarah ke Sungai Brantas masuk dalam radar pemeriksaan intensif guna membongkar asal-usul cairan pekat itu. PLT Kepala DLH Kota Malang, Gamali Raymond Hatigoran, menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan penyisiran menyeluruh di lapangan. Namun DLH enggan terburu-buru menunjuk pihak tertentu yang diduga melakukan pencemaran. Dugaan awal mengarah pada aktivitas industri yang mengandalkan zat pewarna pekat dalam proses produksinya. Sektor pengolahan kulit menjadi salah satu terduga kuat yang berada dalam pengawasan petugas, mengingat karakter limbahnya yang kerap menggunakan pewarna sintetis ya. Meskipun fenomena perubahan warna air sempat terlihat cukup pekat, saat sidak di lapangan, hasil penelusuran awal menunjukkan kondisi air belum dalam tingkat kritis yang membahayakan ekosistem secara langsung. Kadar ilmiah yang masuk ke sungai diklaim masih berada di kisaran ambang batas baku mutu. Demi memastikan kandungan kimia serta dampak pasti dari limbah ungu misterius itu, DLH Kota Malang menerjunkan tim untuk mengambil sampel air sungai. Sampel itu kini tengah diuji secara klinis di laboratorium dengan hasil analisis diperkirakan akan keluar 14 hari ke depan. Pemkot Malang menegaskan tidak akan gegabah melayangkan sanksi sebelum bukti otentik laboratorium terbukti. Menurutnya, setiap industri sejatinya diperbolehkan mengalirkan air sisa proses produksi ke badan air penerima selama telah melalui instalasi penggolongan air limbah yang benar dan memenuhi standar keamanan lingkungan. Ke gatekeeper Intan,
1: katanya Dan Junaidi mabuk durian enak Mbak Is.
0: Lah ini gitu. lagi musim.
1: Enggak dong, kalau musim durian enggak sudah dong. Enggak dong kan
0: ini
1: sudah
0: musim Tan yang di Jombang.
1: Iya, oh yang di itu Wonosalam Jombang. Ya Jombang, oh ya. Gitu saya pikir.
0: Karena
1: yang di
0: kemarin itu banyak yang lagi jual di tepi-tepi jalan, saya kira musim itu.
1: Mm-mm. Oh gitu, saya pikir itu ya kalau di sawahan, kalau sawahan sudah tidak
0: selesai.
1: Bulan ini sudah selesai gitu. Ternyata di Wonosalam Jombang ya. Oh gitu.
0: Tapi nah, ya kurang tahu ya ini maksud kami. Mungkin Suruh Cakra bisa membantu untuk menambahkan update-nya ya.
1: Nanti kalau mabuk durian pusing loh Is ya.
0: Nggak cuma pusing
1: ya,
0: ini ya.
1: Iya, nanti apa ya. Betul sekali, nah ini jangan ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Patrice Bianto, dikirimkan satu video. Lokasi Mengkreng ini Is, terlihat satu video yang dikirimkan, kondisi lalu lintas juga seperti biasa. Jalur Mengkreng kan memang truk dimensi besar ya yang cukup mendominasi. Cuaca juga masih aman saja. Ini arah yang dituju Mojokerto Is, Patrice Bianto. Widianto langsung ditanggapi loh ya, belum musim durian ini katanya.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini loh, warga Mojokerto langsung memberontak, belum musim belum durian.
0: Oke.
1: Okay. Jadi langsung disemprit sama Pak Trisbianto ini loh ya. Kemudian Pak Imam yang ada di wilayah Ngawi ya, tempatnya di Padas Ngawi, menginformasikan cuacanya di sana cukup mendung, gerah gitu ya, namun tidak hujan. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Septi, melintas di jalur Kertosono yang rencananya akan mengarah ke Lengkong, lalu lintas juga masih aman saja, lancar, normal, cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian Mas Putra mengabarkan simpang 4 Guyangan yang arah ke Rejoso ini juga cukup ramai padat-padatnya untuk kendaraan sepeda motor ya yang perlu mendominasi. Cuaca juga diinformasikan cukup bersahabat, Is.
0: Terima kasih informasinya Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001061 untuk Anda berbagi informasi ya. Jangan lupa untuk ditambahkan perkembangan jalur serta info-info menarik, barangkali menambahkan juga terkait dengan durian yang sempat dibahas tadi. Saya kira kalau yang di Wonosalam lagi musim ya, kemarin banyak yang jualan di tepi-tepi jalan. Pernah jalan juga ke Wonosalam, mungkin belum lama sih, sekitar belum ada 1 bulan kayaknya ya, lagi banyak yang panen gitu. Tapi mungkin Anda punya info lebih menarik lagi, boleh ditambahkan ya. Saya tunggu di Gatekeeper, masih ada Danti Danila dan Intan Anggraini.

0: Armada mau dibawa kemana, Suruh Cakra? Kira-kira kemana ya? Dibawa kemana ini? Dibawa ke rumah, dibawa ke kafe, atau mau dibawa ke studio Radio Cakra Krisna? Saya ke gatekeeper Danti.
1: Wah, ini jadi rame ya di kolom komentar WA, apa ya, pesan WhatsApp ya Is ya. Ini banyak yang ikut menanggapi. Ada Bapak Yanto dibawa ke rumah makan ngisi perut yang utama.
0: Gitu. Berarti lapar itu.
1: Lapar. Ini beliau ada di seputaran daerah Pacingan juga. Hujan ungkep, gak ada angin Mbak Is malam hari ini ya. Mas Koping masih mengetik, ini ada video, nanti coba kita dengarkan terlebih dahulu ya. Apakah lagu yang diputar oleh Mbak Is ini juga relate, Mas Kopeng, yang biasanya suka menyimpan kenangan di lagu ya, atau menyimpan memori di lagu. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan Mbak Imam tadi sudah belum Is?
0: Belum.
1: Oh belum ya, ini dari wilayah Kecamatan Padas Ngawi, mau memberikan kabar cuacanya mendung sumuk gak hujan selama bertugas, kata beliau ya, terima kasih. Kemudian ada juga informasi Bapak Tri Isbianto tadi sudah ya mengkereng yang arah Mojokerto. Ini belum musim durian, kata beliau.
0: Oh belum.
1: Iya, ini hati-hati di jalan ya Bapak, jalur ramai, terpantau juga tidak hujan sampai dengan malam hari ini Is.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kalau dibawa ke SPBU berarti Anda bawa kendaraan yang lagi waktunya untuk mengisi BBM Suruh Cakra. Ini kan sudah di akhir bulan ya. Kadangkala untuk di SPBU itu mungkin ada stok yang habis. Anda nanti boleh infokan ya, kira-kira di SPBU mana yang hari ini stok solar atau BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang mungkin sulit untuk didapatkan. Satu informasi dari Anda ini akan sangat bermanfaat untuk sedulur cakra yang lainnya.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR. IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN. Biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar. Biasanya satu bulan satu kadang ya. Nah itu untuk pelanggan bisa ke PLN. Kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya. Nah, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga. Nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data. Nanti secara kumulatif hanya itu bisa

Ya, sedulur di Surabaya ada aksi gerakan sopir truk Jawa Timur GSJT yang memblokir jalan Jagir Wonokromo untuk unjuk rasa di depan kantor Pertamina Patraniaga Jatim Balinus pada hari Rabu sore. Massa aksi mulai tiba dan memarkirkan kendaraan di dua lajur dari simpang Jalan Wonokromo sekitar jam 2.45. Kemudian langsung melanjutkan orasi bergantian, menyampaikan tuntutan soal barcode syarat membeli bahan bakar minyak subsidi yang terblokir. Menurut para sopir truk, ada kesalahan sistem barcode sebagai syarat mendapat solar yang subsidi. Masa

0: Aksi menuntut penghapusan sistem barcode sebagai syarat subsidi agar para pengemudi tidak mengalami kesulitan ketika membeli solar di SPBU. Kalau pantauannya hingga jam 4 sore tadi, orasi bergantian sambil memutar lagu dengan pengeras suara masih berlangsung ya. Belum ada perwakilan yang masuk ke kantor untuk melakukan audiensi. Ke Danti, silakan.
1: Kita terima informasi malam hari ini, Mas Koping. Nah, tadi pulang kerja itu ternyata diminta bantuan oleh rekannya untuk parkir, jaga parkir gitu. Di wilayah Jombang Kota, Jalan Hayam Wuruk 3, belakangnya Stadion Jombang itu loh, Is. Nah, malam hari ini gak ada angin, kata beliau ya. Wow, sumuk ungkep dong berarti. Ada Bapak Tri Isbianto, kalau di Mojokerto itu musim garbis, blewah.
0: Oh, yang seger itu ya, Pak.
1: Waduh,
0: ya.
1: Ini jadi kebayang ya, enaknya minum es garbis.
0: Waduh, ini
1: serasa di
0: saya.
1: Itu bulan Ramadan. Kalau di sini itu adanya setiap momen Ramadan, Is. Jadi kalau lepas dari liburan Ramadan itu jarang sekali dijumpai garbis atau blewah ini.
0: Betul.
1: Ya. Iya, ini ternyata Mojokerto musim garbis. Wah, kalau musim ini harganya murah kah, Bapak, atau berapa ya? Soalnya kalau di sini pada umumnya di bulan Ramadan itu masih di awal bulan itu masih cukup tinggi, per bijinya itu masih sampai 5.000 ke atas. Is, untuk harganya ya.
0: Iya,
1: kalau Mojokerto musim garbis ini harganya berapa? Boleh dong infonya ya, Bapak Tri, kita tunggu. Kemudian kita juga terima tambahan informasi disampaikan oleh Ibu Reni yang ada di wilayah Kota Kediri. Mojoroto informasinya cukup ramai kendaraan pribadi, cuaca juga tidak hujan malam hari ini, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih. Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya nanti juga masih lanjut ya sampai dengan 1 jam ke depan. Anda bisa menambahkan sedulur untuk perkembangan jalur serta informasi menarik dari Anda. 0852 9001061.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda ya. 0852-9001-061 di ruang gatekeeper ada Intan Anggra ini dan ada Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah, nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah.

0: saya Bapak Suharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tretek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, sasaran dari pertigaan Pasar Sapi Anda ke timur, kurang lebih 200 meter, ada di sisi utara jalan.

0: Jam 7 malam lebih 7 menit ya. Saya sapa dulu yang sudah gabung di ruang telepon. Halo.
1: Oke, Mbak. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Kopeng. Lagi di mana, Mas?
1: Ini lagi parkir ini, Mbak.
0: Oh, nanti dalam temen, rangka ya. Apa?
1: Ini parkir itu loh. Dokter Faria, spesialis kandungan.
0: Oh, iya. Yang prakteknya malam gitu ya?
1: Ya, yang prakteknya malam, betul sekali.
0: Oh, iya.
1: Jam 5 sampai jam 9.
0: Jombang atau mana itu, Mas? Jombangnya mana?
1: Jombang Kota, Hayam Wuruk 3, belakang Stadion Jombang ini.
0: Wah, siap-siap. Ya. Oke.
1: Dekat rumah.
0: Oh, alah, iya. Lumayan, Mas. Malam-malam kalau nggak ada aktivitas kan bisa buat aktivitas.
1: Betul sekali.
0: Nah, iya.
1: Nah,
0: daripada kita nanti cuma leyeh-leyeh, kalau ada gerakan ya, tambah sehat toh.
1: Kan enak. Benar sekali itu.
0: Oke.
1: Jombang Kota enggak ada angin belas ini, Pak, malam ini.
0: Gerah ya.
1: Ada angin. Iya, gerah.
0: Tapi beberapa sudah hujan loh, Mas, tadi.
1: Di mana, Pak?
0: Jauh sih, Probolinggo.
1: Oh, dekat Probolinggo, iya ya.
0: Ya. Kemarin Kediri juga sudah hujan.
1: Gitu.
0: Emang kayaknya sih nggak merata ya, Mas ya. Sabar
1: merata,
0: dulu ya.
1: Iya.
0: Berarti gerah ya, walaupun malam hari.
1: Gerah, Mbak, itu sumur kue sampai nggak sampai anu, Mbak, tapi nggak sampai sat. Tuwingin tapi enak kalau mandi naik sumur, Mbak.
0: Oh, yang ini yang sumur biasanya pakai timba itu tuh, Mas?
1: Betul sekali. Ya, sumur kaca itu.
0: Oh,
1: naik sumur.
0: Nggak kering ya, Mas, tapi?
1: Enak. Apa, nggak kering? Aman kok, Jombang Kota.
0: Dalam berarti itu.
1: Tuwingin. Iya, tuh malam ini.
0: Tinggalan orang tua atau?
1: Tinggalan orang tua, betul sekali. Tinggalan orang tua.
0: Nah. Siap. Makasih, Mas, sudah gabung ya.
1: Iya, Mbak, nggih.
0: Selamat beraktivitas, Mas.
1: Nggih, siap.
0: Ada Mas Kopeng ya. Ini tadi aktivitasnya di Jombang saja dalam kota. Enggak ada angin katanya, enggak ada angin sama sekali. Gerah ya berarti. Saya belum mencoba hawa luarnya Radio Cakra ini. Belum keluar sama sekali ya. Jadi enggak tahu hawa-hawa di luar ini seperti apa. Apakah di Nganjuk juga sama seperti di Jombang, kondisinya itu tidak berangin begitu, yakni gerah ya, atau malah cenderung anginnya kenceng walaupun nggak dingin. Karena kan kita tidak bisa dipungkiri kita ini kota angin, Sri Jakarta. Yang di Nganjuk boleh diinfokan ya, kira-kira apakah kondisinya juga hampir sama dengan yang di Jombang. Nanti boleh disampaikan langsung ke gatekeeper kami. Gabung langsung, mau on air boleh. Telepon ya, teleponnya ya di WA gatekeeper. Ada yang belum save mungkin? Yuk di save di 0852 9010 61. Ke Intan.
2: Tadi saya terima telepon off air ya dari Pak Ratno. Jadi beliau salah satu pengguna jalan yang terjebak kepadatannya, Is.
0: Di mana?
2: Imbas adanya pengaspalan jalan
0: yang di
2: Saradan Madiun itu.
0: Oh,
2: lemah
0: sampai malam ya.
2: Iya, ternyata sampai malam juga. Dan antriannya, infonya itu cukup panjang sekali. Karena kebetulan Pak Ratno itu perjalanan dari arah Madiun akan ke Nganjuk. Jadi terjebak kepadatan tadi kurang lebihnya seperempat jam.
0: Oh,
2: gak bergerak sama sekali
0: ya.
2: Biasanya kan bisa bergerak perlahan. Nah itu seperempat jam itu tidak bergerak sama sekali. Jadi macetnya dari Tubusmu baratnya Pasar Saradan. Kemudian mungkin untuk diwaspadai juga bagi pengguna jalan lainnya ya, yang mengarah ke Surabaya ataupun mengarah ke Nganjuk, ini sebelum sampai di Caruban mungkin bisa naik tol saja ya, karena antriannya masih panjang, Iis.
0: Yeah.
2: Kemudian Pak Agu ini juga menginformasikan ada pengaspalan jalan. Jadi sama ini ya informasi yang disampaikan Pak Agu sama Pak Ratno tadi. Ini beliau menyampaikan kondisi jalanan macet panjang yang dari arah timur sampai depan pom bensin Petung. Nah ini jadi disarankan juga sama Pak Agus untuk yang mengarah ke Madiun atau ke Nganjuk itu lewat tol saja, karena hingga malam ini pun antreannya masih panjang sekali, Is. Okay. Jadi untuk pengguna jalan mungkin hindari jalur utama ya, karena mengingat juga antreannya cukup panjang sekali, Is. Kalau saya amati dari video yang dikirimkan Pak Agus ini, kebanyakan truk dimensi besar, jadi antreannya cukup panjang. Terlihat ada 2 km ini ada loh ya, dari video yang dikirimkan oleh Pak Agus. Cuaca juga masih aman saja. Pak Yanto ini mengabarkan simpang 4 Kertosono Nganjuk arah ke Jombang, lalu lintas juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan, yang berarti cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Anda mau ke Madiun, Surujakra, barangkali terburu-buru bisa langsung lewat jalur tol saja ya. Tapi kalau Anda ini lagi nyantai dan gak terburu-buru, serta nanti tujuannya itu juga tidak mengharuskan segera nyampe, bisa lewat jalur arteri saja. Pilihannya dua ya, arteri atau tol. Kalau arteri agak lama karena ada pengaspalan di Saradan, kayaknya dikebut ya ini ya, sampai malam hari. Tapi kalau lah jalur tol, insya Allah aman, turun di Madiun ya. 0852 9000 1061 untuk Anda berbagi informasi.

0: Batasi rasa dari mahal ini, Sedu Cakra yang baru saja saya putarkan ya. Ini Anda mendengarkan lagu ini kalau mungkin bapak-bapak masih cenderung diam saja ya, tidak ikut bernyanyi. Tapi kalau yang sudah ibu-ibu, apalagi lagi suka dengan filmnya, bukan film ya, apa namanya, sinetronnya ya, lagi suka sama sinetronnya, mungkin bisa ikut membaur dengan lagu-lagunya mahal ini tadi. 0852-9001-061 untuk Anda berbagi informasi. Ya, Sedu Cakra, jadi untuk GSJT yang mengancam menginap sampai 2 Oktober jika nanti tidak ada respon dari Pertamina. GSJT ini adalah gerakan sopir truk Jawa Timur yang tadi sore itu unjuk rasa ya, yang sudah berpindah sampai dengan depannya Pertamina. Apabila tidak direspon oleh Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, mereka ini mengancam akan tetap berada di lokasi sampai dengan tanggal 2 Oktober. Subriono selaku koordinator GSJT menuntut Pertamina menyelesaikan persoalan barcode terblokir yang dikeluhkan oleh para sopir truk. Dia berencana bermalam dan menginap dengan memblokir jalan Jakir Wonokromo jika tidak ada respon dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus. Mereka akan nongkrong di sana sampai dengan tanggal 2 Oktober apabila sampai dengan malam hari nanti tidak ada klarifikasi sama sekali. Usai demonstrasi di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, lalu di titik kedua, ia memastikan tidak bergeser ke titik selanjutnya yaitu kantor Gubernur Jawa Timur jika belum direspon Pertamina. Diberitakan sebelumnya, sejak Juni hingga sekarang sudah ada 150 sopir yang barcode-nya terblokir. Akibat pemblokiran, kuota bahan bakar minyak solar subsidi jadi hilang dan tidak bisa dipakai. Usai demo April lalu, kata Supriyono, Pertamina sudah memberikan solusi pelaporan, namun tetap banyak sopir yang kembali terblokir. Sebelumnya pada April lalu, Pertamina itu menyampaikan alasan pemblokiran karena diduga sopir melangsir dan menimbun BBM. Selain soal pemblokiran barcode sopir, ia juga menuntut kejaksaan soal kendaraan towing yang dilarang isi BBM solar di SPBU.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Zuru Jakra, semoga saja untuk demo yang berlangsung di Surabaya segera bisa menemukan titik permasalahan dan juga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya, sehingga tidak sampai panjang sampai 2 Oktober. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri lagi di mana?
1: Ini arah Mojokerto.
0: Oh, arah Mojokerto. Nyampe mana?
1: Jagung.
0: Gimana, Mas?
1: Nyewan. Mojokerto.
0: Oh, Mojokerto. Ya, ya. Habis dari mana ini tadi?
1: Dari Surabaya tadi kecepet demo ya.
0: Loh.
1: Siang tadi. Amin.
0: Akhirnya
1: tawang mobil tawon. Iya, berusaha lewat jalan kecil.
0: Oh, bisa.
1: Bisa akhirnya. Allah guys.
0: Sama terus kendaraan-kendaraan yang lain gimana ya, Mas?
1: Tak tinggal, Mbak, wis enggak. Aku enggak lewat situ lagi.
0: Terakhir jam berapa lewat Surabaya tadi?
1: Habis duhur.
0: Habis duhur.
1: Lama nggak lewat, depan terminal Jombang karena dari dulu kan hancur jalannya ya, mesti lewat kota. Cuma coba lewat jalur situ depan terminal, belum tahu halus sekarang.
0: Oh.
1: Lama nggak halus sampai lampu merah itu taman apa sampai lupa aku. Taman itu loh, yang pokoknya dekat terminal Jombang itu loh. Alus jalan, tapi tidak ditambal itu di aspal ulang, itu alus. Dulu kan hancur gitu, Mbak.
0: Oh, iya. Bagus sekarang ya.
1: Terus depan pihak juga alus, wes. Yang dua arah. Di aspal ulang, jadi ini nggak ditambal-tambal gitu. Ditambal-tambal kan gemblodak.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Normal lagi yang arah itu arah.
0: Dua arah ya. Siap.
1: Tunggu dulu.
0: Yuk. Makasih, Mas, sudah bergabung, Ge.
1: Ge, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo ada Mas Tri Isbianto ya. Sedulur ini tadi yang sempat melintas di Surabaya pas sore hari tadi. Itu juga terjebak kemacetan karena ada aksi demo. Lalu ternyata pas saya cek melalui CCTV di Wonokromo itu demo masih terus berlangsung. Sebenarnya kalau untuk para sopir sudah mulai sudah mulai lirih begitu. Akan tetapi kendaraan-kendaraan truk towing itu masih terus diparkir di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila nanti dari PT Pertamina itu tidak buka suara, mereka akan terus berada di sana sampai dengan 2 Oktober 2026.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Keintan Anggraini.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hendra ya. Ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Kediri Kota. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar, normal. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi kita dapati juga yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi ya. Beliau selaku Kapolsek Warujing Polres Nganjuk ini juga memberikan informasi terkait dengan pengecoran di sekitaran Kepanjen Pace ya Iis ya. Jadi memang dari Kecubung arah Sukomoro itu masih ada pengecoran jalan di sekitar Kepanjennya. Mm-hmm. Kalau untuk kendaraan roda 4 itu masih belum bisa melalui ya, karena dilakukan penutupan secara total. Jadi alternatifnya dari selatan itu daerah Putuk ke barat atau Kenep ya, kemudian dari Kenep itu nanti ke utara tembusnya Laban. Nah dari Laban nanti ke timur, kemudian ketemu arah jalan Sukomoro ke Cubung lagi begitu. Itu untuk jalur alternatifnya untuk kendaraan roda 4 ya. Terlebihnya kalau dari utara tinggal diikuti arah balik tersebut gitu, yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi ya. Kemudian informasi masuk juga kita dapati yang disampaikan oleh Bu Aisyah ini yang ada di wilayah Jombang ya. Jombangnya seputaran Jogoroto, lalu lintas juga masih aman saja, cuacanya juga cukup bersahabat, tidak hujan ya, yang disampaikan oleh Bu Aisyah. Kemudian rekan kita ya, ini tadi Ilham juga menyampaikan untuk SPBU yang ada di salah satu daerah Kertosono. Ini cukup ramai sekali Is, apalagi antrian untuk BBM jenis Pertalite. Ini antrian cukup panjang, apalagi ini dua jalur, jadi dua dispenser ya. Cukup ramai, jadi perlu diwaspadai juga. Nah untuk biosolar itu di Pom Kertosono kosong ya, yang disampaikan oleh Ilham. Jadi untuk Pertalite dan Pertamaknya aman, biosolarnya kosong ya yang ada di Pom Kertosono. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh pendengar baru, belakangnya 7569 atas nama Pak Tris ya. Saradan dari arah barat macet total ini Is, sampai di tanjakan baratnya Saradan. Jadi memang betul ya, untuk malam hari ini masih ada pengaspalan jalan juga. Tadi infonya pengaspalan itu di daerah Lemabang, diatur buka tutup jalan. Jadi memang perlu diwaspadai karena antrian cukup panjang, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Jadi untuk seluruh cakra yang mungkin arah ke Surabaya, kemudian dari arah Madiun juga, ini yang mungkin tergesa-gesa atau terburu-buru sebelum ke Caruban, ini disarankan lewat jalur tol saja ya. Okay. Karena hingga malam hari ini antriannya masih cukup panjang Iis.
0: Ya baik, terima kasih. Antrian masih cukup panjang jalur Saradan Madiun Suruh Jakra, jadi lewat tol kayaknya jadi sebuah pilihan atau sebuah solusi untuk perjalanan Anda malam hari ini.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kepada hati dari Cakrakan. Ada yang sudah gak sabar nginpo kayaknya ya. Danti silahkan. Wah, udah dinyalain aja ya ini tadi. Silakan.
1: Ini tadi, iya, soalnya masih banyak info yang ngantri pengen diudarakan. Gak sabar ya, ya. Ada Bapak Hajir, besok siang itu mau OTW Batu. Iya, okay. Mau refresh soalnya beberapa hari itu di Jakarta dan Semarang terus-menerus kata beliau ya. Siap, ini berarti habis liburan di tempat atau sentranya lumpia, kemudian ganti ke sentranya Stradel.
0: Oh, lumpia itu yang Semarangnya atau Semarang.
1: Iya, okay. Kalau Jakarta apa? Kerak telur ya biasanya. Terima kasih Bapak Hajir, sehat selalu. Salam untuk keluarga, besok kami tunggu ya update-nya bagaimana. Tadi juga sempat ada informasi dari Bapak Tri Isbianto, kalau di wilayah Mojoagung Jombang itu tidak ada penjual durian sama sekali, Is. Karena memang belum musimnya. Kalau musim itu biasanya di pinggir-pinggir jalan di wilayah Mojoagung itu banyak sekali yang jual ya. Iya, itu banyak yang jual. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ada Bapak Hengki. Wah, macet Mbak Saradan Madiun ya. Ini berarti masih imbas pengaspalan jalan ya, Is ya. Harap waspada, hati-hati bagi yang buru-buru bisa pilih jalur alternatif atau pilih melalui jalur tol saja. Karena di jalur arteri antriannya panjang sampai dengan malam hari ini, Iis.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk buah mengkudu yang kaya manfaat juga ada di dalam kandungan.

Ya, Zrujagrah, informasi pemerintah menyetujui usulan DPR untuk memperluas sanksi pidana dalam rancangan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan RUU LLAJ bagi kendaraan bermotor yang mengalami overdimension overloading. Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, mengatakan pihak yang dapat dikenai sanksi pidana tidak hanya pengemudi, tetapi juga pemilik kendaraan korporasi dan pemilik barang. Pemerintah telah menyetujui usulan DPR mengenai ketentuan pidana, yaitu penambahan sanksi pidana serta usulan untuk memperkuat subjek pengenaan tindak pidana kendaraan bermotor yang melebihi muatan atau odol, tidak hanya kepada pengemudi tetapi juga dikenakan kepada pemilik kendaraan. Dalam ketentuan itu, rantai tanggung jawab pidana odol disusun beruntun mulai dari pemilik barang, pemilik kendaraan atau korporasi hingga pengemudi. Pemidanaan juga dilakukan berdasarkan asas una via, yakni seseorang tidak boleh dituntut atau dihukum dua kali atas pelanggaran yang sama. RUU LLAJ turut mengatur mekanisme pemeriksaan dan penindakan terhadap pelanggaran daya angkut dan atau cara pengangkutan barang. Pengawasan itu diwajibkan menggunakan peralatan elektronik untuk mendukung penerapan sanksi pidana. Sementara itu, Saiful Huda, Wakil Ketua Komisi 5 DPR, mengatakan persoalan kendaraan dengan muatan berlebih menjadi salah satu perhatian parlemen dalam pembahasan RUU LLAJ. Saiful menyebut, kata Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan angka kecelakaan di jalan tol masih relatif tinggi setiap tahun. Truk odol menjadi salah satu penyebab terbesar kecelakaan itu. Pada tahun 2022, tercatat itu ada 1.464 kecelakaan di jalan tol yang menyebabkan 688 orang meninggal dunia, 237 orang mengalami luka berat, dan 2.564 luka ringan. Jumlah kecelakaan meningkat pada tahun 2023 menjadi 1.656 kasus. Pada tahun itu, kecelakaan menyebabkan 704 orang meninggal dunia, 285 orang luka berat, dan 2.971 orang luka ringan.

0: Ya, Seru Cakra yang baru saja saya putarkan, komposisi ini menemani aktivitas Anda, terutama yang masih di perjalanan dan menikmati siaran kami. Semoga dapat menghibur dan juga menambah pengetahuan Anda. Berita-berita yang sudah kami suguhkan tadi bisa Anda cek kembali di media sosial serta di website kami. Alamat websitenya Anda tinggal buka Google, lalu ketik saja Cakra Krisna. Nah, di situ nanti sudah keluar websitenya. Bisa dengarkan siaran kami juga dari situ ya. Selain Anda ini tidak perlu mendownload ya, bisa dari situ juga. Anda akses saja. Tapi kalau tidak mau sulit, harus browsing-browsing dulu, Anda bisa download aplikasi streaming radio Cakra Krisna.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

0: Oke, yang sudah bergabung saya sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, segala pendengar Radio TSK. Halo.
0: Nggih, Pak Tris nggih?
1: Siap.
0: Nggih, lagi di mana Pak Tris ini?
1: Alhamdulillah, dari Madiun ke pulang ke Nganjuk. Ini sudah terurai. Penyelesaian untuk aspal sudah selesai.
0: Oh, yang di mana tadi Saradan ya, Pak?
1: Di Saradan tadi.
0: Oh. Iya. Jenengan melintas ini, sudah bersih atau masih ngantri
1: sudah
0: dikit?
1: Sudah bersih. Sudah bersih. Ini udah jalan dikit-dikit pelan-pelan udah terurai semua.
0: Oh.
1: Itu yang dari arah barat maupun dari arah timur.
0: Oke.
1: Ini sudah sampai mau masuk Wilangan.
0: Masuk Wilangan. Iya. Siap-siap. Hambatannya apa, Pak? Apakah hanya pengaspalan yang sore tadi saja atau ada yang lain?
1: Ya cuma pengaspalan sama ada kereta yang lewat juga.
0: Oh, masih aman lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik.
1: Yang penting hati-hati aja di perjalanan itu, rekan-rekan yang ada di jalan.
0: Para
1: kru sopir-sopir itu.
0: Ya, baik.
1: Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas dan selamat istirahat bagi yang sudah istirahat. Oke, selamat sehat semua. Salam buat semua pendengar Radio Krishna.
0: Matur nuwun sudah bergabung Pak Tris. Nah. Hati-hati di jalan, nggih.
1: Siap, sama-sama.
0: Nggih, monggo ada Pak Tris ini tadi ya. Beliau yang dari arah Madiun menuju ke Nganjuk pulang. Nah, ini sudah bersih di Saradan. Pengaspalan sudah selesai. Jadi entah karena selesai karena waktunya sudah malam dan dilanjut besok, atau memang pengerjaannya hanya sebagian itu saja ya. Yang penting untuk di jam 7 malam lebih 55 menit ini sudah terurai ya kepadatan. Jadi ada yang melintas di sana boleh bisa langsung lewat di jalur arteri. Catatannya harus tetap hati-hati.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Zuru Jagra sudah masuk di jam 8 malam ya. Saya geser dulu ke Gatekeeper. Nanti akan dilanjutin Tanangra ini untuk siaran selanjutnya. Masih ada waktu 1 jam ke depan. Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Yang di Saradan sudah clear, bersih. Anda sudah melintas, bisa melintas di sana dengan aman dan nyaman. Tetap berbagi informasi akan kami tunggu. 0852 9001061. Selamat malam.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini jam 8 ya. Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perjalanan Anda seperti apa untuk di jalur utama? Karena mengingat tadi ada satu hal kewaspadaan ya. Lokasi berada di Saradar Madiun, tadi ada pengaspalan jalan sehingga memang beberapa titik antreannya cukup panjang. Beberapa pendengar juga mengeluhkan terkait dengan untuk kepadatan di sana ya, dan juga memberikan saran mungkin yang mengarah ke Surabaya ataupun mengarah ke Madiun itu gunakan ruas tol saja. Perkembangannya seperti apa? 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852 9000 1061. Untuk Anda sedulur Cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Ruko Merah Bondo Wates. Lokasi ada di Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat, kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur, kurang lebihnya 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: 0852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Seluruh Cakra Anda masih bisa terus berkabar ya, update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, arus lalu lintasnya masih aman atau lancar ya, karena beberapa titik tadi perlu diwaspadai. Dan tentunya untuk di malam hari ini Anda akan bergabung dengan teman-teman program Jaring Radio yang menyediakan beberapa informasi dari beberapa daerah.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Warga Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk menemukan struktur sumur tua atau sumur jobong saat menggali tanah di kawasan tepi Sungai Berantas. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Kabupaten Nganjuk atau Kota Sejuk yang bersama Dispora Budpar Nganjuk melakukan pemeriksaan di lokasi pada hari Selasa 29 September 2026. Ketua Kota Sejuk Amin Fuadi menyebut struktur jobong yang ditemukan memiliki ciri yang diduga kuat, merupakan peninggalan era Majapahit. Tiga jobong telah berhasil diangkat, sementara sekitar tiga jobong lainnya diperkirakan masih tertimbun di dalam tanah. Salah satu jobong memiliki tinggi sekitar 63 cm, diameter 80 cm, dan ketebalan dinding sekitar 3 cm. Di sekitar lokasi juga ditemukan pecahan bata kuno yang memperkuat dugaan kawasan tersebut pernah menjadi permukiman masyarakat pada masa lampau. Proses penggalian dan penyelamatan masih dilakukan secara hati-hati untuk mengangkat sisa jobong yang tertimbun. Temuan tersebut selanjutnya direncanakan diamankan dan dilestarikan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, sementara kajian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan usia dan sejarah sumur kuno tersebut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali pada program Jaring Radio bersama saya, Erika Dwi. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Trenggalek berdampak pada jaringan distribusi air bersih milik Perumda Air Minum Tirta Wening. Selengkapnya bersama Ika Linda Krisna FM Trenggalek.
5: Berdasarkan laporan pada Selasa 29 September 2026, pipa distribusi terbakar di dua lokasi yakni kawasan Dilem, Kecamatan Bendungan, dan Pasir Putih, Kecamatan Watulimo. Kondisi tersebut menyebabkan tekanan dan debit air yang diterima sebagian pelanggan menurun. Di kawasan Dilem, pipa yang terbakar merupakan pipa HDPE berdiameter 8 inci pada jalur intake. Kebocoran menyebabkan kehilangan aliran air sekitar 40-50%. Sementara di kawasan Pasir Putih Perigi, pipa yang terbakar berdiameter 3 inci. Gangguan paling terasa bagi pelanggan yang tinggal di wilayah dengan elevasi lebih tinggi karena tekanan air dalam jaringan ikut menurun. Meski demikian, distribusi air tidak sampai terhenti sepenuhnya dan air masih mengalir kepada pelanggan dengan debit yang berkurang. Perumda Air Minum Tirta Wening langsung melakukan pemeriksaan setelah menemukan penurunan aliran air. Kedua titik jaringan yang terbakar berada di kawasan lahan perhutani dan perbaikannya dilakukan pada hari yang sama. Petugas memotong bagian pipa yang terbakar dan menyambungkannya kembali menggunakan repair clamp. Setelah penanganan selesai, jaringan kembali difungsikan. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
4: Jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 berinisial TN 43 tahun dipulangkan ke Kabupaten Madiun pada Selasa 29 September 2026. Selengkapnya bersama Vira Krisne FM Madiun.
6: TN merupakan warga Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, yang menjadi salah satu korban kecelakaan kapal di perairan Masalimbu, Laut Jawa. Pemulangan dilakukan setelah tim Disaster Victim Identification atau DFI memastikan identitas korban. TN diketahui berangkat bersama kakaknya berinisial TH untuk mengantarkan muatan sayuran ke Kalimantan. Keduanya berangkat dari Madiun pada Kamis 10 September 2026 sebelum KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan di perairan Masalembo pada 13 September 2026. Sebelumnya, jenazah TH telah ditemukan pada Jumat 25 September 2026 dan dipulangkan ke Desa Kare pada Sabtu 26 September 2026. Dengan ditemukannya jenazah TN, keluarga kembali menerima kabar duka setelah proses pencarian dan identifikasi berlangsung selama beberapa pekan. Jenazah selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman untuk diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan. Saya Vira melaporkan dari Krisna FM Madiun.
4: Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Bojonegoro terus dimatangkan. Selengkapnya bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
7: Hingga Selasa 29 September 2026, proyek tersebut memasuki tahap persiapan pengadaan dan pembebasan lahan yang ditargetkan berlangsung pada 2027. Sementara pembangunan fisik JLS direncanakan mulai dikerjakan pada 2028. Trase terbaru JLS diperkirakan melintasi 4 kecamatan, yakni Kecamatan Balen, Sukosewu, Kapas, dan Dender, dengan sekitar 16 desa terdampak. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa yang masuk dalam rencana jalur. Untuk akses flyover, sisi barat direncanakan berada di Desa Ngablak, sedangkan sisi timur berada di Desa Kabunan, Kecamatan Balen, termasuk sebagian wilayah Desa Sobontoro. Saat ini Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya detail engineering design atau DED, dokumen pengadaan tanah, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta analisis dampak lalu lintas atau ANDALIN. Studi kelayakan JLS telah rampung pada 2025, sedangkan tahapan lanjutan pada 2026 diarahkan untuk mematangkan desain dan persiapan pengadaan tanah. JLS direncanakan menjadi jalur alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan, khususnya akibat kendaraan bertonase berat. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
4: Dua pemuda diamankan polisi setelah diduga melakukan perusakan rumah dan sejumlah kendaraan warga di Desa Wonokromo, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
8: Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu siang 27 September 2026 dan videonya kemudian viral di media sosial. Polisi yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan dua pemuda berinisial L, 22 tahun, dan R, 26 tahun, yang keduanya berasal dari Mojo Tengah. Peristiwa bermula ketika kedua pemuda tersebut melintas menggunakan mobil di jalan yang sebagian digunakan untuk kegiatan hajatan dan terdapat panggung atau teratak. Kendaraan mereka disebut merasa kurang leluasa melintas hingga salah satu pelaku keluar dari mobil dan marah-marah. Situasi kemudian berujung pada kericuhan dan perusakan rumah serta kendaraan warga. Polisi juga menyebut terdapat satu korban luka dalam kejadian tersebut. Kasubsi Penmas Humas Polres Wonosobo, Aibtu Nanang Wibowo menyebut kedua pemuda tersebut mengaku telah mengonsumsi minuman beralkohol sebelum kejadian. Polisi masih melakukan pendataan terhadap kendaraan dan rumah yang mengalami kerusakan serta mengendalami perkara tersebut. Kedua pelaku kini ditahan di Polres Wonosobo dan dijerat pasal 307 ayat 1 serta pasal 262 ayat 1 Junko pasal 126 KUHP. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
4: Influenza tipe A menjadi perhatian di Kabupaten Nganjuk seiring meningkatnya aktivitas influenza di Indonesia dalam beberapa pekan terakhir. Selengkapnya bersama Siska Krisna FM Nganjuk.
9: Masyarakat diimbau mengenali gejala influenza dan menjaga kebersihan untuk mengurangi resiko penularan. Influenza dapat menyerang saluran pernafasan dan umumnya menimbulkan gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta tubuh terasa lemas. Perhatian lebih perlu diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan orang dengan penyakit penyerta. Kementerian Kesehatan menyebut peningkatan aktivitas influenza pada Agustus hingga September 2026 masih sesuai dengan pola musiman dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Masyarakat diminta segera memeriksakan diri apabila gejala semakin berat, terutama jika mengalami sesak atau kesulitan bernafas, nyeri dada, dehidrasi, tubuh sangat lemas, atau kondisi memburuk setelah sebelumnya sempat membaik. Saya Siska, melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Suara dentuman dari Gunung Semeru kembali terdengar di Kabupaten Lumajang pada Senin malam 28 September 2026 sekitar jam 9 malam. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
10: Dentuman tersebut terekam kamera CCTV BPBD Lumajang di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, bersamaan dengan aktivitas letusan dan kepulan kolom asap di atas kawah Jonggring Saloko. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnugroho, menyebut tidak ada dampak akibat kejadian tersebut. Koordinator Pos Pantau Curah Kobokan Sugiono menyebut, suara dentuman dari Semeru cukup intens, terdengar dalam 2 hingga 3 bulan terakhir. Dentuman umumnya muncul setelah aktivitas letusan mengalami jeda dalam waktu tertentu. Fenomena tersebut tidak serta-merta menunjukkan kondisi Semeru memburuk, sehingga masyarakat diminta tetap mengacu pada hasil pemantauan dan evaluasi instansi berwenang. Gunung Semeru hingga Selasa 29 September 2026 masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat, pengunjung, dan wisatawan dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Warga juga diminta tidak beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai sepanjang Besuk Kobokan karena terdapat potensi perluasan awan panas dan lahar. Masyarakat diimbau tidak panik, namun tetap mengikuti informasi dan rekomendasi keselamatan dari BPBD, Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, serta Badan Geologi atau PVMBG. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Kontingen Kabupaten Brebes resmi dilepas untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi atau Peparprov Jawa Tengah 2026. Selengkapnya bersama Reva Kasihku FM Brebes.
11: Pelepasan kontingen dilakukan pada Selasa 29 September 2026 dengan jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes memberikan dukungan kepada para atlet yang akan bertanding membawa nama daerah. Sekretaris Dindikpora Kabupaten Brebes Untung Sunoto menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyiapkan bonus khusus bagi atlet yang berhasil meraih medali dalam ajang Peparprov 2026. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi sekaligus untuk mendorong semangat para atlet dalam menjalani pertandingan dan meningkatkan prestasi olahraga Kabupaten Brebes. Peparprov Jawa Tengah 2026 menjadi salah satu ajang bagi atlet pelajar penyandang disabilitas untuk berkompetisi dan mengembangkan prestasi di tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten Brebes juga terus memberikan dukungan terhadap pembinaan olahraga, termasuk melalui pemberian bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi sesuai ketentuan yang berlaku. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
4: Ruas Jalan Panglima Sudirman di Kabupaten Pati resmi diberlakukan sistem satu arah selama 24 jam mulai Senin 28 September 2026. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
12: Sebelumnya sistem satu arah hanya berlaku pukul 6.00 hingga 22.00 WIB. Kemudian setelah pukul 22.00 WIB, arus kendaraan kembali dibuka dua arah. Perubahan ini dilakukan karena aktivitas kendaraan pada malam hari masih cukup ramai. Pemberlakuan satu arah sepanjang hari juga mempertimbangkan kepadatan kendaraan dan kondisi parkir di tepi jalan yang dapat mengurangi ruang gerak kendaraan. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati menilai perubahan arus menjadi dua arah setelah pukul 22.00 WIB berpotensi menimbulkan hambatan lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Karena itu, pengaturan satu arah diterapkan secara penuh untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Sistem satu arah tersebut berlaku pada ruas jalan Panglima Sudirman, mulai dari sisi barat alun-alun Simpang 5 Pati hingga kawasan Tugu Bandeng Kecil. Untuk mendukung penerapan aturan baru, Disupati telah memasang sejumlah rambu tambahan di beberapa titik dan simpangan. Pengendara diminta memperhatikan rambu serta menyesuaikan diri dengan perubahan pola lalu lintas yang kini berlaku sepanjang 24 jam. Puspita Krisna, FM Pati.
4: Kasus dugaan kekerasan terhadap siswa yang dilakukan mantan kepala SMPN 18 Kota Malang berinisial AH kembali menjadi sorotan. Selengkapnya bersama Rizka, Krisna FM Malang.
13: Pada Jumat 25 September 2026, orang tua salah satu siswa melaporkan dugaan penamparan tersebut ke Polresta Malang Kota. Korban berinisial RAF 15 tahun disebut ditampar sebanyak 4 kali dan dipukul dengan tangan mengepal 1 kali terkait persoalan seragam sekolah. Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian Polda Jawa Timur. Pada Sabtu 26 September 2026, tim Polda Jatim bersama unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Malang Kota, Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial mengunjungi para korban untuk memberikan pendampingan. Polisi juga masih mengidentifikasi kemungkinan adanya korban lain. Sementara pemeriksaan terhadap saksi dan korban terus dilakukan termasuk visum medis. Pada Selasa 29 September 2026, kasus ini turut dikaitkan dengan predikat Kota Malang sebagai kota pendidikan dan kota layak anak. Ketua Dewan Pakar LPAI Seto Mulyadi atau Kak Seto mendorong evaluasi terhadap lingkungan pendidikan agar sekolah menjadi ruang yang aman bagi siswa. Sementara itu, proses hukum terhadap mantan kepala sekolah masih berjalan dan polisi belum menyimpulkan jumlah keseluruhan korban. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Dusun Selising, Desa Jembayan Tengah, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Minggu 27 September 2026. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
14: Kebakaran melanda lahan sekitar 2 hektar. Informasi kebakaran diterima petugas sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Kemudian personel Polsek Loakulu bersama Koramil, pemerintah desa, BPBD Kukar, Damkar, relawan dan warga langsung menuju lokasi yang berjarak sekitar 10 km dari Mapolsek. Proses pemadaman menghadapi medan berbukit dan akses yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4, sehingga petugas harus berjalan kaki menuju titik api. Angin yang cukup kencang dan terbatasnya sumber air turut menyulitkan penanganan. Sebanyak 7 personel BPBD Kukar, 5 personel Damkar Loakulu, 7 relawan Bala Karcana Wani Hangit Jembayan Tengah, 5 relawan Dambalo Janan, personel TNI Polri, 2 unit truk tangki air, serta masyarakat dikerahkan untuk memadamkan dan mengendalikan api. Api yang sangat membesar akhirnya berhasil dikendalikan. Namun, petugas tetap melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali bara api. Kebakaran diduga bermula dari pembakaran sampah yang kemudian merambat ke lahan kering. Tetapi, penyebab pastinya masih didalami. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material yang dilaporkan, sementara kondisi di sekitar lokasi hingga penanganan terakhir terpantau aman dan kondusif. Saya Tata melaporkan dari Krisna Loakulu, Kalimantan Timur.
4: Kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya berhasil dipadamkan di kota Samarinda masih perlu diwaspadai. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
15: Kondisi cuaca yang panas dan vegetasi berupa rumput kering membuat bara api berpotensi kembali menyala. meskipun kobaran di permukaan sudah berhasil dipadamkan. Kondisi ini membuat petugas perlu melakukan pemantauan setelah proses pemadaman. Rumput dan vegetasi yang mengering menjadi bahan yang mudah terbakar, terutama ketika kondisi cuaca panas dan kelembapannya rendah. Bara yang masih tersisa dapat kembali memicu api ketika mendapatkan kondisi yang mendukung. BMKG juga menjelaskan bahwa tingkat kekeringan bahan bakar ringan seperti alang-alang, dedaunan, dan vegetasi kering menjadi salah satu indikator penting dalam melihat potensi karhutla. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di sekitar lahan yang dipenuhi rumput atau vegetasi kering. Pemantauan tetap diperlukan setelah api dinyatakan padam untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
4: Kabupaten Pacitan diprediksi mengalami musim kemarau lebih panjang karena awal musim hujan 2026 dan 2027 diperkirakan mundur sekitar 2 bulan. Selengkapnya bersama Ratih Hanggraini, Krisna FM Pacitan.
16: Berdasarkan rilis BMKG yang disampaikan pada 22 September 2026, wilayah Pacitan diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Khususnya dasarian ketiga. Kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat yang berlangsung bersamaan dengan fase positif Indian Ocean Dipole atau IOD. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan, Erwin Andriatmoko, menyebut wilayah Pacitan yang masuk zona musim 276 dan 277 menunjukkan perkiraan awal musim hujan pada akhir Desember. Meski datang lebih lambat, sifat musim hujan diperkirakan berada dalam kategori normal. Curah hujan diprediksi mulai meningkat cukup tinggi pada Januari hingga Maret 2027. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Februari untuk sebagian kecil wilayah dan Maret 2027 untuk sebagian besar wilayah Pacitan. Menghadapi potensi kemarau yang lebih panjang, masyarakat Pacitan diimbau menghemat penggunaan air bersih dan mengantisipasi kemungkinan kekeringan lanjutan. Kondisi kering juga perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG sendiri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan karhutla, terutama pada September hingga Oktober 2026. Ratih Anggraini, Krisna FM.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Petang kali ini saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Besok di hari Kamis 1 Oktober 2026 akan ada pemadaman listrik sementara untuk di ULP Kertosono ya, jam 8:30 pagi sampai dengan jam 10:30 siang. Wilayah yang terdampak Balai Desa Pelem, Jalan Surabaya, Jalan Sawo, Jalan Apel, Jalan Kueni, Jalan Diponegoro, Jalan Gotong Royong, Kantor BRI, KUA Kertosono, SMP 2 Kertosono dan sekitarnya. Besok ada pengerjaan pemeliharaan trafo distribusi sehingga mengharuskan untuk padam sementara. Seluruh cakra yang ada di lokasi yang saya sebutkan tadi, besok bisa bersiap karena padam dari mulai jam 8:30 sampai dengan jam 10:30 siang. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Perum Bulog Cabang Bojonegoro menyiapkan ada 200 ton beras premium untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat. Beras tersebut akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan penjualan. Jadi di mana menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan pasar. Pasokan ini ditujukan untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bojonegoro yang meliputi Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Umar Said juga menyampaikan bahwa langkah tersebut dilakukan di tengah harga bahan baku gabah yang masih cukup tinggi. Bulog berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan bahan baku, harga jual, dan daya serap pasar, sekaligus terus memantau kondisi kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain menyiapkan stok, Bulog Bojonegoro bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, jaringan retail, pelaku usaha pangan, dan pihak terkait juga memantau harga serta distribusi beras. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan dan memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Jam 8 malam lebih 42 menit ya, kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana sedulur cakra, kondisi jalanan jalur utama, jalur arteri, jalur dalam kota ya, untuk di malam hari ini. Karena mengingat tadi beberapa titik tentunya juga perlu diwaspadai, salah satunya ada perbaikan jalan di seputaran Lemah Bang Saradan Madiun ya. Dan tadi juga disampaikan untuk pengaspalan sudah selesai ya, kurang lebihnya jam 7 lebih 55 menit, sehingga arus lalu lintas juga sudah mulai kembali normal. Anda yang melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa memberikan informasi ke kami melalui 0852 9000 1061.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Stok BBM di daerah Anda bagaimana, Seluruh Cakra? Karena tadi mengingat untuk di wilayah Kertosono ya, SPBU yang ada di wilayah Kertosono tadi untuk biosolar itu informasinya kosong. Namun untuk Pertalite dan Pertamax juga masih aman saja. Tapi beberapa pendengar tadi menyampaikan dan menyoroti untuk antrian Pertalite malam hari juga masih cukup panjang ya. Nah, untuk di daerah Anda sendiri seperti apa? Apakah juga serupa sama? Anda bisa sampaikan untuk lokasinya berada di mana? 0852 9000 1061.

Si Puncak Batu Tulis berada di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jalur pendakian tersebut cukup ekstrim dan terkenal dengan tanjakan curam. Jalur tersebut sering dilalui pendakian secara sembunyi-sembunyi melalui kawasan Percet, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Polisi mengevakuasi mereka karena pendakian di kawasan itu masih dilarang terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan. 7 pendaki telah dibawa turun, sementara 2 lainnya masih berada di pos 4. Evakuasi dilakukan Polsek Wagir bersama petugas gabungan, tenaga medis, perhutani, Basarnas, dan relawan pada Selasa malam. 2 pendaki yang masih berada di pos 4 adalah berinisial D yang berumur 40 tahun dan ayahnya K yang berumur 60 tahun, warga desa Banjar Arum, Kecamatan Singosari. Dia dilaporkan mengalami sakit perut dan sesak nafas serta memiliki riwayat penyakit jantung. Sementara itu K dalam kondisi sehat dan memilih tetap mendampingi anaknya. 7 pendaki lainnya tiba di posko pendakian Mandiri Merkusi sekitar jam 6 petang lebih 15 menit. Mereka langsung diperiksa tim medis Puskesmas Wagir dan hasilnya seluruhnya dalam kondisi sehat. Kasih Humas Polres Malang AKP Budiono mengatakan, evakuasi 2 pendaki di pos 4 tidak bisa dilakukan sembarangan. Pada malam hari, kawasan berkabut dan masih terdapat asap sisa kebakaran hutan. Tim gabungan kemudian menyiapkan evakuasi lanjutan. Relawan disiapkan membawa logistik, tandu, dan obat-obatan ke pos 4.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candilor Nganjuk. Tumpukan bata yang menyerupai bentuk kerucut menjulang tinggi ke selatan Jalan Panglima Sudirman, Desa Candirejo, Kecamatan Leceret, Kabupaten Nganjuk. Jika dilihat sekilas dari kejauhan, tumpukan batu bata itu terlihat seperti tumpukan batu bata merah yang terbengkalai, lama tidak digunakan. Namun, jika kita melihat dari dekat, dipastikan keliru, sebab tumpukan bata ini merupakan bangunan candi yang kondisinya sudah rusak parah. Oleh warga setempat, candi ini dinamai Candi Boto karena bangunannya berupa tumpukan batu bata. Nama lain Candi Boto ialah Candi Lor. Candi Lor ini didirikan oleh Raja Pertama Kerajaan Medang atau Mataram Hindu periode Jawa Timur, yaitu Empu Sindok, pada tahun 937 Masehi. Dibangunnya Candi Lor untuk memperingati kemenangan Empu Sindok dalam melawan tentara Melayu. Perang terjadi di sekitaran Anjuk Ladang. Kejadian perang antara 928 sampai 929 Masehi. Pada peperangan itu, warga sipil Anjuk Ladang membantu Empu Sindok. Hasilnya Empu Sindok pun berhasil mengalahkan tentara Melayu tersebut. Lalu Empu Sindok membangun Wangsa Isyana di Taman. 80 tahun kemudian, Empu Sindok memindah pusat pemerintahan dari Tamlang ke Watu Galuh. Baik Tamlang maupun Watu Galuh berada di timur Sungai Brantas, diyakini masuk wilayah Jombang. Empu Sindok juga memerintah agar dibangun Candi Lor di Anjuk Ladang. Sekarang masuk Desa Candirejo, Nganjuk. Diperkirakan kompleks candi yang dibangun luasnya mencapai 82 sampai 92 hektar. Namun, kini bagian dari Candi Lor tinggal bangunan inti candi. Itupun bangunannya sudah rusak berat. Bangunan dari bata merah masih berdiri karena ditopang akar pohon kepuh besar. Pohon itu berada di atas candi. Akar pohon inilah yang menjalar dan mencengkeram bagian selatan badan candi.

106,1 Radio Cakra Krishna untuk di malam hari ini ya. Beberapa informasi yang kita dapati tadi sempat ada kepadatan dan kewaspadaan wilayah Saradan Madiun ya, jalur utama tadi ada pengaspalan jalan sehingga diatur buka tutup dari arah timur maupun dari arah barat, tentunya itu tadi juga cukup panjang antriannya. Namun tadi sekitar jam 7 lebih alhamdulillah sudah selesai sehingga untuk lalu lintas juga sudah kembali normal. Baik, seluruh cakra, waktu tidak terasa ya. Untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Nanggraini dan Danti Danila serta Is Atin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya di Rabu malam kali ini. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya itu enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun, sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Sudah lama sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapten Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krisna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wulingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wakian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, pala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu ibu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester dan CA. Telah satu paket. Ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dulu.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merencanakan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Yang pertama, teman-teman sekalian, doa itu adalah harapan terindah yang kita mohonkan kepada Allah dari satu keinginan yang diharapkan terwujud. Ya, apa saja yang dimohonkan, kadang-kadang ada kaitan dengan kebutuhan keluarga, ada dengan pekerjaan, ada dengan lingkungan kehidupan, dan doa menunjuk bahwa kita itu lemah. Itu poinnya. Kita itu lemah, kita butuh pertolongan, dan kita punya Tuhan. Karena itu Allah sangat tidak suka kalau ada hamba yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sungguh orang yang menyimpulkan bahwa dia itu cukup hebat sehingga tidak mau berdoa, maka nanti diberikan oleh Allah satu tantangan untuk selamat dari neraka jahanam saat kembali ke akhirat kelak. Kalau memang kamu hebat, gak butuh doa, ya kamu silahkan lepaskan diri dari ancaman neraka jahanam itu. Nah, dengan berdoa menunjukkan kita lemah. Dengan berdoa menunjukkan kita tidak bisa menguasai segalanya. Jadi kalaupun menata pekerjaan, tidak harus menguasai semuanya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan segala hal harus kita kuasai. Apa yang kita bisa optimalkan, jadikan itu sebagai titik fokusnya, yang lainnya melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam berdoa itu nanti ada beberapa etika, adab yang kalau kita kerjakan dengan adab itu mempercepat terkabulnya doa. Sama kayak anak minta ke orang tua, dengan adab kan lebih cepat diberikan dibandingkan dengan sekedar meminta tanpa adab. Yang ada malah orang tua bisa merespon dengan respon yang tidak diharapkan. Maka yang pertama, adab itu ada yang terkait waktu. Kedua, ada yang terkait tempat. Ketiga, ada yang terkait dengan keadaan. Misal, terkait dengan waktu, doa yang dipanjatkan di pertengahan malam itu berbeda waktunya dengan yang dipanjatkan dalam keadaan siang. Nah, kehusuannya pun akan lain. Jadi kalau teman-teman buka Quran surah ke-73 Al-Muzammil di ayat yang ke-6. Ya, apalagi ini dipanjatkan dalam keadaan tahajud misalnya. Itu sentuhan ke hatinya lain. Innana syi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwa mukila. Sungguh bangun malam itu supaya kita bisa bermunajat, itu keheningan malam bisa mengantarkan kekhusyuan pada permohonan kita sehingga menyentuh kepada jiwa. Karena gangguannya enggak banyak. Makanya tahajud itu kenapa utama walaupun sholat sunnah, karena memang malam ini kita bisa melepaskan dari kepenatan dunia, menghilangkan dari berbagai macam perhatian yang memungkinkan kita tidak khusyuk dalam ibadah. Kalau siang kan yang lihat banyak, ya kan? Ya kalau ke masjid lagi sendirian khusyuk, begitu banyak orang makin meningkat, gitu kan? Nah kalau malam siapa yang mau perhatikan? Riaknya tipis, ya. Kemudian sum'ah pengen didengar orang juga tipis karena nggak semua orang bangun. Nah, makanya kalau ada masalah yang urgent ya, teman-teman yang ibu ataupun teman-teman yang ikhwan, biasakan bangun malam. Minta sama Allah. Ya, waktu yang paling enak itu kalau sekarang subuh misalnya jam 4.44 lah ya, kurang lebih gitu ya. 4.44. Misal Anda bisa bangun dari 3:30 jam 4 gitu. Nah, 4 ke 4:30 itu namanya waktu sahar. Waktu sahar itu waktu paling bagus-bagusnya untuk istighfar dan berdoa. Ya, di situ ada petunjuknya di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada kebiasaan satu keluarga itu orang-orang yang menghidupkan waktu akhir malam menjelang subuh dengan istighfar, mengoreksi diri. Bisa dilakukan dengan keluarga kompak. Ya, misalnya habis tahajud, walaupun tidak harus panjang-panjang, tidak harus banyak rokaatnya. Misal cukup 2 rokaat, setelah itu witirnya 1 rokaat misalnya. Jangan paksakan yang tinggi-tinggi dulu sampai Al-Baqarah rokaat pertama misalnya kan. Baik, atau seterusnya. Cukup misalnya yang pertama Al-Falaq, rokaat kedua An-Nas, nanti witirnya Al-Ikhlas. Ya, itu untuk memulai. Nanti kalau sudah rasanya makin enak, tingkat lagi 4 rokaat, suratnya tambah. Nah, poinnya adalah kadang-kadang suka lupa, habis tahajud selesai begitu saja. Tidak. Sunnah yang kedua istighfar. Astagfirullahaladzim, kan? Astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu agak panjang. Tapi kalau mau detil, dengan fikih Qur'annya, mulai dari suami, ya kan? Minta maaf sama istri. Sayang, aku mohon maaf kalau selama ini belum jadi suami yang baik. Kadang tidak mengerti keadaan kamu, kadang aku memaksakan yang bukan di luar kemampuanmu. Aku minta maaf kalau saatnya mesti kembali kepada Allah, ternyata belum baik di hadapan Allah. Terus istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni saya. Ampuni saya. Respon sama istri, bang, aku juga mohon maaf selama ini belum jadi istri yang baik, sering ngeluh sama kamu, kadang-kadang tidak jujur. Dia minta, ya Allah ampuni kami. Nah itu saat bersama-sama, ya Allah ampuni kami, itu rasanya lain ke hati. Nah itulah sakinah yang mempercepat itu datang. Ya beda ketika sendiri, nah itu sifat korektif kolegial, mengoreksi diri dengan bersama-sama dalam konteks berkeluarga, itu diajarkan di Al-Quran. Apalagi ada anak misalnya, tuh si kakak bilang ikut tahajud malam, mama, papa, aku minta maaf selama ini belum jadi anak yang baik, selama ini sering nyakitin mama, papa. Itu semua istighfar, ya Allah ampuni kamu, ya Allah sayangi kamu, ya Allah. Itu kalau bisa dibiasakan, apalagi tiap malam bisa sholat dan demikian, itu keluarga terjaga dalam keharmonian. Keluarga terjaga dalam keharmonisan. Selalu harmoni, ketenangan. Dan yang paling indah adalah disitulah saat doa terkabulkan. Ya, ibadi, itu hadis kudsinya, hambaku, kan? Engkau mau minta apa? Engkau mau minta apa? Ya, man istaghfara ghafartulah. Siapa yang istighfar, aku ampuni. Istighfar itu kan mengoreksi diri kita. Artinya mohon maaf, setiap orang kan pasti punya kekurangan. Jadi kalau seorang suami, seorang ayah dengan segala kerendahan hati, dia mengoreksi dirinya, tahu ada potensi kuat untuk berubah. Ketika Allah ampuni, kesalahannya dihilangkan, kesolehannya dimunculkan. Jadi ciri orang yang diampuni itu, perbuatan salahnya hilang, solehnya muncul. Lisan itu kurang baik. Bagaimana diampuni dosa lisan? Berubahlah tampilan lisan ini dengan berkata yang baik dan ditinggalkan yang tidak baik yang sebelumnya dilakukan perbuatan itu. Itu poinnya. Ya. Kita ingin bertobat dari harta yang haram, maka perbuatan yang mengantarkan pada haram jadi hilang, yang halal jadi muncul. Itu tanda penerimaan tobat di hadapan Allah. Terjadi perubahan kebaikan. Nah sama kalau tadi di rumah tangga ada korektif, sifat mengoreksi kepada diri, lalu diampuni oleh Allah yang salah-salah itu, terjadilah perbaikan, kebiasaan yang kurang bagusnya berubah menjadi baik. Itu potensi tertingginya dilakukan pada waktu apa? Pada tahajud, di waktu sahar. Kemudian man sa'ala ya a'ta, siapa yang meminta Allah berikan. Ya, man su'ila a'ta, siapa yang meminta kepada Allah dimintakan kemudian diberikan. Kemudian nah ini poinnya. Perhatikan baik-baik, ini kalimatnya, wa man da'a ajaba, siapa yang berdoa dijawab. Nah, jadi biasakan kalau ingin berdoa bisa diisi dengan istighfar terlebih dahulu. Makanya sebelum kita doa pasca sholat kan istighfar dulu. Istighfar, Allahumma antas salam, kemudian yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru kesananya turunan ada doa kan. Ya, bagaimana minta dalam keadaan kotor? Masih banyak dosa, masih minta gitu kan. Kan secara normal, secara logika juga tidak nyambung. Jadi kita bersihkan dulu, baru kemudian kita memohon kepada Allah. Jadi ini kalau dibiasakan waktu tengah malam, menjelang akhir malam ke subuh, itu waktu yang terbaik untuk berdoa. Di antara yang lain, antara adzan dengan iqamah misalnya, itu waktu. Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat tertentu yang secara spesifik mempercepat terkabulnya doa. Misalnya, ada yang tempatnya itu untuk umum, di Mekah, area Ka'bah, kan? Multazam, Raudhah. Tapi kan gak semua kita bisa ke sana. Karena itu apa yang bisa kita lakukan? Masjid. Ya. Ini yang teman-teman yang laki-laki ya, ada kebiasaan di sahabat Nabi itu diajarin sama Nabi, kalau mau beraktivitas ke masjid dulu. Oke? Mereka berangkat dari masjid, setelah subuh, salat syuruk, dah punya agenda. Jadi agenda itu disiapkan dari malam. Besok mau ngerjakan apa, dirapikan, nah subuh berangkat ke masjid, membawa agenda itu yang sudah kita pahami. Nanti dalam sholat, kita minta sama Allah. Dalam sujud, kita belajar di pertemuan lalu, dihadirkan, ya, dalam hati kita minta dimudahkan, minta dibantu, minta dibimbing, minta ditolong. Baik, nanti pulang, menariknya diajarkannya ke masjid dulu sebelum ke rumah. Coba teman-teman bisa praktekkan ya, kalau nanti dari kantor sebelum nyampe rumah, singgah di masjid dulu. Ambil wudu, sholat 2 rakaat, pulang. Itu auranya akan beda dibandingkan langsung dari kantor ke rumah. Gak percaya silakan. Di masjid itu auranya ada aura ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Jadi pulang nyampe rumah itu yang didapatkan oleh keluarga aura kedamaian. Dan itu yang dibutuhkan. Dibandingkan dengan macet di jalan, di kantor banyak persoalan, ketika ke rumah melihat anak yang sudah nunggu seakan jadi beban. Jadi masalah. Ya kan? Pusingnya dibawa ke rumah kan? Beda dengan Anda sholat 2 rakaat, setelah itu berdoa, ya Allah aku sudah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, sekarang aku bertawakal hasilnya dari apa yang telah Engkau janjikan. Pulang ke rumah, ketemu anak, semuanya senang. Dia menunggu, ada yang bikin gambar, ada yang macam-macam. Dan ingat ya, Anda sehebat apapun di kantor, yang dibutuhkan oleh anak dan istri di rumah adalah sosok ayah dan suami. Bukan seorang direktur, bukan seorang manajer, atau seorang ahli apapun. Saya jadi ustadz, jadi kiai, sampai hari ini alim misalnya disebut oleh orang syekh di luar, sampai ke rumah gak pernah anak saya menyebut dengan nama itu. Assalamualaikum kiai, gak ada ulang. Ini bikin ayahnya kok. Ya, ini bikin ayahnya, assalamualaikum ustadz, gak ada. Tunggu sampai malam pun, buya, main kuda yuk. Ya, masih main petak umpet, main kuda-kudaan, dan mereka menggambar, kadang bikin karya berjam-jam cuma pengen dilihatkan pada ayahnya. Lantas siapa Anda yang kemudian direktur di perusahaan? Nyampe ke rumah pengen jadi direktur juga. Terus anak ya dengan segala ekspresinya ingin dipersembahkan, lantas tiba-tiba mendapatkan kemarahan yang bukan pada haknya. Nah ini ada bagian tertentu yang bisa kita dapatkan dari aura masjid. Kalau pengen tarik ke rumah bikin mihrab. Ya masa rumah luas, kamar banyak, gak ada satupun dihususkan untuk ibadah. Ya mihrab itu tempat khusus yang fokusnya untuk ibadah saja. Dibaca Qurannya di situ, ngajinya di situ, sholatnya di situ. Tapi dunia keluar. Oke, okay? Termasuk bikin status, cipdik lagi di mihrab jangan ganggu ya. Nah, ini keluar dulu tuh. Ya, jangan dipakai, makan, minum, keluar. Mihrab itu tempat yang disebut spesifik dalam Quran. Dia punya 2 keistimewaan. Mempercepat terkabulnya doa, mendatangkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya, itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Ya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Poinnya, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Poinnya, innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Jadi kalau punya mihrab, makanya kenapa imam mimpinnya di mihrab? Kan tempat imam ngimamin di masjid mihrab kan? Karena memang di tempat itulah cepat terkabulnya doa, imam mewakili pemohon doa dari makmum. Untuk itu ada kualifikasi imam yang tidak sama dengan makmum. Imam di kantor tidak sama dengan imam di masjid. Jadi jangan paksakan jadi imam di kantor pengen setara di masjid. Fikihnya beda, ruang dan waktunya tidak sama. Kualifikasinya tidak serupa. Pelajari boleh, kalau sudah paham boleh dilakukan. Saya pernah mimpin pesantren di Jakarta, di Lebak Bulus. Itu di situ lingkaran ada para pejabat di satu instansi. Karena jadi pejabat di kantor, pengen jadi pejabat di masjid. Jadi motivasi yang bagus, pengen jadi imam dan memaksa jadi imam. Bilang bagus, kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid. Ya, tapi ternyata bacaan bermasalah. Maka ketika diingatkan oleh santri, jawabannya juga bagus, mengesankan. Justru kami jadi imam untuk dibenarkan bacaannya. Saya datang kan, Pak, bagus sekali, Pak, luar biasa. Kapan lagi ada pejabat mau jadi imam di masjid? Masya Allah. Tapi begini, supaya bacaannya benar dan bagus, dan kehormatan Bapak pun jadi istimewa saat jadi imam, saya tawarkan begini. Nanti sebelum Bapak ngimami, saya tugaskan santri untuk mendengar bacaan Bapak. Kalau baik ditetapkan, kalau kurang dikoreksi. Tapi tidak menurunkan status Bapak jadi imam. Bapak tetap imam, zuhur dan asar. Kan tidak dikoreksi. Kan? Yang penting bagi pejabat kan gak turun jabatan. Kan? Bapak tetap imam. Tetap imam tapi zuhur dan asar. Tapi kalau ingin subuh, maghrib dan isya, Bapak dengarkan dulu santri koreksi. Nah dalam rangka koreksi itu, saya pimpin dengan yang lain. Oh sepakat Ustaz. Yang penting kan gak turun jabatan. Ya kan? Nah setelah berlangsung dipimpin terasa bagus, nyaman. Akhirnya kita tawari, Pak silakan. Oh enggak, udah ini aja. Bagus kok. Ya kan? Nah, jadi kadang-kadang ada pola komunikasi hikmah itu tidak harus selalu marah. Orang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Ya, maka di rumah bikin Walaupun tidak harus satu ruangan, sehamparan sejadah, kita bisa sholat, kita bisa minta. Nah, itu mempercepat terkabulnya doa. Jadi tempat sudah, kemudian waktu juga sudah, ya kan? Nah, yang ketiga adalah kondisi. Kondisi itu biasanya berkumpulnya orang-orang saleh saat pengajian, ya. Hadisnya ada di riwayat Ibnu Majah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Paham? Tidak. Siapapun yang menginvestasikan, meluangkan waktu, tenaganya, kesibukannya, dan dia arahkan satu bagian waktunya untuk belajar agama, walaupun dia cuma ngaji satu ayat, satu hadis, itu Allah perintahkan pada malaikat, catat semua investasi, waktu, tenaga, keringatnya untuk dilipat gandakan pahala demi meringankan langkahnya menuju surga. Oke? Jadi ini gak mudah. Wa innal malaikata, dan berikan satu tambahan saat dia mulai berangkat, tapi niatnya memang spesifik untuk belajar. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepada orang ini sampai dia pulang kembali. Nah, di antara makna ridhonya malaikat itu, di antara maknanya mengaminkan doa yang dimohonkan. Itu teman-teman, saya yakin sekali banyak yang punya harapan pengen ini dan itu, dari sejak berangkat tuh isi dengan doa. Oke? Di jalan, belum datang isi dengan doa. Selesai kita berdoa, pulang. Nah, di antara doa itu ada yang sifatnya umum, ada yang mungkin sifatnya spesifik. Hadirkan tuh. Ya, karena malaikat mengaminkan. Karena itu malaikat sifatnya ghaib, enggak nampak. Kalau nampak kan masalah. Ya Allah, mohon malaikat samping, kenapa John? Bapak siapa? Malaikat maut. Enggak jadi kita doa balik. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Alhamdulillah tiga ini tergabungkan. Tempatnya baik, tempat orang menghafal Quran, rumah Quran, dalam keadaan yang baik, dan insya Allah dengan orang-orang yang baik. Saya sebetulnya banyak merangkan hampir 20 menit, hanya ingin mengembalikan ke awal. Apa bagian awal tadi? Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, dengan orang-orang yang baik, insya Allah mengantarkan dengan doa kita dan merubah kita menjadi orang.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini, ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan-kiri jalan, sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama. Jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pandansa. Pertempuran Ambarawa. Sejarah pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan tentara keamanan rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Selamat pagi sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini 1 Oktober 2026,

Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Di awal bulan membawa semangat baru bersama saya pagi hari ini Danti Danila. Gatekeeper ada Intan Agraini dan juga Ilham Aditya siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berkabar melalui nomor 0852 9001061.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Jagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda di Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro, yang berlokasi di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Sedulur Cakra, setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengenang kembali pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Peringatan ini juga menjadi pengingat atas sejarah perjuangan dalam mempertahankan Pancasila, serta menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, menghargai keberagaman, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai gotong royong, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 ini, masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semangat menjaga persatuan dan menghormati perbedaan menjadi tanggung jawab bersama agar Pancasila tetap menjadi landasan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Cek informasi ke Intan dulu.
1: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Aditya ya, Danti, ini tadi ya. Jadi sebelum kita opening itu Mas Aditya sudah memberikan informasi
0: di sekitar
1: jam 5 ya. Luar biasa sekali. Ini menginformasikan pagi kali ini kondisi Jalan Raya Nasional Madun Caruban. Nah, itu memang perlu diwaspadai karena memang beberapa titik itu ada yang bergelombang dan ada yang sedikit berlubang.
0: Okay.
1: Gitu. Padahal ini kan jalur utama ya, nanti ya. Kemudian juga tidak ditambahkan ya, tapi ya untuk cuacanya di sana seperti apa. Namun terima kasih untuk informasinya. Kemudian Mas Sofian mengabarkan pagi kali ini aktivitas yang dilakukan perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung, melintas di seputaran Ngerogo Kediri. Lalu lintasnya untuk pagi kali ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Patris Bianto juga pagi kali ini sudah pantau 106,1 Radio Cakra Krishna. Nah, ini selamat Hari Kesaktian Pancasila.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Patris Bianto ya, luar biasa sekali. Karena kemarin hari G30 SPKI ya, 30 September. Kemudian
0: betul,
1: hari ini disusul Hari Kesaktian Pancasila di mana tanggal 1 Oktober 2026. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Widodo, aktivitas perjalanan sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga diinformasikan juga masih aman saja. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Heru, melintas di jalur utama Wilangan Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah, Danti.
0: Terima kasih Intan. Selanjutnya Ilham Adidia.
2: Informasi masuk dari Mas Danu, ini sedang melintas dari arah Kertosono ke Mbaron. Tidak ada hambatan dan perjalanan masih tidak terlalu ramai, sepi, belum ada siswa yang berangkat sekolah nanti. Nah, jadi tidak ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai. Terus lanjut informasi masuk lagi dari Bu Nita, ini perjalanan dari Purwasri ke Kertosono. Sekarang melintas di Simpang Mengkreng, juga menginformasikan bahwa arus kendaraan tidak terlalu ramai dan cenderung sepi karena masih pagi dengan cuaca yang sangat bersahabat. Satu lagi informasi masuk dari Bu Intan.
0: Oke.
2: Bahwa sedang melakukan perjalanan yang melintas di area Joho, Nganjuk menuju ke Kota Kediri yang sedang melintas di Pasar Ngeringging.
0: Mm-hmm.
2: Tidak terlalu ramai juga dan cuaca sangat bersahabat nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ilham Aditya. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kemarin di akhir bulan kita memperingati G30 SPKI, di mana biasanya kita memberikan simbol mengibarkan bendera setengah tiang. Dan di hari ini, keesokan harinya 1 Oktober, maka benderanya penuh ya, berkibar tinggi sang saka merah putih. Bagaimana, apakah di rumah Anda, di tempat Anda bekerja, di dinas, instansi masing-masing sudah mengibarkan bendera merah putih penuh satu tiang pada hari ini, 1 Oktober, sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM ke kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax Series 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya ini nominalnya ditera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerang cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin self-service juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, itu juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 tadi sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self-service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Ahad Rahedi terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Intan.
1: Informasi kita terima ya, bahwasanya itu kemarin Danti pada Rabu bertepatan di tanggal 30 September 2026 itu adanya aksi unjuk rasa di mana gerakan sopir Jawa Timur ya melakukan aksi unjuk rasa. Jadi ada beberapa masa itu yang mengikuti dan tergabung ya. Dan armada yang ikut antara lain itu di mana ada truk towing, kemudian kol diesel hingga ada truk fuso. Dan tentunya dari teman-teman gerakan sopir se-Jawa Timur itu, jadi sedari kemarin mereka itu bergerak dari kawasan Puspa Agro, Jemundo, kemudian Sidoarjo, itu nanti menuju kawasan Waru dan sejumlah kantor di Surabaya. Tapi tentunya ada beberapa titik yang dituju. Salah satunya itu di Dishub Jawa Timur, kemudian di Pertamina Mor 5 Jatim Balinus, lalu kantor Jasar Harja dan kantor Gubernur Jawa Timur. Jadi di mana masalah utamanya yang menjadi tuntutan paling menonjol itu adalah penghapusan barcode untuk pembelian solar bersubsidi. Tadi ada salah satu pendengar juga menyampaikan Patris Bianto ya salah satunya. Nah itu Jagir Wonokromo Surabaya masih diblokir sopir truk untuk melakukan aksi unjuk rasa. Jadi lanjutan kemarin Danti ya. Kemudian ditambahkan juga jalur Balong Bendo Krian Sidoarjo. Nah itu sudah diaspal ulang, jadi sudah mulus. Kemudian ini rencananya untuk aksi unjuk rasa itu informasinya sampai tanggal 2 kalau tuntutan tidak dihiraukan.
0: Baik. Sampai besok ya rencananya.
1: Sampai besok tanggal 2 ya Danti. Jadi memang ada beberapa titik daerah Surabaya itu dilakukan blokade ya dari teman-teman yaitu gerakan sopir Jawa Timur untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tapi informasi yang kita dapati dari sisi Pertamina yaitu Bapak Ahad Rahedi selaku area manager komunikasi relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus itu juga menyampaikan bahwa di mana Pertamina tetap memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM subsidi itu akan berjalan sesuai ketentuan pemerintah. Dan Pertamina juga menyatakan terus memantau stok dan kebutuhan BBM di lapangan begitu. Nah, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, mungkin sedulur cakra yang melintas di jalur tersebut juga bisa mengirimkan dokumentasi ya Danti ya, karena ini tadi disampaikan Pak Tris Bianto memang beberapa titik jalur Jagir Wonokromo ya, maksudnya Surabaya itu juga masih dilakukan penutupan secara total. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Prapto melintas di seputaran Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Hermawan melintas di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Magetan. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah Danti.
0: Terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tahun ini, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan peringatan di berbagai daerah maupun instansi. Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang mengatur pelaksanaan upacara hingga pengibaran bendera merah putih. Upacara tingkat pusat dilaksanakan jam 8 pagi waktu Indonesia Barat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sementara di tingkat daerah, upacara dilaksanakan secara luring mulai jam 8 waktu setempat. Dalam rangkaian peringatan tersebut, masyarakat juga diajak kembali menguatkan nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan, serta menghargai keberagaman sesuai pedoman Kementerian Kebudayaan. Pada 1 Oktober 2026, bendera merah putih dikibarkan satu tiang penuh mulai jam 6 pagi waktu setempat. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk menjaga semangat kebersamaan demi keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Ilham.
1: Informasi masuk dari Mas Bayu yang sedang berada di area ke Kota Kediri menuju ke Nganjuk, sekarang melintas melalui sampai Pace, mengabarkan bahwa laju lalu lintas lancar, tidak ada hambatan yang perlu diwaspadai.
0: Oke.
1: Lanjut masuk informasi dari Mas Dimas yang sekarang berada di Prambon menuju ke arah Warujayeng, melintas di sekitaran Watu Dandang tadi. Kalau kondisi lalu lintas diinformasikan lancar, tidak ada hambatan juga. Satu lagi informasi masuk dari Mbak Gita yang sedang berada di depan Balai Kota Malang, menginformasikan keadaan melintas lancar, tidak ada hambatan, namun perlu diwaspadai ini sudah masuk di jam rawan siswa berlalu lalang di area jalan. Terus satu lagi informasi terakhir dari Mas Joko yang sedang melakukan perjalanan dari arah Kediri Tulungagung, sekarang sampai di Kras, mengabarkan bahwa laju kendaraan juga lancar stabil tanpa ada hambatan danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Hari ini Kamis 1 Oktober 2026, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan tahun ini sudah kami sampaikan sebelumnya, mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Upacara tingkat nasional digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Bersamaan dengan peringatan tersebut, Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur juga dijadwalkan diresmikan setelah menjalani revitalisasi. Museum yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Museum Pengkhianatan PKI ini kini dirancang dengan nama Museum Kesaktian Pancasila untuk memperkuat keterkaitan antara museum dan kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dalam revitalisasi tersebut, tampilan 34 diorama mengalami perubahan secara signifikan. Untuk perubahan diorama, ini dengan menerapkan multimedia dan tata ruang yang lebih modern. Koleksinya menceritakan berbagai peristiwa pemberontakan dan penumpasan PKI di sejumlah daerah di Indonesia. Dengan rentang sejarah mulai tahun 1945 hingga tahun 1974. Museum dijadwalkan mulai dapat dikunjungi kembali pada tanggal 2 Oktober 2026 setelah rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila selesai dilakukan.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Karena hari ini juga ada imbauan untuk mengibarkan sangsaka merah putih penuh satu tiang di hari Kamis 1 Oktober 2026, memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Apakah sudah berkibar di masing-masing tempat? Anda bisa mengabarkan 0852 9001061. Cek informasi Intan. Wah, sorry, lupa ini kepencet ya.
1: Betul sekali. Nah, dari pagi kali ini saya juga masih coba komunikasi dengan Kepala UPT Damkar Mat Kota Blitar, okay. Bapak Bayu Wijayanto. Ini terkait dengan kebakaran sebuah rumah, mm-hmm. lokasi di Jalan Semeru, Kelurahan Kauman, Kota Blitar.
0: Oke.
1: Okay. Bahwasanya untuk rumah terbakar itu kemarin malam ya. Nah, kira-kira untuk proses pemadamannya seperti apa? Apakah dari teman-teman damkar mengalami kendala ya dalam pemadaman dan pembasahan tersebut? Nah, kira-kira perkembangannya seperti apa? Kemudian untuk kerugian materialnya juga berapa? Kita masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Kita juga komunikasi dengan Kepala UPT Damkar Mat Kota Blitar, Bapak Bayu Wijayanto. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Mm-hmm. Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Ganang, ini menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Papar yang mengarah ke Jombang Kota. Lalu lintas pagi kali ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti ya. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat.
0: Baik.
1: Pak Slamet menginformasikan untuk perjalanannya kali ini sudah melintas di seputaran Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas juga sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pagi kali ini diinformasikan cukup cerah, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggra ini, Gatekeeper.
2: Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah ada penelpon. Halo, selamat pagi, Mbak Ida.
4: Iya, selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi, apa kabar?
4: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Awal bulan menjadi hari yang cerah ceria.
4: Iya, harus.
0: Iya, oke. Silakan informasinya, Mbak Ida ada di mana?
4: Ini sedang melakukan perjalanan dari Jombang ke Wilangan. Tadi sempat ketemu truk trouble di baratnya jembatan Kedung Suko Sukomoro.
0: Oh, tuh. Barat ya?
4: Iya, baratnya.
0: Lalu, di sisi mana? Selatan atau
4: sebelah
0: utara?
4: Sebelah selatan. Jadi saya kan ke arah barat ya, jadi kiri jalan.
0: Oh, kiri jalan. Iya, baik.
4: Iya.
0: Kondisinya gimana di sana tadi?
4: Kebetulan saat saya lewat itu rame, jadi dominasi truk besar-besar dari Kertosono, mulai dari Kertosono sampai sekarang di Bagor juga
0: ramai.
4: Truknya
0: ya?
4: Besar-besar lah. Iya, rame sekali awal bulan.
0: Baik, ini terus, kan? Iya, silakan.
4: Sebelumnya tadi juga sempat menemui truk trouble juga di baratnya Pom Barong. Baratnya Pom Barong ya, itu ada dua truk kalau nggak salah ya, cuma sudah ada penanganan dari temannya mungkin ya, jadi sudah ada penanganan gitu, sudah ada penanda. Kalau yang di baratnya Kedung Suko tadi, baratnya jembatan Kedung Suko tadi belum ada,
0: belum ada penanganan,
4: belum ada penanda. Belum ada penanda, jadi sepertinya barusan gitu. Rame banget tadi.
0: Iya, Mbak Ida, kalau yang di baratnya SPBU Barong itu kan ada dua truk ya, salah satunya membantu yang trouble ini satu ya?
4: Tadi saya lihat tuh tiga.
0: Oh,
4: yang trouble dua atau satu, saya juga kurang mengamati. Jadi begitu.
0: Ada tiga truk yang berhenti di sisi mana jalan kalau yang di Barong?
4: Kiri jalan juga.
0: Kiri jalan
4: jadi
0: juga.
4: Jadi kiri jalan. Saya kan arah ke barat, jadi kiri jalan.
0: Oke, selatan semuanya ya, Mbak Ida.
4: Iya, betul.
0: Oke.
4: Banyak. sebelumnya tadi juga ada ini bus Jaya kalau nggak salah itu di area Baron itu juga trouble di kiri jalan.
0: Oh gitu. Baron
4: jadi,
0: mana ini?
4: Hari ini Baronnya apa ya?
0: Iya,
4: pokoknya
0: di,
4: baratnya
0: dari pasar,
4: stasiun.
0: Baratnya stasiun.
4: Stasiun.
0: Oke, berarti
4: ya, jadi,
0: itu dekat dengan perlintasan dong, Mbak?
4: Enggak. Jadi
0: enggak sampai,
4: baratnya
0: ya?
4: Stasiun masih ya nggak sampai. Jadi masih stasiun itu ke arah barat, itu kan ada jalan itu. Nah itu trouble di situ, sudah ada penanda juga.
0: Berarti setelahnya rel?
4: Ya setelahnya rel kalau saya ke arah barat.
0: Baik. Mbak Ida, ini berarti di jalur yang Anda lalui ada 3 titik ya?
4: Iya,
0: langsung 3 titik. Pagi-pagi.
4: Iya,
0: tapi sejauh ini sampai tadi sempat berhenti total atau tetap bisa jalan, Mbak Ida?
4: Tetap bisa jalan kok. Yang tadi yang di Baron, Barong itu aman. Karena truknya sudah minggir gitu ya. Tapi kalau yang di
0: Kedung Soko,
4: baratnya jembatan Kedung Soko tadi truknya lumayan menengah gitu. Jadi mungkin barusan waktu saya lewat barusan atau gimana kurang tahu.
0: Baik, nanti kita bantu sampaikan rekan-rekan kepolisian ya.
4: Jadi antri lumayan lah karena tadi volume kendaraan juga padat.
0: Sudah mulai meningkat.
4: Jadi harus
0: ya. Tapi kalau cuaca aman ya Mbak Ida pagi hari ini?
4: Aman.
0: Oke, tujuan akhir Wilangan ini sampai di mana sambil kita ngobrol?
4: Ini sudah sampai mau rel kereta api Bogor.
0: Sebentar lagi ya, tidak terlalu jauh. Oke, baik, ada tambahan Mbak Ida?
4: Cukup itu aja.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih
0: dengan senang hati. Hati-hati di jalan, semoga aman nanti sampai tempat tujuan ya.
4: Ya, sama-sama.
0: Oke, selamat pagi Mbak Ida.
4: Selamat pagi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Kuliner Radio Cakra Krisna.
5: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe boso ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu, sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra di jalur arteri Nganjuk Madiun. Ada 3 titik kewaspadaan ya. Jadi yang pertama ada bis angkutan umum yang trouble di sisi kiri jalan kalau Anda dari arah timur. Ini setelahnya perlintasan rel kereta api Baron. Kemudian setelah itu di baratnya SPBU Barong Nganjuk. Ada 3 truk yang juga diinformasikan teramati seperti ada yang trouble karena berhenti semua di pinggir sisi selatan. Kemudian yang ketiga di baratnya jembatan Gedung Suko, Sukomoro Nganjuk. Sisi selatan jalan, ini juga ada truk. Nah, yang ini yang lebih perlu kewaspadaan karena posisinya di tengah badan jalan, kemudian belum ada penanda dan belum ada penanganan. Nanti akan kami bantu, dibantu oleh rekan-rekan gatekeeper untuk komunikasi, menyampaikan informasinya kepada rekan-rekan kepolisian. Untuk Anda yang melintas di jalur tersebut, ada waspada, konsentrasi, dan jaga jarak aman. Halo, selamat pagi Bapak Tri.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya Bapak? Sehat?
1: Sudah sehat, iya.
0: Alhamdulillah, semuanya pagi-pagi sehat ceria awal bulan ya Bapak.
1: Awal bulan ya.

0: aspal sing di aspal ulang diperbarui.
1: Okay.
0: Ini daerah minimal Jombang itu wis halus.
1: Nggih. Aman.
0: Di depan pihe peterongan itu balung bendo ya aspal ulang wis jos pokoknya.
1: Alhamdulillah, jalurnya aman ya, Bapak ya.
0: Aman ya.
1: Oke. Nggih.
0: Hati-hati itu memang markane belum ada.
1: Iya. Cuacanya bagaimana, Bapak? Cerah juga?
0: Cerah nih di sini.
1: Cerah sekali ya, alhamdulillah. Harga bahan pokok ada infokah, Bapak, dari wilayah Mojokerto?
0: Lomboknya itu naik lagi. Lomboknya itu 8. Pokoknya
1: cabai rawit kecil itu ya?
0: Iya. Itu 80, yang besar itu 40.
1: Oke. Ini mulai naik. Wah. Alhamdulillah. Pas nanam cabai.
0: Wortelnya.
1: Oke. Telur, daging ayam, beras, bagaimana Bapak?
0: Ayam 37, daging tetap 150. Telurnya 24.
1: Oke, baik. Ada tambahan Bapak pagi hari ini?
0: Tambahannya beras SPHP-nya masih susah dicari.
1: Masih susah.
0: Iya, karena habis ada drop-dropan dari desa kemarin.
1: Oke. Okay. Oh gitu. Iya. Ini memang sebelum-sebelumnya juga sama demikian kah, Bapak?
0: Enggak, apa hari itu lancar, tapi macet bentar, lebih macet, terus lancar, lebih lancar karena kerupan sembako pada desa itu, sekarang belum ada.
1: Oke, baik.
0: Buat nasi goreng, lemak, kadang orang-orang juga nyari ya, jadi pulak nanti.
1: Ini biasanya berapa lama Bapak sampai ada kembali? Satu minggu ya. Harganya berapa Bapak?
0: Berapa?
1: Kalau SPHP harganya berapa?
0: SPHP terakhir 65.
1: 65 per 5 kg ya?
0: Iya, habis 58, 60 terus 65.
1: Oke, 65. Baik.
0: Belum ada.
1: Oke, siap. Terima kasih informasinya Bapak Tri ya. Semangat beraktivitas di awal bulan yang ceria ini. Semoga sekeluarga juga sehat selalu, berbahagia Bapak G. Oh iya, hari kesaktian Pancasila.
0: Iya.
1: Siap, terima kasih banyak Bapak Tri. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.